Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Gandingan Faizal Tahir dan juga Mirwana, Biar Satu Dunia Tahu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan Alhamdulillah hari ini kita mulakan pagi kita sikit hari ini dengan perkembangan misi kemanusiaan ke Gaza. Dan kalau semalam-semalam ya, saya tengok jugalah menerusi portal RTM yang dilaporkan sebanyak 54 kapal global Sumo Flotilla kini berada kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan sudah memasuki zon kuning kedua, iaitu kawasan yang dianggap berisiko tinggi menjelang fasa akhir misi ini. Dan menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumo Flotilla Sumut Nusantara ataupun SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi, flotilla itu dijangka menerus memasuki zon yang lebih berisiko dalam beberapa jam lagi dan berkemungkinan berdepan tindakan pemintasan oleh tentera rejim Israel, terutama pada waktu malam. Dan beliau kongsikan juga sebarang cubaan menyekat flotilla itu dilihat sebagai usaha menghalang koridor kemanusiaan maritim yang sebenarnya dibenarkan di bawah undang-undang antarabangsa menerusi klausa UNCLOS yang membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan ke kawasan bergolak tanpa sekatan. Okay. Dalam bahasa Sabah, SNCC turut melancarkan sebuah protokol sebagai pelan tindakan awal untuk memperkukuh sokongan terhadap misi bantuan ke Gaza. Dan selain itu juga, usaha yang sedang dilakukan ini untuk membawa dakwaan pencabulan undang-undang antarabangsa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun ICC menerusi kerjasama SETRA dan sokongan Kerajaan Malaysia. Jika saya tengok jugalah semalam ya, menerusi media sosial TikTok, keadaan laut peserta Sumut Flotilla agak bergelora juga. Dan kalau saya tengok juga sekarang ini live stream Global Sumut Flotilla, Alhamdulillah semua berada dalam keadaan terkawal. Dan sebentar tadi ada yang melakukan solat, sunat dan sebagainya. Jadi kita doakan moga mereka di sana dipermudah segala urusan dan keselamatan dan kesihatan mereka terjamin, dan juga semua para sukarelawan sentiasa terpelihara. Okey, jadi kita doa yang baik-baik, insyaAllah kita dapat yang baik-baik. Dan kita doakan juga mereka berjaya tiba di Gaza tidak lama lagi. Baik, ini dia untuk anda, Khalifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Asatizah pula ya, yang tu hari Jumaat semalam ya. Khalifah, Assalamualaikum Ustazah. Untuk para-para Ustazah, para-para Ustaz semua, sama hari guru. Terus dengar Bang FM, satu pilihan.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Bestlah lagu-lagu Kak Faham FM.
2: Serius ah? You too.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Jam yang ketiga hari ini, seperti biasalah kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ini. Dan kalau saya dapat lihat menerusi laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca di negeri Pahang hari ini pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat. Jadi mau kita lihat pula menerusi laman yang sama di daerah-daerah sekitar negeri Pahang hari ini. Terlebih dahulu kita pergi ke Bentong. Pagi ni di Bentong tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Dan kita beralih pula ke Bera. Pagi tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya Jerantut. Pagi tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Di Kuantan hari ini pagi hujan di beberapa tempat, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya kita ke Lepis. Pagi tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Di Marin, pagi tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Dan kita beralih pula di Pekan, Bandar Diraja. Pekan, hujan di beberapa tempat, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Kita beralih pula ke Rau. Pagi tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Dan kita ke Rompin. Di daerah Udang Galah kita ya, pagi hujan di beberapa tempat, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Dan di Tanah Tinggi, Cameron Highlands, pagi tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk daerah yang terakhir sekali hari ini di Termeloh, pagi tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Itu dia untuk perkongsian ramalan cuacanya daerah sekitar negeri Pahang hari ini. Jadi apa pun perancangan anda, sentiasa berhati-hati. Okay, nak lagi sekarang ini hujan panas ya. Dan kalau mungkinlah hari ini ada nak pergi ke sungai-sungai, nak berkelah ataupun nak buat aktiviti-aktiviti pantai ataupun sungai dan sebagainya. Kalau boleh hati-hati tau dengan kepala air ni kan, sebab kadang-kadang kita tengah santai-santai je kan, tiba-tiba tak sempat nak lari sebab air tu datang mengejut je kan. Kadang-kadang keadaan air, kalau kepala air ni kita dapat lihat tiba-tiba je air tu boleh naik dengan cepat. Mula-mula kita nampak paras ni je, betis je, dia naik pula sampai ke peha kan, dengan terlalu pantas dan tiba-tiba air tu jadi keruh, dia deras macam jam je kan, tiba-tiba dia menyebu ke kawasan bawah tu kan. Hati-hati, jadi anda sentiasa memantau anak-anak dan keluarga anda, diri anda juga kan, tengok keadaan sekiling okey ke tidak. Okey, dan kejap lagi kita ada Marathon Hits Ceria Pagi untuk anda. Seketika kita nak bersama dengan drama band FYP. Terus layan Pang FM.

0: Ceria pagi masih bertemankan bersama-sama dengan saya Atira Wahab dan telah bawa kita ke waktu ini pukul 8:36 pagi. Selamat Hari Guru untuk semua para pendidik di luar sana. Teruskan menjadi sinar yang memerangi perjalanan anak didik kita, okey? Dan hari ini menerusi WhatsApp Bang FM, kita ada Roslan Ali Bentong, Pahang. Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Ucapan selamat Hari Guru pada semua guru-guru. Dan hari ini juga kita ada Cik Kia 6163. Kita ada Aunty Zai, salam selamat pagi anak anda Atira, selamat bertugas. Untuk 16 Mei 2026 hari Sabtu, happy konti, semoga ceria-ceria. Terima kasih. Dan hari ini juga kita ada Kangah Jeranta juga. Assalamualaikum adik Atira sayang, selamat pagi, selamat berkonti, salam hujung minggu, semoga adik Atira sentiasa sihat selalu. Kangah nak buat ucapan selamat Hari Guru seluruh guru-guru di Malaysia. Kangah sentiasa mendengar adik Atira di konti radio Pang FM satu pilihan. Semoga dipermudah segala urusan hari ini. Pang FM satu pilihan tetap di hati, memang terbaik. Hari ini kita ada Pak Uda Rauh kita. Pagi, wah, keh di Seremban pagi tadinya hujan. Sekarang masih berbaki sikit-sikit lagi. Maknanya masih renyai-renyai katanya. Entahlah, gelak semacam je ni ya. Pak Uda Rauh hantar pukul 7:39 pagi. Kali ni macam mana Pak Uda? Okey ke tidak tempatnya ke dah hujan dah? Dan pagi ni juga kita ada Kak Asma. Kak Asma segar raut juga kita hari ni ya. Anak Kak Asma, Ustazah Kafa katanya ya. Tak kisahlah Ustazah Kafa ke Ustaz Kafa ke kan, cikgu ke, guru ke, mu'alim ke, mu'alimah ke kan, semuanya membawa satu visi tau. Yang mana mendidik, membimbing dan membentuk insan. Kerana dalam dunia pendidikan ni, matlamatnya tetap satu. Ingat tu, kodok-kodok. Melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan berguna. Ya, dan juga kita sebagai ibu bapa juga ingat, jangan letakkan 100% bidang pendidikan kepada guru-guru. Nak-nak lagi ibu bapa sangat-sangat memainkan peranan yang penting. Di rumah dan juga berada di sekolah. Sentiasa ingatkan anak-anak berkaitan tentang akhlak, berkaitan tentang pembelajaran mereka, okey? Ingat meluntur buluh biar daya bongnya. Dan Kak Asma nak buat ucapan selamat Hari Guru kepada semua guru yang mendidik. Kenang jasa guru hingga ke akhir hayat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pagi ni kita ada Kak Nel juga. Mau kita dengar apa dia kongsi.
1: Assalamualaikum. Hai Pahang FM.
0: Hai.
1: Hai Atira Wahab, good morning.
0: Morning.
1: Oh ya, Kak Nas lupa, semalam Hari Belia.
0: Betul.
1: Selamat Hari Belia. Belia adalah tunjang negara. So whatever, wahai anak-anak muda, saya bukanlah pemimpin besar, tetapi anda adalah pelapis dan pemimpin negara akan datang. Whatever, apapun, jangan buat sesuatu tanpa berfikir esok masih ada. So selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu kerana mengajar saya serta anak-anak kami semua. Anyway, good luck cikgu. Cikgu perlu dihormati. Cikgu Vitara, tiada tandingan tunjang negara. Whatever, yeah. Thank you very much. Happy Teachers Day. Terima kasih Atira Wahab, Pahang FM, always the best. And
0: terima
1: thank you.
0: Terima kasih Kak Nas. Kita comel kan, siap nyanyi lagi. Dengan tema untuk tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Baik, seketika nanti godong-godong kita akan dengarkan lagu-lagu ini.

0: Sedang bersantai-santai duduk bersama keluarga ke tu? Jom dengar Pang FM Ceria Pagi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Maksudnya Marathon Hit Choria Pagi sekejap saja lagi, okay? Dan pagi ni kita ada juga ni Ayah Chop Macu Maruku, DJ Hatira Macu Maruku dari Sebatang Raub, mengucapkan selamat Hari Guru di seluruh Malaysia. Selamat pagi Hatira, selamat berkonti. Jom seketika kita nak layan dulu lagu daripada Dato' Khadijah Ibrahim, Mencari Kebenaran Cinta. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: 8.54 minit pagi yang masih belum memuat turun RTM, klik muat turun sekarang. Sebab apa? Nanti kita akan sama-sama saksikan untuk kita lihat Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma sahaja. Tak perlu bayar ya. Yang pastinya betul-betul percuma. Dan ketika ini bagi anda yang mendengarkan Pang FM menerusi RTM klik, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. Dan kejap lagi di jam yang terakhir,
1: Celik Kewangan Islam.
0: Celik Kewangan Islam untuk rancangan Al-Tamwil Al-Islami, kita akan mengupas anak muda ambil berat ke berkenaan tentang zakat. Sesuai dengan hari semalam, iaitu 15 Mei, iaitu Hari Belia Negara. Jadi kita nak tengok anak-anak muda kita sekarang ini, adakah mereka mengambil berat berkaitan tentang pembayaran zakat. Sekejap saja lagi di jam yang terakhir pukul 9.15 minit pagi. Dan kejap lagi juga pukul 9 pagi tepat, kita akan bersama-sama untuk kita dengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Terus layan Bang FM, satu pilihan. Aha.

Radio Malaysia Pahang FM. Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang pentadbiran perniagaan, pembayaran tanpa sentuh. Pembayaran tanpa sentuh atau dalam bahasa Inggeris contactless payment dieja dalam tiga patah perkataan, iaitu pembayaran tanpa sentuh. Bermaksud kaedah pembayaran yang selamat bagi pengguna untuk membeli produk atau perkhidmatan dengan mengetik kad debit, kad kredit, kad pintar atau peranti lain seperti telefon pintar pada terminal pembayaran yang mempunyai simbol tanpa sentuh. Pembayaran tanpa sentuh menggunakan teknologi pengecaman frekuensi radio RFID atau komunikasi medan dekat NFC seperti Samsung Pay, Apple Pay dan Google Pay. Pantun hari ini. Pandang sifat si kaki melela. Orang meraih di Lubuk Johor. Di mana tempat hatimu gila, hitam manis rambutnya kejur. Panjang-panjang ruas jembangsi, lebih panjang ruas jembanta. Kenyang-kenyang memakan nasi, lebih kenyang bermain mata. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
6: Kebel.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
7: Al-Tamwil Al-Islami.
8: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
9: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini 16 Mei 2026. Selamat pagilah untuk anda. Jadi hari ini juga adalah hari yang istimewa sebenarnya. Ha, selamat Hari Guru kepada para pendidik di luar sana. Dan seperti yang saya telah kongsikan di jam yang terakhir hari ini, menerusi zon aktif 6.10 pagi, anda juga boleh menyaksikan kami stream menerusi Facebook Live Pahang FM dan juga serentak bersama dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang. Dan hari ini tak lain tak bukan lagi kita nak celikkan kewangan Islam kita untuk rancangan Al-Tamwil Al-Islami, untuk kita bicarakan isu-isu kewangan Islam dalam kehidupan seharian kita, kan. Dan kalau semalam 15 Mei kita telah meraikan Hari Belia Negara, sesuailah dengan topik kita hari ini, yang mana topiknya adalah anak muda ambil berat ke berkenaan tentang zakat ni. Jadi hari ini untuk kupasannya, saya bersama dengan tetamu istimewa kita hari ini, Al-Fadhil Ustaz Abdul Majid bin Abdul Manaf, penolong pengurus zon timur, penolong pengurus zon tengah Pusat Kutipan Zakat Faham. Minta maaf ya Ustaz Majid. Assalamualaikum Ustaz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa khabar kita?
11: Alhamdulillah puan.
10: Alhamdulillah. Okey, untuk makluman pendengar-pendengar kita, Ustaz Majid ni adalah penolong pengurus zon tengah PKZ, yang mana kalau rakan-rakan kita yang berada di Jerantut, Jengke, Mareng, Temeloh,
11: Beru,
10: inilah
11: Cenuk.
10: Oh, Cenuk, marah lah ya. Inilah orangnya untuk berkaitan tentang Pusat Kutipan Zakat Pahang ini. Jadi hari ini kita nak kupas sikit lah Ustaz, berkaitan tentang adakah anak muda ni ambil berat ke berkenaan tentang zakat. Jadi untuk permulaannya, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita, sejauh mana kesedaran anak muda kita sekarang ini berkaitan tentang zakat bagi pendapat Ustaz. Silakan.
11: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Puan Atirah selaku DJ kita pada hari ini. Seterusnya, sahabat yang menemani saya iaitu Ustaz Nadir.
10: Ya.
11: Awal dah sampai tadi.
10: Orang
11: dah
10: kuat.
11: Dah sampai ke Belong. Risau sangat tak sampai. Tapi alhamdulillah, dalam perjalanan tadi daripada Temeloh, pagi tadi hujan pun renyai-renyai, kan. Tapi alhamdulillah dapat juga saya sampai di sini, ya. Okey, kita berbalik semula kepada soalan yang diutarakan. Yang pertama sekali, kesedaran anak muda hari ini berkaitan zakat. Jadi sindang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama sekali, kesedaran anak muda kita ni makin hari makin meningkat. Makin hari makin meningkat lah. Ya, maknanya berbanding dahulu. Disebabkan apa? Disebabkan pada masa sekarang banyak dah aplikasi di media sosial, kan. Seterusnya, kita sekarang ni banyak perkongsian nak ceramah digital, kan. Lepas satu, kemudahan aplikasi pembayaran. Seterusnya, kempen. Yang ni kempen daripada semua institusi yang berkaitan lah. Itu, iaitu untuk membantu golongan muda kita ni memahami tentang kewajipan berzakat khususnya. Seterusnya, anak muda ni dah mengetahui peranan zakat. Dulu kita mungkin kita sendiri Mungkin zakat petegah je. Masuk bulan puasa dah terbayang zakat petegah. Sebab apa? Benda ni turun-temurun daripada mak ayah kita, tok nenek kita. Jadi apabila zaman makin berubah, kita dah mula memahami. Padahal zakat harta ni pada dulu dah adanya. Okey, jadi melibatkan pelbagai jenis lah jawab ni. Zakat pendapatan, simpanan peniagaan, emas pelaburan dan macam lagi lah. Okey. Namun tahap kefahaman masih belum menyeluruh. Dah meningkat tapi tak menyeluruh. Okey, antara perkara yang masih berlaku, ada yang tahu zakat ini, ada yang tahu pasal zakat tu wajib. Tetapi macam mana cara nak kira? Itu satu tahu. Contohnya lah, contoh dia temulah koi lah. Koi ni kerja. Meniaga. Macam mana koi nak kira? Itu cara satu dia. Faham? Yang seterusnya, ramai menganggap zakat ini hanya wajib pada golongan yang berjaya ataupun kaya. Kita nampak naik kereta besar ni. Betul. Banyak zakat ni. Itu antaranya. Seterusnya, sebahagian anak muda ni tak sedar pendapatan mereka sebenarnya sudah cukup syarat zakat. Tak sedar. Mana kerjalah siang malang sekarang ni pelbagai kan. Siang kerja lain, malang kerja lain kan. Tak ada masalah. Selagi sumber tu halal. Okey, seterusnya ada juga yang lebih menumpukan kepada komitmen hidup. Inilah antaranya. Kan kita ni dalam keadaan meningkat usia, apa kita dalam baru dapat kerja, masa itulah kita nak membeli kenderaan, pelbagai lah. Orang tak ada, mestilah kita nak ada. Tu maknanya komitmen tu makin hari makin bertambah. Itu antara dia lah. Antara faktor yang membantu peningkatan kesedaran kita ni, faktor dia yang pertama sekali, kempen kesedaran. Sebab tu kami di Pusat Kutipan Zakat Pahang, yang mana saya di bahagian operasi, boleh kata hari-hari ada je program yang kami akan laksanakan daripada semua peringkat. Tak kisahlah. Yang penting, yang pertama sekali, kita nak menyampaikan dakwah kepada golongan yang kita nak sasar. Kita tak boleh ambil keseruhan je. Dia ada tu lah. Okey, seterusnya, antara yang bagi kesannya iaitu penceramah-penceramah. Kau pagi sekarang ni banyak. Contoh di Pahang ni kita ada macam contoh Datuk Bat sekali kan. Antara je lah yang di Pahang ni. Dan juga pelbagai lagi. Banyaknya kita ni kena menaikkan orang muda. Jangan kita menghentang dia. Itu salah satu sebab kalau kita banyak mengkritik kan. Jadi makin jauh pada kita. Itu peranan pendakwah kita ni sendiri. Seterusnya, sistem bayaran tu sendiri. Kita jangan merumitkan. Kalau boleh sekali tekan tu Ustaz Nadir, terus lepas bayar.
10: Terus bayar.
11: Dia maknanya kita dah tahulah dia tekan tu niat dia apa. Contohnya kan. Maknanya, maksud di sini kemudahan tu. Janganlah berbalik pergi kat sini, pergi kat sini.
10: Daripada aplikasi orang kata atas talian tu, tiba-tiba nak masuk ke buku resik yang lama lah kan.
11: Tu zaman kita makin canggih, mana memudahkan diorang. Seterusnya, antaranya penekanan pendidikan agama ni bermula pada sekolah. Bawa menengah, seterusnya IPT kan. Maknanya pendidikan agama ni sentiasa. Jadi kesimpulan daripada persoalan yang pertama tadi, secara keseluruhan kesedaran anak muda terhadap zakat ni satunya semakin baik. Seterusnya, perlu diperkukuhkan daripada sudut kefahaman, penghayatan dan amalan, supaya mereka bukan sahaja tahu tentang zakat tetapi juga melaksanakan dengan konsisten. Itu dia.
10: Okey Ustaz Majid, sebelum kita pergi ke soalan-soalan seterusnya ini, pemula, saya nak tanya. Sebentar tadi Ustaz Majid telah kongsikan sasaran ataupun pencapaian kan. Mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita, permulaan ataupun golongan muda ni umur berapa yang dah boleh bayar zakat ni? Okay. Silakan. Adakah umur 16 tahun ke atas ke? 18 tahun ke atas ke? Kan? Macam mana?
11: Okey. Kalau ikut soalan yang ditanya, umur permulaan. Kalau kita, kalau untuk menunaikan zakat ni, puan, pertama sekali kita kena rujuk pada syarat. Dalam syarat wajib zakat, tiada had umur. Pertama sekali, saya nak sentuh di sini. Pertama sekali, syarat wajib Islam. Merdeka. Merdeka tu bukan bulan 8 kita merdeka di Malaysia kita.
10: Saya.
11: Tu sebab saya dioperasi banyak jumpa kes tu. Okey, seterusnya cukup nisab. Cukup haul iaitu genap setahun lah segala harta kita tu dan juga pemilikan sempurna. Okey, dalam syarat tu tiada had umur, cumanya mesti melebihi 1 tahun. Okey, contohnya ada juga contohnya kanak-kanak 2-3 tahun tapi dia katakanlah pernah terjadi kanak-kanak 2-3 tahun ni lahir dia memang ialah lepas pada lahir tu katalah mak ayah dia meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak. Tapi kalau harta yang banyak dia wajib kenakan zakat tapi kenalah dibantu oleh pewaris yang lain lah untuk diuruskan. Jadi tiada had umur. Okey, tapi tetapi kebiasaannya kita di negeri Pahang ni kita ambil lah umur je panggil produktif. Okay, kita ambil daripada umur, kita buat kajian daripada analisis data Pusat Ketutupan Zakat Pahang. Maknanya kita ikut di sini pendekatan tu daripada umur 25 ke atas.
10: 25 tahun ke atas.
11: Ya, itu yang kita ada. Kita ada analisis yang kita buat daripada 25 tu akan meningkat.
10: Okey.
11: Itulah antara buktinya. Tapi kalau ikutkan, kalau orang tanya umur berapa, kita lihat kepada syarat dahulu.
10: Baik.
11: Jadi berapa umur pun tak ada masalah. Mana Ustaz Nadir terima nak doa je.
10: Saya menerima zakat awak hari ini.
11: Ustaz Nadir bahagian dakwah. Doa dia lain macam sikit.
10: Betul lah. Sampai ke hati.
11: Ya, insyaAllah.
10: Okey Ustaz, kita kembali semula kepada topik persoalan kita hari ini. Adakah anak muda ambil berat ke berkenaan tentang zakat? Dan sebetul tadi Ustaz telah kongsikan sekarang ini dah mula ramai faham berkaitan tentang kesedaran bayar zakat. Tetapi ada lagi kelompok ni. Kelompok yang orang kata susah ngek, tak faham kenapa perlu bayar zakat. Mungkin Ustaz boleh ketengahkan sikit bersama-sama dengan pendengar kita, kenapa masih ramai golongan muda rasa macam zakat ni masih belum relevan untuk mereka. Adakah mereka ni masih belajar ke, masih belum dapat pendapatan ke, atau macam mana? Silakan.
11: Okay, terima kasih. Ya, daripada soalan tersebut, adakah zakat ni masih relevan untuk mereka atau tidak?
10: Ya.
11: Okey, antara faktor penyebab utama ialah yang pertama menganggap pendapatan masih kecil. Okey, maksudnya pendapatan masih kecil, ramai anak muda berfikir zakat hanya wajib pada golongan kaya seperti mana soalan yang pertama tadi.
10: Betul, okay. Faham?
11: Maknanya pendapatan kecil tak layak. Aku tak layak. Contoh benda ni berlaku kepada semua. Bukan setakat kepada anak muda, bahkan menggolongkan apa, tak layak aku ni. Contoh. Lepas tu mereka merasakan gaji permulaan atau pendapatan kecil belum layak dikenakan zakat. Itu satu, menganggap pendapatan masih kecil padahal belum tentu lagi. Sebab tu dia tahu buat zakat tapi tak tahu buat pengiraan. Okey, seterusnya kurang faham tentang zakat. Itu satunya. Kurang faham bermaksud ada yang hanya tahu tentang zakat petegah. Okey, seterusnya mereka kurang didedahkan kepada zakat. Jadi jenis zakat tu sendiri. Kalau kita makan gaji ada zakat pendapatan.
10: Pendapatan, betul.
11: Kalau kita meniaga sekarang ni pelbagai jenis. Okey, meniaga tak jual barang pun ada sekarang ni. Lebih untung pada orang ada barang. Ada stok dan sebagainya. Okey, seluruhnya kalau ada wang simpanan. Kalau contohnya wanita ni zakat emas. Bahkan orang lelaki sekarang ni pun dah ada dah. Apa cakap, dia menunaikan zakat mas, itu mas pelaburan. Dah makin meningkat sekarang ni. Dan juga yang lain lah.
10: Okey,
11: baru yang seterusnya, baru memulakan kehidupan. Maknanya baru bekerja. Golongan yang muda biasanya sedang menghadapi banyak, macam saya ceritakan tadi, komitmen. Seperti ialah kalau kita baru kerja, mestilah kita berkeinginan mahu membeli kereta, motor. Kan sekarang ni kereta motor ni sebulan sekali dah tukar model baru dengan telefonnya.
10: Tu Ustaz.
11: Dia kadang keinginan tu. Contoh kita tengok sekarang ni kan, ataupun sekarang ni kita banyak apa didedahkan dengan kereta EV sekarang ni. Kan ada keinginan tu, keinginan. Dapat tak lagi, tapi keinginan tu ada. Serta kos sara hidup yang lain lah. Disebabkan itu mereka lebih fokus kepada keperluan harian berbanding dengan tanggungjawab zakat.
10: Baik.
11: Okey. Itulah jadi, antaranya lah.
10: Faham, okay. Faham. Jadi kau dah faham lah, sebab ramai yang beranggapan lagi yang mana rasa macam ketidakterbukaan berkaitan tentang nilai sebenar bayar zakat tu. Maksudnya gajinya kena berapa-berapa, perlu wajib bayar zakat, kan? Contoh berniaga berapa dia punya hal, perlu bayar zakat,
11: kadar kan? Nisab dia,
10: kadar nisab dia, kan? Dan saya tertarik dengan berkaitan tentang promote barang. Influencer-influencer kita lah kan. Barang tak ada, tapi dia promote-promote, dapat juga menyumbang juga kepada pendapatan mereka. Jadi sekejap lagi kita nak tanya berkaitan tentang yang orang kata berbisnes atas talian. Sekejap saja lagi Ustaz ya. Jadi kita rehat kejap, kita dengar dulu lagu Ultimate dan juga Kid Santai Muda. Terus layan Pang FM.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Radio Malaysia Bang FM 1 pilihan 9.33 minit pagi, dan hari ini tentang topik Al-Tamwil Al-Islami. Kita hari ini adalah anak muda ambil berat ke berkaitan tentang zakat ni. Ha, jadi hari ini daripada pusat kutipan zakat Pang membawa turun. Ha, orang termeluh ya. Ha, kerja di termeluh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Majid bin Abdul Manaf, penolong pengurus zon tengah pusat kutipan zakat Pahang. Jadi Ustaz, kita berbalik pada cerita kita tadi kan. Ha. Sebentar tadi kita telah berhenti berkaitan tentang bisnes asas talian. Yang mana ni sekarang ini ramai kita lihat anak-anak muda sekarang ini dia berniaga menerusi secara atas talian, jual di media sosial, di platform-platform Shopee, TikTok sebagainya lah ya. Ha. Jadi bagaimana cara mudah untuk mereka tahu sama ada mereka dah cukup syarat dan wajib berzakat ataupun belum secara kasar, untuk bagi mereka faham. Okay, silakan Ustaz.
2: Jadi terima kasih kepada Puan Atira, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi berkaitan tentang perniagaan mm-hmm. khususnya dia yang tidak berpremis mm-hmm. online lah. Okey. Yang pertama sekali, bisnes online ini tertakluk kepada kita ambil mudahnya dua jenis zakat. Mm-hmm. Yang pertama zakat pendapatan. Mm-hmm. Yang kedua iaitu zakat perniagaan. Kita ambil mm-hmm. yang tu contohnya. Sebabnya dua jenis zakat ni mempunyai pengiraan yang berbeza. Faham. Tak kisahlah sama ada meniaga tu pelbagai platform, TikTok mm-hmm. ke, Shopee, Instagram, Facebook, ataupun sekarang ni anak muda kita ni hebat-hebat. Yo. Kadang tu boleh membangunkan website sendiri setanding dengan platform-platform yang lain. Mm-hmm. Betul tak?
1: Betul.
2: Kadang tu lebih canggih, mudah semua sekali kan. Mm-hmm. Okey. Yang seterusnya, yang pertama sekali, macam mana kita nak nak tahu kewajipan zakat tersebut? Yang pertama sekali iaitu kita rujuk kepada syarat yang telah ditetapkan. Mm-hmm. Yang tu yang pertama yang saya sebutkan lima tadilah.
1: Baik.
2: Okey, itu memang kena, setiap jenis zakat memang kena follow.
1: Ya.
2: Ya, tak boleh tidak, tak boleh.
1: Merdeka tadi.
2: Merdekanya Islam. Pandailah tu bawa dua. InsyaAllah habis ni kan, cukup dah limanya.
1: Bolehlah okay. Jadi pekerja zakat.
2: Okey, bolehlah jumpa Ustaz Nadi. Okey, ya, antaranya semua saya sebutkan, Islam merdeka tu memang kita secara tak langsung mm-hmm. memang kita dah ada dah.
1: Betul.
2: Celik mata kita memang kita ada. Cumanya mm-hmm. yang berubah tiga syarat yang seterusnya mm-hmm. iaitu cukup nisab mm-hmm. kadar tu kan. Macam mana mm-hmm. nisab ni, iaitu berpandukan kepada harga emas. Mm-hmm. Sebab tu dia mengandungkan nisab tadi.
1: Yep.
2: Kalau emas tu naik, mana nisab tu kadar untuk zakat tu akan naik. Mm-hmm. Seterusnya cukup setahun. Mm-hmm. Kita berniaga online dan sebagainya lah, mesti genap setahun syarat dia. Okey, seterusnya perniagaan kita tu mesti milik kita. Mm-hmm. Dan ada lagi pemilikan Muslim pun kena ambil kira. Mungkin kita berniaga online, kita ada share dengan sahabat kita yang non-Muslim. Mm-hmm. Itu pun kena ambil kira. Sebab bagi zakat ni adalah, sebab tu tadi, Islam. Mm-hmm. Mana pemilikan penuh pada orang Islam tersebut. Dan juga seterusnya, kita juga perlu tahu macam mana kadar minimum mm-mm. zakat yang dikenakan. Mm. Biasanya kepada rujuk pada nisab lah. Okey. Yang seterusnya, bagi zakat, macam mana kita nak buat pengiraan zakat perniagaan ni, kami di dua operasi ni macam-macam cara pun.
1: Okey. Cara-caranya.
2: Okey. Mungkin dalam boleh rujuk yang pertama lagi, kita akan suggest dalam kita punya website lah, nak mudah. Bagi anak muda ni, dia kurang sikit tertarik pamphlet ni. Sebab handphone di tangan.
1: Betul.
2: Alat-alat gadget. Jadi kita pertama sekali nak tahu sidar pendengar di luar sana mm-hmm. khususnya bagi anak muda lah mm-hmm. Hari ni terus buka website zakat www.zakatpahang.my. Terus saya nak promosikan hari ni. Jadi buka, ambil kepada bahagian dalam tu ada orang cakap serba-serbi dah ada mm-hmm. Dengan nak tak nak buka tu, kita boleh rujuk dalam website kami di Zakat Pahang lah. Mm-hmm. Okey, antaranya iaitu untuk kita mengenai pasti bagi kena tak kena zakat perniagaan kita, iaitu bisnes online ni, mm-hmm. kita antaralah kena tengok daripada sudut keuntungan jualan kita.
1: Mm-hmm.
2: Seterusnya, kita mesti ada apa cakap standby, dia panggil duit. Okay, duit untuk kita rolling perniagaan tersebut. Lepas tu adakah kita ni ada barang ke tidak. Tapi sekarang ni kebanyakan ni barang orang je. Kadang tu pengalaman kami bermula selepas masa COVID dulu, memang ramai peniaga-peniaga yang online ni datang bayar. Bahkan lebih tinggi daripada kita yang makan gaji ni. Kerja di rumah aja, sambil mengasuh anak, memasak, kan, tapi pendapatan tertinggi. Tapi alhamdulillah kesedaran tu makin meningkat. Datang kadang tu kita ambil kira dan pelbagai cara lah. Dia cakap kalau bagi zakat pendapatan ni, kami boleh cakap okey, sama ada puan nak ikut kaedah pertama terus zakat, ataupun hanya contoh kalau bagi orang perempuan lah, macam cerita di rumah tadi. Okey, suami dia bekerja macam biasa, tapi dia buat perniagaan online macam ni. Okey, kaedah pertama tanpa tolak apa-apa. Baik. Contoh dia cakap saya dapat ni kadang 10. Saya ingatkan RM10. 10,000.
1: Hui, 10,000 ya. Sebulan.
2: Ya. Duduk di rumah je.
1: Allah,
2: rezeki dia. Sebab tu. Ada yang cakap dia sama ada ikut kaedah pertama ataupun kaedah yang kedua. Contohnya, okey, kita ada dua kaedah. Okey, kaedah kedua tu kita guna pakai hadul kifayah kita lah. Kaedah pertama ni tanpa tolak apa-apa. Kalau 10,000 tu terus dizakatkan. RM200.50. Kaedah kedua kena tolak lah. Tu melalui hadul kifayah. Tak apalah kat dia. Saya pun bukan ada komitmen apa semua sekali. Saya nak buat kaedah pertama. Okey, RM200.50. Saya ingat, kami ingatkan RM200.50. Tak apalah ustaz kat dia. Saya nak extra lagi. Double RM500. Kita nampak. Jadi sebab itulah peranan kita ni, kami di pusat zakat ni, memang kami kena tumpukan. Okey, bagi bisnes golong-golong online ni lah. Okey, dan pada tu juga bagi untuk yang meniaga online tadi, yang saya buat contoh bagi pendapatan. Kalau perniagaan tadi, iaitu apa yang kita, keuntungan kita dapat. Okay, seterusnya apa yang perlu kita tolak daripada keuntungan kita, kasar kita tadi, keuntungan tadi, iaitu hutang perniagaan kita. Kita ada hutang. Lepas tu kooperasi, komitmen bisnes dan sebagainya. Selalunya hutang perniagaan dia orang, dia cuma cerita je. Barang tak ada pun. Pihak lain pula yang urus, kan. Jadi jenis kadang tu serta memata untung bersih pendapatan dia. Sebab tu kita bagi mudah, selalunya berapa keuntungan bersih. Kalau untungan bisnes, kan. Untung bersih, lepas keuntungan bersih tu jangan fikir banyak lah. Sebab kadar zakat ni memang tak berubah daripada dulu sampai kiamat. Buat kata Ustaz Nadir. Kan. Buat kata, saya pernah dengar kata kepada Dr. CEO kami, Tuan apa ke Tuan Haji atau Azmi. Dr. Haji Azmi kami kat dia, besok ni kiamat ini kutip zakat lagi. Itu tengah jawab kami. Mana 2.5, mana kadar apa ke tak banyak mana. Kalau contohlah pendapatan yang kita dapat, contoh habis mudah kami cerita kepada masyarakat, kalau 1,000 tu berapa Ustaz, dia tanya. Okey, mudahnya kita ada dua jenis kaedah. Sebabnya harta kita tu 1/40. Jadi 1,000 bagi 40.
1: Faham?
2: Ya, sedia pendengar ya. Ambil tu kalkulator telefon ke, buka. Berapa kita ada ni? 1,000 bagi 40 ataupun 1,000 darab 2.5%. Jawapan dia sama, RM25.
1: Ya.
2: Cuba puan buat. 1,000.
1: Ya, kau kira
2: tak? Betul tak? Sipir dia mudah. Kalau 2.5%, ada setengah orang tak tekan peratus, dia makin, makin banyak. Ya Allah, banyak zakat kau ada kabar. Salah. Jadi bahagilah 40.
1: Okay.
2: Jadi kami di lapangan ni, memang 40 ni memang kami senang. Makcik-makcik semua ataupun orang lah, mudah faham. Kan? Jadi kita tahu, kita dapat terus apakah memudahkan urusan orang membayar zakat. Okey, jadi contoh saya kini sepunyai, ramai anak muda ni, ada yang sedar, ada tak kata tak semua tak sedar.
1: Betul.
2: Mana bahawa bisnes online ni mempunyai juga diwajibkan zakat. Tapi apabila perniagaan kita tu dah makin berkembang, cukup syarat, zakat perlu ditunaikan sebagai tanda syukur serta untuk membersihkan dan memberkati hasil pendapatan kita. Kadang tu kita ni siang kerja macam biasa, 8 hingga pukul 5. Ya, malam tu kita buat buatan dia, kadang tembak anggapai walaupun kerja orang cakap ngopeh-ngopeh ni, kan tak kena. Tapi hakikat ni daripada sudut hukum zakat, segala sumber pendapatan ataupun perniagaan yang kita ada, naklah kita satukan semua. Okey, himpungkan semua. Sebab apa? Kita kena faham konsep zakat, pengertian dia yang pertama suci. Okey, bersih subur dan berkembang. Kita kalau contoh kita tanam pokok, kita mesti nak pokok tu jadi
1: Segar, subur.
2: Saja saya nak tanya kepada Puan DJ tadi. Okay. Jadi itulah maksudnya. Jadi sama juga harta. Walaupun kita tak nampak kesan dia. Okay. Mungkin kita kat dunia ni tak nampak sangat. Tapi kita insyaAllah di akhirat nantilah penentu segala-galanya.
1: Baik.
2: Itu yang kita kena faham.
1: Okay. Jadi anak-anak muda sekarang ini pergi ke laman pusat kutipan zakat faham. Pergi ke kalkulator. Saya pernah nampak. Ada satu dia punya laman tu ada QR kan, ada juga calculator. Jadi kat situ dia dah kira dah berapa zakat pendapatan bulanan kita, adalah ikenisi sikit lah beberapa perkara
2: item, kan, item lah yang penting lah kan. kalau tak masuk ke item tu tak jadi pula jumlah zakat dia.
1: Betul lah,
2: ada itu dimasukkan item penting. Kalau kita contohnya masuk je sekadar, dia tak akan sempurna. Maknanya bukan nak menyusahkan, tapi sekurang-kurangnya kita nak bagi faham dan jelas.
1: Faham. Okey. Dan bercakap tentang cukai-cukai ni, Ustaz. Kalau sekarang ini ramai anak muda beranggapan, kau dah bayar cukai pendapatan KLHDN, kau kena bayar zakat lagi ke? Apa pendapat Ustaz?
2: Okey. Berkaitan tentang cukai dan juga zakat. Yang pertama sekali, kami di bahagian operasi. Okey, masa-masa kami menjalankan program dakwah, yang pertama sekali niat kita yang pertama sekali kita nak menyempurnakan rukun Islam. Zakat tu yang pertama.
1: Baik.
2: Cukai tu yang kedua. Kita jangan salah anggap pula.
1: Faham.
2: Aku nak bayar zakat ni nak tolak cukai. Itu tak apa-apa, eloklah.
1: Yang pertama
2: sebab itu tanggungjawab kita. Dalam rukun Islam kita, zakat tu salah satunya. Okey, yang pertama, betulkan niat kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita dah bayar zakat, adalah kesemak-kesemakan yang kita dapat. Itu yang penting.
1: Betul.
2: Yang pertama tadi, yang suci, subur, berkat itu, itu yang tak nampak tu.
1: Betul.
2: Standby je. Berapa banyak yang kita akan dapat nanti tu. Okey, yang kita nampaknya, apabila kesemakan yang dibagi oleh kerajaan kita sendiri. Sekian lama dah perkara ni berlaku, cuma kita lakukan atau tidak. Okey, jadi siapa yang kena bagi contoh, bagi cukai apa cakap pendapatan, okey, maknanya siapa yang dapat ribik sebanyak mana yang dia bayar. Contoh, dia katalah dia kena cukai 200. Ini contoh.
1: Okay.
2: Kalau dia bayar zakat, dia dapat pelepasan lah separuh, 50% tadi, 100. Mana cukai kena bayar 100 saja. Sama ada dia buat sama banyak, nanti ribik pun 100%.
1: Okay.
2: Sama juga kalau bagi perniagaan. Kemerniagaan ni yang berbezanya bagi syarikat Sdn Bhd lah. Sdn Bhd dia berbeza lah. Manakala bagi syarikat enterprise. Sebab kita ni ada dua jenis syarikat je. Enterprise dan juga Sdn Bhd. Tapi kalau enterprise ni sama juga macam pendapatan 100%. Okey, jadi masa kita melaksanakan tenyawak kita baru ni kan, kan e-filing kan banyak kan.
1: Betul.
2: Saya dengar semua konti mempromosikan, betul. Tanggungjawab kita bersama. Tak ada masalah. Okey, jadi sama juga dengan zakat. Sama-sama. Jadi siapa umat Islam yang tunaikan zakat, dia mendapat pelepasan cukai. Apa? Bukan pelepasan. Ribik cukai.
1: Baik.
2: Pelepasan lain. Okey, silap. Okey, jadi dapat ribik. Okey, jadi cara nak dapatkan ribik tu, kita kena buat e-filing.
1: Baik.
2: Setiap awal tahun lah.
1: Betul.
2: Semasa ia dibuka. Okey, insyaAllah. Jangan risau. Sebab benda tu memang ada akta. Kita boleh Google. Dalam tu boleh search akta cukai. InsyaAllah akan keluar lah. Semua info ada di hujung jari kita.
1: Betul. Okay. Tinggal ketik tak ketik je.
2: Ya, betul. Kat dia.
1: Okey, Ustaz. Kita nak kejap. Banyak lagi kita nak kongsi bersama-sama dengan anda. Ini dia Sufian Suhaimi, KMMO, Luka Sikta. Terus layan Pang FM 1 Bilion.

0: kefahaman, penjelasan, okey, apa-apa semua sekali. Okey, jadi maknanya kita boleh simpulkan di sini, permulaan tu kita boleh ambil daripada umur 25 dan ke atas. Kalau maksimum tu ambil pada leka sampai 50 lah. Ada kurang-kurang 25 tahun tu lah. Dia banyak meningkat, mana menyumbang kepada pembayaran zakat tersebut. Okey.
1: Tapi ada juga umur 21 tahun yang bayar zakat.
0: Ada. Dia sebenarnya ada. Ada.
1: Tapi terperinci sikit lah.
0: Dia taklah maknanya terlampau tinggi. Punya analisis dia tu.
1: Baik.
0: Ada. Sebab tu saya cakap yang tadi, ada yang pernah bertanya bayar tak bayar tu. Wah lah, mungkin bayar dia atas nama penjaga dia.
1: Betul.
0: 3 tahun. Yang saya ada kes yang berlaku 3 tahun. Sebabnya duit dia yang jadi banyak macam tu, mak ayah dia meninggal, insurans. Harta dia yang banyak. Dia bertanya, kalau memang jadi hak milik kepada anak tersebut. Jadi anak tunggal jadinya. Jadi sewaktu jadi tak ada had umur. Cuma saya ceritakan tadi, analisis yang kami buat. Okey, daripada ambil kami ambil analisis ni, 20 tahun ke atas. Tapi bermulanya peningkatan pada umur 25-26 ke atas.
1: Okay.
0: Dia sampai umur kita yang buat ni, sampai umur 76 ni tinggal berapa orang ni dah. Tapi peningkatan draft tu daripada umur 21-25 okay, 20 diikutkan di sini lebih kurang dalam 500 lebih. Okay, 26-30 tahun dia dah naik sampai 3,000 orang. Mendadak. Okey, apabila dah sampai 31 ke 35 tahun, dah jadi 8,000 lebih.
1: Okay. Masya Allah.
0: 36 yang saya cerita tadi, daripada 8,000 meningkat kepada 14,000 orang.
1: 14,000, Masya Allah.
0: Okey, peningkatan dia kan. Okey, lepas tu 41-45, makin tinggi, 17,000 orang. Okey, statistik yang kita ada lah. Lepas pada tu dia dah menurun dah.
1: Dah menurun kan.
0: Okey, gitulah.
1: Okey, faham. Sebab semalam saya tengok juga menerusi Pusat Kutipan Zakat Pahang, yang mana jumlah keseluruhan agihan telah dibuat oleh PKZ Pahang 94.3 juta. Masya Allah. Dan kalau anda ingin melihat lagi dengan lebih terperinci bayaran apa yang telah dibuat, bayaran tunai, bantuan rawatan perubatan, bolehlah tengok-tengok, tinjau-tinjau dekat media sosial PKZ Pahang. Ya,
0: ya, betul.
1: Okey, Ustaz, kita dah masuk ke segmen ini dah.
0: Nak habis dah, ya?
1: Ya, nak habis dah.
2: Soalan kuis.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Okey, untuk soalan kuis hari ini, moh paket-paket menjawab soalan kuis untuk hari ini. Soalan kuis mingguan, kenapa masih ramai golongan muda rasa zakat ini belum relevan untuk mereka? Jadi untuk soalan bulanan daripada Pusat Kutipan Zakat pula, ramai yang keliru ingat zakat harta ni macam solat, kena tunggu balik baru wajib. Sebenarnya tidak. Asalkan cukup syarat harta, sebab anak kecil pun wajib bayar zakat kan, kalau cukup hal dia tu. Jadi soalan kuis kita hari ini, selain Islam dan Merdeka, apakah tiga lagi syarat wajib zakat harta? Soalan semula ya, saya ulang semula. Kenapa masih ramai golongan muda rasa zakat ini belum relevan untuk mereka? Soalan bulanan daripada Pusat Kutipan Zakat Bang, ramai yang keliru ingat zakat harta ini macam solat. Jadi, soalan kuisnya, selain Islam dan Merdeka, apakah tiga lagi syarat wajib zakat harta? Moh menjawab soalan kuis hari ini. Sekarang ni ada ramai dah tu yang WhatsApp-WhatsApp tu yang nak menjawab soalan kuis. Dan kita nak ucap jugalah tahniah kepada rakan-rakan pendengar kita hari ini yang berjaya menjawab soalan kuis pada bulan 2 baru-baru ni, iaitu tahniah diucapkan kepada Nur Ashikin binti Ahmad dan Pusat Kutipan Zakat Pahang belanja RM50 untuk beliau. Rezeki ya, Alhamdulillah. Dan juga tanya kita ucapkan kepada Puan Azmah binti Yusof kerana berjaya untuk pertandingan kuis Atamwil Al-Islami 2026 pada bulan Mac lalu. Kita tepuk sikit lah. Alhamdulillah. Yang mana dah dapat menjawab soalan kuis sebentar tadi, Mo, laju-laju WhatsApp saya sekarang ini jawapan yang betul, dan bagi yang telah menjawab 2 minggu sebelumnya. Baik Ustaz, untuk penutup 30 saat, mungkin Ustaz boleh kongsikan kenapa kita ni wajib perlu bayar zakat. Silakan.
0: Okay, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi masa ikut kan lama sebenarnya menutup ni.
1: Yeah.
0: Tetapi kita cuba ringkaskan. Okey, jadi iaitu kami daripada Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang. Mm-hmm. Itu nama penuh kami.
1: Baik.
0: Okey, Wakaf Pahang. Antara tugas kami iaitu kami ini mengutip zakat harta, mm-hmm, dan juga Wakaf Pahang. Okey, yang pertamanya, marilah sama-sama kita tunaikan zakat. Iaitu zakat harta kita lah. Mm-hmm. Okey, mungkin ada di kalangan kita ni wajib. Okey, memang kenalah. Mm-hmm. Sebab tu Allah turunkan ayat kepada kita. Mm-hmm. Wa aqimus solah wa atu zakah. Okey, sebab itulah solat tu, mm-hmm, kena lakukan sama juga dengan zakat.
1: Baik, Ustaz.
0: Okey, sama juga lah yang last sekali. Uh-huh. Sama-sama kita kalau siapa yang tak wajib zakat, uh-huh, tapi boleh.
1: Baik, Ustaz.
0: Boleh juga membayar zakat tapi.
1: Okey, Ustaz. Baik, awak terus dah dengar Pang FM. Satu.
4: Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan setia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Gerardo Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki machine gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut dihilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China. menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Chiang Mai mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kebudayaan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya. Guru antara pekerjaan yang sangat mulia kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan. Siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan, dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu lah yang tahu ya. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah. Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan, tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan guru kepada guru. Nabi tu dah guru kita dah. Guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi ya, education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih muzik, lebih...

0: program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Kembali bersama kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami. Sekarang ini Anum pula bersama dengan anda sampai pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Atirah beserta ustaz-ustaznya untuk rancangan Atamwil Al-Islami yang baru sahaja berlalu untuk anda pagi tadi. Dia sampai pukul 10 lah Atirah bertugas. Jadi sekarang saya pula menemani anda. Okey, semoga anda terus kekal setia bersama dengan kami, terhibur bersama dengan kami, ceria bersama dengan kami di hari Sabtu ini 16 Mei 2026 dan salam 28 Zulkaidah 1447 Hijrah. Of course, kita nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang ada di dunia ini. Tak kiralah siapa pun yang menunjukkan tauladan dan contoh yang baik kepada kita, itu pun termasuk sebagai guru kita. Okey, kehidupan pun guru juga kan kepada kita. Okey, jadi sekali lagi selamat Hari Guru. Semoga semua guru-guru ini dikurniakan kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Jangan ke mana-mana, 10.30 minit pagi kejap lagi kita ada Beast on Air. Terus dengar Pahang FM Satu Pilihan.
1: Ini kisah Pak Pumbak Mustope, si Dule di rumahnya. Tom RPRK.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Biz On Air, saluran bisnes Pahang FM.
2: Kembali bersama dengan kami 10.30 pagi. Okey, jadi untuk Biz On Air pagi ni kita nak cerita pula pasal burger. Okey, dan kalau sebut burger, macam-macam jenis burger yang ada di dunia ni. Kalau dekat Kuantan sendiri pun tak tahan orang kata tak menang tangan nak pilih burger yang ada dijual. Macam-macam cita rasa, macam-macam gaya, macam-macam persembahan. Jadi hari ini kita ada Gourmet Burger by Hakamis Gourmet. Dan dah pun bersama dengan saya Encik Hafizul Hakami. Toke Gourmet Burger lah nama pun, memang nama dia ni, Gourmet Burger by Hakamis Gourmet. Jadi assalamualaikum, selamat pagi Encik Hakami.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Okey, salam ceria untuk Cik Hakami. Terima kasih sudi bersama dengan kita untuk cerita sikit mengenai burger ni. Burger, Gourmet Burger by Hakamis Gourmet, betul eh?
3: Ya, ya betul.
2: Okey, boleh sebut pasal burger pagi-pagi ni, dah lapar dah ni. Terbayang burger yang orang kata rotinya lembut, kena sapu mentega. Lepas tu dengan bakarnya, lepas tu dia punya patty dia tu. Ay Allah. Okey, jadi Cik Hakami, saya nak tanya dengan Cik Hakami lah. Mungkin mungkin Cik Hakami boleh kongsikan sedikit macam mana tercetusnya idea nak jual burger ni. Adakah sebab minat memasak ke ataupun faktor-faktor lain ke? Dan mungkin Cik Hakami juga boleh kongsi kan apa makna di sebalik Gourmet Burger by Hakami Gourmet ni. Silakan Cik Hakami.
3: Okey, baik. Pertama sekali terima kasih Pak Mat FM kerana menjemput saya. Dan macam mana tercetusnya idea jual burger Gourmet ni adalah COVID sebenarnya.
2: Okey.
3: Ya, ya. So ada orang yang jatuh waktu COVID.
2: Betul.
3: So saya boleh kata ini adalah Gourmet Burger ni adalah salah satu hikmah COVID. Kalau tak ada COVID, saya rasa saya tak jual burger. Dan ketika COVID, ketika tu ya semua tengah gawat. Dan saya mulakan perniagaan burger ni sebab pertama sekali saya suka makan burger. Okay. Dan yang kedua, ya, dan yang kedua memang di rumah saya kalau kami makan burger, kami buat burger sendiri sebab resepi tu mak saya. So dia belajar dekat Canada dulu, so resepi tu daripada family angkat dia dekat sana. And then bila kita nak start business tu, kita buat benda yang kita mahir lah.
2: Okay.
3: Kita mahir dan kita tahu barang tu.
2: Okey. Patutlah sesuai lah dengan nama Gourmet Burger tu. Dia Gourmet tu sendiri pun maksud dia high quality, expertly prepared, betul?
3: Ya, yeah, so kalau nak senang faham, Gourmet ni dia macam handcrafted lah. So burger tu daripada roti sampai ke patty, semuanya kita buat sendiri.
2: Masya Allah. Okey, jadi cerita pasal burger Gourmet by Hakami ni, menu killer yang paling dapat sambutan. Ramai orang jual burger Cik Hakami. Tapi apa yang buatkan burger Cik Hakami ni berbeza daripada burger-burger otai yang lain ni, ha?
3: Saya rasa kalau di kafe saya, menu killernya adalah beef bacon burger. Dia bacon lembu.
2: Okey.
3: Dan yang kedua saya rasa hash burger. Dia so dalam burger tu dia ada hash brown, ada smoked chicken slices. So itulah dia punya ni. Dan kalau tanya perbezaan dengan burger yang lain, sebenarnya saya tak nak overclaim burger saya paling sedap. Tapi yang saya boleh bagi tahu bahawa setiap perincian dalam burger tu kita buat dengan serius. Dan semuanya kita R&D. So kita pastikan benda yang sampai di meja makanan tu adalah rasa yang terbaik yang kita boleh bagi kepada customer lah.
2: Okay. Ya. Jadi dengar Cik Akam cerita, walaupun sikit-sikit je ceritanya tu kan, tapi kembang dah Hailu rasa. Ya Allah. Okay. Jadi kita dah tahu juga dengan Cik Akami, persaingan burger ni sengit Cik Akami. Macam saya sebut kat awal-awal tadi, ramai sangat orang jual burger sebenarnya kan. Dan dan dah lama pun ada juga. Jadi cabaran paling besar lah masa mula-mula sekali Cik Akami nak mulakan bisnes ni. Kata pula tadi mulakan bisnes ni zaman COVID-19 tu. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit benda cabaran yang paling besar ni.
3: Cabaran terbesar saya waktu mula nak start apa nama bisnes ni adalah pertama modal lah, sebab waktu COVID tu kita dah habis banyak simpanan untuk cover apa nama damage lah, apa damage keuangan waktu COVID. And then itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa sebab saya sendiri dan keluarga kami bukan daripada latar belakang perniagaan, jadi untuk fahami perniagaan itu dia agak ambil masa. So jadi tahun pertama itu kita masih lagi tak nampak hasil, tapi kita improve. Jadi alhamdulillah apa yang saya belajar waktu dekat universiti dulu, saya praktikkan sikit-sikit dalam bisnes. Dan tahun ni dah masuk 5 tahun, masih lagi survive, masih lagi sustain dan masih lagi tetap buat improvement. So dia ada cabaran, tapi saya anggap dia sebahagian daripada journey lah. So saya tak anggap dia benda yang gagal.
2: Okey, tadi Cik Hakami ada sebut resepi rahsia. Resepi ni datang daripada mak Cik Hakami yang dulu pernah tinggal di Kanada. Jadi kita nak tanyalah resepi rahsia. Memanglah tak boleh review semua, tapi kita nak tahulah mengenai kriteria khas. Mungkin kalau dekat Kanada dulu guna bahan yang sekian-sekian kan. Jadi dekat Malaysia susah tak nak cari benda yang sama, nak samakan rasa macam yang dekat Canada punya. Lepas tu macam contoh roti buat sendiri ke, sos campur-campur tu pun buat sendiri ke, macam mana?
3: Pertama ke yang resepi mak saya tu khasnya patty. Dia duduk dengan family angkat dia dulu, dia kita panggil fresh Canadian, dia orang Canada yang ada kacuk dengan Perancis. Jadi patty tu kebiasaan kita dengar orang akan cakap patty 100% daging semula, macam tu kan. Tapi yang kita jual ni adalah patty yang kita dah ada adunan sendiri mengikut apa yang orang sana adun. So adalah benda-benda yang asas dalam tu, bawang, black pepper semua tu. So maksudnya dia ada kelainan dari segi rasa dan juga texture. Dan yang kedua, kita gunakan daging kerbau. Sebab lepas kita R&D, kita rasa bahawa daging kerbau itu dia much better, dia lagi sedap daripada daging lembu. Dan ketiga, saya rasa roti. Sebab dulu saya waktu belajar dekat UIA dulu, saya ambil Arab. So saya selalu consume apa, saya selalu makan roti Arab ni. Jadi bila kita jual, saya nak benda yang saya makan dulu waktu
2: yang
3: belajar
2: roti Arab tu.
3: Dan apa nama, dan bila dia pair dengan patty tu, dia lagi ngam.
2: Kata jadi.
3: Kan, berbanding dengan roti yang roti yang biasa lah kan. Dan last kali sos pun kita buat sendiri. Sos pun kita crafted sendiri.
2: Jadi menarik tau. Saya suka penceritaan daripada Cik Akami. Macam mana Cik Akami gunakan apa yang ada dalam hidup Cik Akami ni, semua untuk menjadi perniagaan. Daripada cerita pasal maknya duduk dengan mak angkat dekat Canada, lepas tu jadi bisnes. Gunakan sumber itu. Macam Cik Akami sendiri belajar di UIA dulu, lepas tu makan roti yang sedap, jadi nak dapatkan kualiti yang sama untuk pelanggan. Menarik. Okey, jadi Cik Hakami, mungkin ini yang terakhir-terakhir lah kita nak tanya dengan Cik Hakami. Kalaulah ada pendengar kita dekat luar sana terfikir ataupun teringin nak mulakan jual burger secara kecil-kecilan, kan? Jadi mungkin ada pesanan emas daripada Cik Hakami untuk mereka di luar sana.
3: Untuk adik-adik, F&B memang satu bisnes yang tabah, dan dia mudah step. Maksudnya kita hari ni kita pack barang, esok kita boleh masak. Tapi apa pun kena fikir elok-elok, kita kena amanah dengan diri sendiri, kita kena cari benda yang kita mahir. Kalau nak jual makanan pun, tolong jual makanan yang kita mahir. Jangan kita tengok dekat apa, dekat media sosial dan kita nak jual. Kalau tak, kesian dekat customer. Okay. Customer bayar kita untuk makanan yang baik tapi kita tak dapat deliver makanan tu. So dia satu benda yang tak baik lah untuk semua orang. Faham. Untuk kita sebagai apa penjual dan juga untuk customer sebagai pembeli. Baik. Ya, apapun reputasi kita kena jaga. Kena amanah dengan diri sendiri dan kena amanah dengan orang lain.
2: Baik. Ya. Oh, itu memang pesanan emas lah saya kira. Okey, yeah. Jadi harapan Gourmet Burger by Hakamis Gourmet ni dalam masa 5 tahun ada rancang nak buka franchise ke food truck ke?
3: Untuk sekarang, untuk 5 tahun akan datang, ya, kita berharap supaya dia boleh buka di luar Sungai Ular sebab sekarang kita base dekat Sungai Ular.
2: Okay.
3: So, ya, buat masa sekarang, harapnya, saya pun sendiri tengah kumpul duit maybe untuk haji kot. And then after that, kita apa nama? Kita
2: fokus pada pengembangan bisnes lah.
3: Fokus pada, ya, betul. Okay. Betul, so, okay. Itulah.
2: Okey, jadi Cik Hakami, petang ni kalau free saya nak pergi dah ni. Terus nak pergi ke Hakami Gourmet ni. Dekat mana tempatnya? Mungkin juga pendengar kita boleh carilah dekat media sosial. Nak cari nama apa ni?
3: Ya, kalau di media sosial boleh search Hakami Gourmet. Gourmet tu aja dia G-O-U-R-M-E-T. T tu dia silent. Di bertempat di Sungai Ular. Landmarknya senang. Dia dekat belakang Sekolah Kebangsaan Sungai Ular. Okay. So, kedai kami ni memang betul-betul opposite dengan berhadapan dengan Pulau Ular kalau pernah dengar.
2: Okay. Ya. Okay, jadi dekat situ kedainya dan kalau dekat IG, FB, TikTok semua pun gunakan nama yang sama lah. Gourmet ya, Burger by Hakami Gourmet. Gourmet.
3: Ya, kalau di IG TikTok semua, nama Hakamis Gourmet.
2: Hakamis Gourmet.
3: Ya.
2: Okey. Ya. Jadi apa pun, terima kasih untuk Cik Hakami. Hari ini saya rasa bukan sahaja cerita pasal perniagaan tapi sebenarnya banyak inspirasi-inspirasi lain yang boleh semua dapatkan. Okey. Jadi apa pun, terima kasih sekali lagi Cik Hakami. Saya doakan agar terus maju jaya. InsyaAllah panjang umur saya sampai ke sana.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih. Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace on air, saluran bisnes, faham FM.

0: Optometrist Aiman Hayati, menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
2: Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa
1: atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, jadi kepada anda yang nak minta lagu, kejap lagi boleh Aju minta lagu dengan Anum. Taipkan tajuk lagu, nama penyanyi, hantar dekat WhatsApp kita 0103207448 dan saya akan putarkan lagu-lagu anda menerusi
1: pilihan hati pendengar.
2: Terus dengar Pahang FM.

bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Kembali bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan 11.5 minit pagi dah pun sekarang ini. Melangkah masuk ke jam yang kedua bersama dengan Anum. Semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okay? Selamat bercuti untuk anda yang bercuti. Beristirahatlah dengan baik, dengan cukup. InsyaAllah kita bakal mulakan pula minggu yang baru pada hari Isnin nanti. Itu untuk orang yang cuti Sabtu dan juga Ahad lah. Kan yang cuti hari lain, yang kerja shift, itu cerita lain. Okay, dan kejap lagi juga saya nak putarkan lagu permintaan daripada Kak Asmah. Segera nak dengarkan lagu daripada Khalifah, Cikgu Ayu. Kata dia nak ditujukan buat semua pendengar Pahang FM nombor 1. Dan DJ Anum, semoga sihat ceria, dipermudahkan segala urusan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Kak Asmah juga bagi pantun Hari Guru. Hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi terentang. Tanpa guru, siapalah kita? Ibarat malam tanpa bintang. Betul kan? Kalau tak ada guru, tak ada siapa yang pandai dekat dunia ni. Okay, tapi sebelum tu nak beritahu juga kepada anda, pada 26 Mei 2026 hari nantilah, Raya Haji inilah, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, akan diadakan program korban perdana peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026. Okey, tempatnya di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahai, Lipis. Jadi kepada anda semua yang berada di Tanjung Gahai lah, kawasan sekitarnya lah, semestinya, dan yang berdekatan, datanglah hadir memeriahkan program korban yang akan diadakan. Sekali lagi, tarikhnya pada 26 Mei 2026. Kejap lagi juga saya nak putarkan lagu permintaan daripada Kak Marina Abdullah, tajuknya Pasrah, nyanyian Damia, nak ditujukan buat semua pendengar Pahang FM di mana jua berada, serta warga kampung Sungai Karang Pantai, dengan ucapan happy selalu di samping orang tersayang. Buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat selalu, semoga kesihatan baik-baik aja. Kuantan, cuaca mendung, selamat berhujung minggu semua. Layan dulu lagu permintaan daripada Kak Asmah. Ini dia Khalifah, Cikgu Ayu, Pahang FM.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Tonton RTM, Pastikan Sahih.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
4: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Pesona Pahang FM bersama Anom sehingga jam 2 petang.

0: lagu-lagu konsep-konsep dan macam-macam lagi.
1: Lupa tak ingat lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau.
0: Pahang FM, satu pilihan.

Itu dia lagu daripada J. Kamisah dan juga The Wisma Bingkisan Hati Setia. Lagu permintaan daripada Abang Romli Tementi. Terima kasih pada DJ yang bertugas. Semoga baik-baik selalu sama-sama Abang Romli. Terima kasih juga kerana setia bersama dengan kami Pahang FM ini. Okay? Dan sekarang dah pun 11.20 minit pagi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk anda yang bersama dengan saya pada hari ini 16 Mei 2026 Sabtu. Selamat Hari Guru. Anum ucapkan untuk semua guru-guru yang ada di dunia ini. Tak kiralah ada dekat Malaysia, keluar Malaysia sekalipun. Terima kasih kerana telah pun menjadi seorang guru, mengajarkan yang baik-baik, memberikan ilmu kepada orang sekeliling anda. Semoga setiap ilmu yang dicurahkan itu menjadi ladang pahala dan juga mengalirnya pahala untuk anda di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Okay? Dan apapun, jom kita teruskan layan lagu permintaan seterusnya. Ini daripada Danish Bandar Kuantan Puteri. Nak dengarkan lagu daripada Naim Daniel dan juga 7K Click. Tajuk dia Adakah Engkau Menungguku. Khas untuk pendengar setia Pahang FM. Okey, saya nak ucap selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu saya dan selamat Hari Minggu. Selamat bertugas buat DJ dari saya, Bandar Danish Bandar Kuantan Puteri, Sungai Soi. Dan kejap lagi juga saya nak putarkan lagu permintaan seterusnya daripada Kak Angah Jerantuk. Nak dengarkan lagu Assalamualaikum Ustazah. Selamat Hari Guru pada semua guru-guru seluruh Malaysia. Nak buat ucapan pada sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya dengan ucapan salam hujung minggu. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Salam dari Kak Ngah Jerantut. Pahang FM, satu pilihan.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Kembali lagi bersama dengan kami 11.35 minit pagi. Anum menemani anda sampailah pukul 2 petang nanti. Salam Pahang FM, satu pilihan saya ucapkan kepada anda. Okey, dan apapun hari ini mungkin ada yang bekerja juga, selamat bekerja saya ucapkan untuk anda. Apa yang jadi pun kerjalah dengan ikhlas. Kurangkan politik di tempat kerja, kan, lebihkan kualiti dalam pekerjaan anda. Kerana apa? Kerana kita kena ingat kerja ini juga satu ibadah. Tapi walau bagaimanapun, kerja-kerja juga, jangan abaikan kesihatan diri anda. Kadang-kadang kita rasa 30-an ni kita rasa kita sihat lagi, tapi jangan jangan kita confident sangat. Okey, bila dah masuk umur 30, 40, paling-paling tidaklah kita kena cakna tentang beberapa perkara mengenai kesihatan kita. Yang pertama sekali, tekanan darah. Yang kedua, gula dalam darah. Yang ketiga, kolesterol. Keempat, berat badan, BMI, ukur lilit pinggang, dan yang terakhir adalah risiko jantung. Dan ramai orang tak tahu sebenarnya saringan kesihatan boleh dibuat melalui NHSI di MySejahtera. Cara dia mudah sahaja. Anda buka aplikasi MySejahtera, pergi ke bahagian temu janji ataupun appointment tu, ataupun health screening, pilih fasiliti kesihatan yang menawarkan saringan, dan kalau ada slot yang tersedia ataupun semak klinik yang menerima walk-in, anda klik jelah dekat situ. Nanti hadir ke klinik dengan membawa MyCard dan rekod kesihatan lama kalau ada. Okey, NHSI memberi tumpuan kepada pemeriksaan berkala untuk individu yang belum pernah disahkan menghidap darah tinggi, diabetes atau kolesterol tinggi dan tidak menjalani saringan kesihatan dalam tempoh 3 tahun. Okey, bila dah masuk 30-an, 40-an, kadang-kadang kita ni sebelum masuk umur 30-an dan 40-an ni, kita memang tak pernah buat saringan kesihatan. Sebab sihat lagi, maklum ajalah. Bila dah mula sakit-sakit, jangan abaikan. Kadang-kadang tanda-tanda kecil itu memberi kesan yang besar dalam kesihatan anda. Jadi ingat, 5 benda penting bila dah masuk 30-an, 40-an ini: tekanan darah, gula dalam darah, kolesterol, BMI dan ukur lilit pinggang. Lepas tu risiko jantung. Sebaiknya anda periksa setahun sekali. Ingat, gunakan aplikasi MySejahtera. Ya, function lagi aplikasi tu sebenarnya. Kalau anda nak pergi apa klinik gigi pun, boleh buat appointment dekat situ. Tapi yalah, kalau dekat tempat anda tu mungkin tak banyak fasiliti ataupun kesihatan untuk klinik gigi tu ada. Jadi makan masa sikit lah nak tunggu. Tapi tak apalah, kurang-kurang ada gunakan. Gunakan sebaiknya. Okey, jadi jom kita layan terus lagu permintaan seterusnya. Ini saya nak putarkan, ini permintaan daripada Kak Nas.
1: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Anum Comel.
0: Pagi
1: ni Kak Nas nak ucapkan selamat hari guru kepada Sekolah Menengah Bras, Puan Pengetua dan semua sekali.
0: Baik.
1: Happy Teachers Day. Tanpa anda, anak-anak tidak akan berjaya dan tidak menjadi manusia. Okey semua, dan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru satu Malaysia. Whatever. Thank you Anom. Belanja sikit lagu.
0: Lagu apa?
1: Selamat pagi sayang.
0: Okey,
1: Anom Comel.
0: Boleh. Ini dia untuk Kak Nas. Terus dengar Pahang FM.

Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

Datuk Junaidah, Siti Nurlaila, Muhammad Haris Lutfila, Muhammad Idham, semua sahabat Pahang FM serta semua staf Dewan Bedah Osyas, dan selamat Hari Guru buat adik Cikgu Nur Modiana di Jerantut dengan ucapan selamat Hari Guru. Okey, lagunya tadi apa? Kumpulan Lestari Terserah Padamu. Kejap lagi saya putarkan ya. Okey, lepas tu Acik Reki nak dengarkan dari kepada kumpulan EYE, Bimbang Serupa Kasih Terbuang untuk diri sendiri dan kawan-kawan Pahang FM semuanya di mana mereka berada. Selamat pagi, semoga terhibur semua yang berada di Bukit Ibam, di kedai tengah makan roti canai, di kedai B. Selamat terhibur, selamat pagi untuk semua saya ucapkan. Semoga semuanya terhibur bersama dengan kami Pahang FM. Okey, dan Kak Suzana Bukit Ibam nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Seroja. Okey, 16 Mei, selamat Hari Guru untuk guru seluruh Malaysia. Untuk sepupu Rosilawati Abdul Aziz di Chini, adiknya Azah Abdul Aziz di Kuantan, Lailatun Haji Muhammad Muazzam Jaya Muazzam Shah, Sharmin Ramli, Sekolah Agama Rompin, dengan ucapan selamat Hari Guru. Semoga anak guru, anak guru pula, anak murid, semoga anak murid berjaya seperti gurunya juga. Okey DJ, selamat bertugas, terima kasih. Okey, dan itu sahaja WhatsApp yang sempat saya bacakan, lagu-lagu yang akan saya putarkan kejap lagi. Jadi anda yang lain terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Yang di nanti. Zaman sekarang hampir semua yang pandai menyanyi dan berbakat. Tidak salah untuk mengejar cita-cita tersebut. Tetapi pelajaran jangan dilupakan kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai pelajar. Kuatkan semangat anda, semoga terus berjaya dalam apa yang anda inginkan. Pesanan ikhlas dari saya, Aiman Tino dan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

0: berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Assalamualaikum, saya Amin Spring. Bersamalah kita mendengar Pahang FM. Tentunya satu pilihan.
1: Sampainya hatimu, membiarkan ku rindu.
2: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di Team 1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Tuntun RTM, Pastikan Sahih.
2: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: Baiklah, terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Okey, pukul 1 kejap lagi kita ada utama 1 tengah hari dan waktu zuhur hari ini 1.7 minit tengah hari. Terus setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.
1: Pesona Pahang FM bersama Anom sehingga jam 2 petang.

0: lagu-lagu Pahang FM, satu pilihan.
1: Pencuri.
2: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap.
3: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Kami peduli.

0: tenggelam. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: 苦啊！
1: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: aku dah kaya. 30 ribu ni, 50 ribu,
1: 1 juta. So orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
2: Bukan jutawan, Datuk. Tapi berangan-angan nak jadi jutawan seger. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah di gadainya, semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tahu, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
1: Kesiannya.
0: Hei, awak betul nak cepat kaya ya? Isi borang ni.
3: Uang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu merana diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkara Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Ferdina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta ringgit diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ringgit ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan, RM10.5 juta ringgit turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebahagiannya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Bukan demi demi ganjaran atau perhatian, tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkalah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana, kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
8: Teruskan bersama dalam Zoom Pesona.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
2: Cantiknya iman, Pahan FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita rasa sedekah itu mesti kena dengan duit. Tak ada duit tak boleh sedekah. Sedangkan sidang pendengar, Islam mengajar kita bahawa kebaikan itu sangat luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, tengok kita senyum kepada saudara kita, kita senyum kepada sesama kita, itu pun dah jadi sedekah. Betapa mudahnya, tetapi ramai orang terlupa. Kadang-kadang sidang pendengar rahmati Allah, ada orang diuji dengan tekanan hidup. Dia penat bekerja, hati serabut. Tiba-tiba datang satu senyuman mampu menenangkan hati seseorang. Maka sidang pendengar, jom kita perbanyakkan senyum kepada saudara kita, kerana itu sebahagian daripada sedekah.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Selagi hayat dikandung badan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi SAW menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM 101.9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Rahsia Ibadah Haji. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Tariq Kepinsiat, Kempadang Perdana, Kuantan Pahang.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang hormati pengerusi masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, imam-imam, bilal-bilal, siak-siak, seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dihormati Allah. Alhamdulillah, seperti biasa bersyukur kepada Allah SWT dapat kita sama-sama memenuhi masa kita ni di antara Maghrib dan Isyak. Dan juga kita bersyukur kepada Allah SWT masih lagi diberikan kepada kita nafas tak? Ataupun masih lagi dipanjangkan lagi umur kita, dan dapat juga kita menambahkan amal-amal kita kerana kita tahu semuanya nanti tidak ada yang kita bawa tak? Semuanya kita akan tinggalkan kecuali amal-amal kita saja. Rumah kita yang besar, harta kita yang banyak, pangkat kita yang yang tinggi, semuanya tidak akan menolong kita. Apatah lagi bila kita lihat di akhir-akhir ini macam-macam gejala, pembunuhan, peperangan, pengkhianatan, penipuan. Jadi segala-galanya kita akan tinggalkan, yang kita akan bawa ialah amal-amal kita. Terutamanya sekarang ini sudah berada 19 Zulhijjah, Zulkaidah. Katanya bulan Zulkaidah ni tinggal beberapa hari lagi. Ramai dah sudah bergerak sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Sahabat-sahabat kita termasuk pengurusi masjid pun dah sampai sana. Itu maknanya ibadah tahunan kita. Setiap tahun ada rukun Islam kita yang kelima, ibadah haji. Walaupun kita setiap tahun ibadah haji, tapi yang terkini ini kita dengar berita yang baiklah. Kalau dulu nak pergi haji ini ikut pendaftaran kita. Kalau kita daftar awal, mungkin kita pergi awal. Tapi di akhir ini dengar berita bagus. Dia tak pakai dah pendaftaran. Dia ikut siapa yang yang ada ke sudah lengkap dah, duit dah cukup, kesihatan dah ada, dia layak untuk buat haji. Kalau dulu ikut kita daftar, anak-anak yang baru lahir, mak ayah dia daftar umur 20 tahun mula pergi. Tapi kita terlupa, kita baru daftar, rupanya umur kita dah 70 tahun, 20 tahun lagi boleh pergi, 90 tahun lah tak. Yang tu sekarang dah diabaikan. Ambil sistem baru, orang yang cukup duit dia dan cukup kesihatan dia, orang ni layak pergi. Alhamdulillah. Kalau tidak, berat lah. Itu maknanya dari semasa ke semasa ada saja perubahan yang memberikan khabar gembira kepada kita semua, terutamanya dalam menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Malam ni tuan-tuan sidang jemaah nikmati Allah, saya nak kongsi dengan tuan-tuan rahsia ibadah haji. Kita tahu dia rukun Islam yang kelima. Yang ditulis manis tato'a ilai sabila. Walaupun rukun Islam bukan semua difardukan. Walaupun rukun ada benda-benda yang tidak dikenakan, contohnya puasa, rukun Islam, tapi kalau orang tu tak mampu puasa, tak wajib tunai. Haji gitu juga, kalau dia tak mampu maka dia tidak wajib. Apatah lagi kalau peperangan berlaku dia di tengah jalan dia. Jadi ibadah haji ni bukan sekadar perjalanan fizikal ke Baitullah, ke Kaabah sana, tetapi perjalanan jiwa menuju Allah. Kita pergi itu seruan daripada Allah. Yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala sejak daripada Nabi Adam AS lagi sampailah Nabi kita Muhammad SAW.
Itu maknanya perjalanan jiwa menuju Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Kita beritahu nikmat, nikmat juga kesihatan semua Allah Ta'ala yang berikan kepada kita, sehingga kita boleh bergerak menuju ke Baitullah. Di sebalik setiap rukun dan amalan kita, bukan setakat kita menuju menuju Allah, perjalanan menuju Allah, tetapi di sebalik setiap rukun dan amalan kita, mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu semua ada ribunya. Setiap rukun tu ada amalan hikmah rahsia yang mendalam, terutamanya yang saya sebut tadi tentang haji yang kita bicarakan pada kali ini. Yang pertama tuan-tuan, hikmah rahsia haji ni, yang pertama ialah niat dan ihram. Kita niat nak buat haji dan pakai ihram, itu menunjukkan kita tanggalkan ataupun kita tinggalkan dunia ni. Kita pakai ihram, niat kita tanggalkan dunia ni. Maksudnya, apabila memakai ihram, semua manusia kelihatan sama. Diwajibkan kepada kita orang lelaki pakai ihram, hanya pakai kain yang tak berjahit. Spender pun tak boleh pakai. Orang tak tahu spender pakai juga tak? Kena semua buang. Menandakan tiada, semua manusia ni dilihat oleh Allah Ta'ala sama saja. Tiada pangkat, tiada kekayaan, tiada kedudukan. Di sisi Allah lah, di sisi kita memanglah orang yang berpangkat tinggi-tinggi lah, tapi di sisi Allah. Kerana ini mengajar kita supaya kita ikhlas hanya kerana Allah. Kita buat ibadah haji, buat ibadah umrah, walaupun dengan kos yang berbagai-bagai, itu semua kita keikhlasan kita kerana Allah Ta'ala. Meninggalkan ego dan kebanggaan diri. Tinggalkan. Saya pernah jumpa satu hamba Allah. Orang ada duit lah. Sekejap pergi London, sekejap pergi New York, sekejap pergi Eropah. Tiba-tiba dia pergi Mekah. Bila dia pergi Mekah tu, dia terus tak nak pergi ke Eropah. Bayangkan nak makan pun susah. Kalau pergi negara barat nak makan susah. Kita tertanya, halal ke tak halal? Itu. Bila dia pergi ke Mekah, dia tak nak pergi dah tempat-tempat lain. Itu maknanya meninggalkan ego dan kebanggaan diri, dan mengingatkan kain kafan. Bila kita pakai kain ihram tu, macam kita ingat kain kafan kita. Tengok berita-berita orang meninggal ni tak, setiap masa orang terkenal ke orang biasa ke tak, ada saja. Itu bila kita meninggal, otomatik kita akan pakai kain kafan. Maknanya orang pergi haji umrah ni, dia akan pakai kain kafan. Kain ihram tu seperti kain kafan. Mengingatkan kain kafan bahawasanya kehidupan kita ini adalah sementara. Tak ada orang yang boleh hidup selama-lamanya. Ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, tercatat dalam Quran, ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ni pasti akan menghadapi kematian. Itu yang pertama, niat dan juga ihram kita. Yang kedua tawaf. Orang buat haji dan umrah mesti dia tawaf mengelilingi Kaabah. Mengelilingi Kaabah melambangkan bahawa Allah Ta'ala sebagai pusat hidup kita. Maknanya segala tindak tanduk kita, hidup kita ni semuanya datang daripada Allah. Sebab itu kita sembahyang ada sunat baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sembahyangku, ibadahku, amalanku, hidup aku, matiku, semua kerana Allah Ta'ala.
Itu hidup kita sebagai pusat, Allah sebagai pusat hidup kita. Tak? Seperti planet yang mengelilingi matahari, hidup kita ni mesti berpaksikan tauhid. Matahari kita keliling dia, buminya, bolanya mengelilingi matahari, ada dia punya paksi dia, landasan dia, menunjukkan kita bila kita tawaf di Baitullah, kita mesti mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ada qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, Allah tu ahad, Allah tu esa. Allahu samad, Allah tempat kita meminta. Hari-hari kita berdoa, tak? Ada kawan-kawan hantar WhatsApp, dia kata dah dekat 3-4 hari tak boleh tidur. Tidur tak boleh, tak? Rupa-rupanya kita terlupa, tak? Rupanya dalam Quran ada ayat surah yang pendek je, inna atainakal kausar. Itu maknanya ayat kita baca puluh-puluh kali, tak? Walaupun pendek, dia akan menolong melindungi kita daripada gangguan-gangguan iblis syaitan, ataupun daripada ilmu manusia. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kata Allah, aku berikan kepada manusia ni berbagai-bagai kebajikan. Kautsar tu macam-macam nikmat. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, sembahyanglah dan tunaikanlah sembelihan korban. Yang kita nanti bila hari raya korban, kita akan sembelih binatang. Dah. Fasalli li rabbika wanhar, inna syaniyaka wal abtar. Sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah, maka orang tu akan menerima. Dah. Maknanya siapa yang ikut perintah Allah, dia akan mendapat balasan dan ganjarannya. Termasuklah orang yang membuat ilmu salah. Fa fasalli li rabbika wanhar, inna syaniyaka wal abtar. Abtar, abtar tu kena ulang-ulang. Itu maknanya ada kita punya panduan-panduan. Begitu juga dengan ilmu tauhid. Tak? Hari ni kita tengok macam-macam, orang ni kata Syiah, orang ni kata Wahabi. Bila kita cek-cek kaji, rupanya ini semua gerakan-gerakan daripada musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasrani. Termasuklah yang berlaku di Iraq dan juga Libya. Rupanya Amerika Yahudi ni, dia ada orang-orang khas kaji macam mana nak apa, pecah belahkan umat Islam ni supaya tak bersatu padu. Akhirnya Iran tak ada orang tolong kerana menuduh Iran ni Syiah. Walhal mereka ni ramai di kalangan mereka ni ulama-ulama yang terkenal masa dulu, sahabat-sahabat Nabi. Tapi ada musuh-musuh menggelar mereka ni golongan Syiah. Akhirnya kita sesama Islam, kita anggap dia pun salah. Keluar pula berita daripada penceramah-penceramah, dia kata memang awak ni banyak bunuh orang. Berita-berita yang bagaimana awak dapat sumber tu? Bukan setakat kita orang Islam, orang bukan Islam pun bunuh, tak boleh. Agama Hindu, kalau dengar saja anak dia berzina, dia bunuh. Begitu juga minum arak dan sebagainya. Tapi oleh kerana kita tidak memandang fokus kita kepada kesatuan yang mentauhidkan Allah, akhirnya kita jadi bergaduh. Sebab itu bila kita tawaf, menunjukkan segala sumber hidup kita ni untuk mencari redha Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kesatuan umat Islam seluruh dunia. Maknanya kita mari haji ke umrah, bukan kita saja, seluruh dunia ni. Indonesia, Malaysia, Thailand, China, Nigeria, Afrika, Amerika. Kita ingat kan, negara barat ni dia tak ada masjid. Ada taman baja bermain tu, dia pergi
anak dia ada belajar dekat Amerika. Dia pergi seminggu, dua minggu. Dia duduk sehari dua, tak boleh duduk. Sebab apa? Nak pergi masjid lah kita. Bagi masjid rupanya ramai pada orang tempat kita lagi. Jamaah dia. Oh, dah. Itu menunjukkan bahawasanya Islam ni seluruh dunia. Bila kita pergi buat ibadah haji, umrah, kita dah menunjukkan bahawa kita ni seluruh dunia itu ummatan wasata, umat yang menjadi contoh. Ada. Walaupun berbagai-bagai masa, ibadahnya sama. Menghadap kiblat, sembahyangnya macam seluruh dunia itu sama. Subuhnya dua rakaat, zuhurnya empat rakaat. Berbeza dengan agama lain. Itu maknanya kesatuan umat Islam seluruh dunia. Pergi-pergi jumpa tengok orang Cina, kita ingat kan orang kita je Islam, Cina pun rupanya pergi ke negara Cina sana, Wanzhou kebagainya, oh ramai kubur-kubur dah. Ada kubur-kubur sahabat, bahkan yang terbaru ni jumpa Nabi Zulkifli, ada makam di sana. Itu menunjukkan kepada kita kesatuan umat Islam seluruh dunia. Baik tu jemaah tabligh jalan, oh seronok tak? Orang ni daripada Mesir, orang ni daripada Indonesia. Berkumpul sekali tak? Berjalan. Untuk berdakwah ke seluruh dunia. Itu maknanya tawaf. Kemudian yang ketiga, sa'i. Minas Safa, Safa dan Marwah. Kenapa sa'i ni? Ialah usaha dan tawakal. Usaha dan tawakal. Mengingati kisah yang berlaku kepada Siti Hajar. Siti Hajar yang telah dihantar oleh Nabi Ibrahim ke lembah yang luas, yang tidak ada orang. Maka bila ditinggalkan Siti Hajar dan juga anaknya yang masih bayi, Ismail AS, duduklah beberapa jam, tiba-tiba anak menangis. Bila menangis ni, pengorbanan seorang ibu. Macam mana nak selamatkan anak dia yang masih bayi? Bekalan dah habis dah. Itulah larinya Siti Hajar tadi daripada Safa wal Marwah. Bukan dekat-dekat tuan. Sini ke Sepang traffic light tu lah. Lebih kurang. 7 kali tu. Pergi lari jauh, ingatkan ada air. Silawan Fata Morgana tu ingatkan air. Tengok-tengok panas. Tengok anak dah senyap, lari pula anak. Tengok anak masih hidup lagi, lari 7 kali. 7 kali pusingan. Yang kita ini kalau kita sakit lutut teruk lah. Nak sa'i. Maknanya tak lepas lah. Kalau muda-muda, laju je. Kerana kita sakit gawat, sakit lutut, letih lah. Itu maknanya pengorbanan Siti Hajar untuk menyelamatkan anaknya. Rupanya dengan usaha dan tawakal dia, keluar air daripada tapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dia tunjai-tunjai kaki dia, keluar air. Itulah yang dinamakan sekarang ni zam-zam. Yang kita minum hari ni daripada zaman dulu lagi sampai sekarang, air tu tak habis-habis. Dan orang datang ke Mekah berjuta-juta, berbilion-bilion, air tu tak habis-habis. Bahkan dia bawa balik, dia minum dengan kita niat apa saja, dia menjadi penawar kepada sakit itu. Kita punya air belum tentu lagi. Kalau pergi ke negeri-negeri lain, air paik pun tak ada. Air paik pun tak ada. Saya datang pergi ke Pandan Airport, air pun slow. Rupanya gali dalam tanah tu air boring. Banyak air. Apa tak lagi air zam-zam yang diutuskan ataupun yang dihantar oleh Allah Ta'ala melalui usaha dan tawakal daripada Nabi Ibrahim tinggalkan anak dia dan isteri dia, selain daripada isterinya Siti Hajar yang masih muda, lari dah jari anak. Kalau umur dah banyak nak lari macam mana? Tak. Saya ingat lagi bila pergi Mekah, sampai kawasan Sa'i tu kita tunggu tengok. Orang datang incok aja, kita beritahu, pakcik nak pakai kereta tolak tak? Dia kata macam mana? Tak tahu kan. Kalau minta dengan orang tolak tu, banyaklah dia punya kos dia.
dia tukang tolak lagi, kereta tolak lagi dia punya, mungkin 500 ke 300. Kita tahu, kita masa tu pelajar, tahu. Rupanya ambil kad dia tu, pergi tempat ada wakaf. Kereta tolak wakaf, percuma je. Cuma kita minta lah sikit untuk duduk, nak minum air ke, nak makan nasi Arab ke. Itu maknanya bila tak larat untuk lari. Tak? Sampai pula ada tanda tu, lampu hijau tu, kena berlari sikit, lari-lari anak untuk mengingati pengorbanan Siti Hajar. Bagaimana seorang ibu tak? Dan kita sedih hari ni kalau ada anak-anak yang dibuang oleh ibu bapa mereka lah. Yang bukan ibu bapa yang resmi lah. Mungkin ibu bapa yang belum berkahwin lagi, tapi dapat anak lah. Itu sangat dimurkai oleh Allah SWT. Kerana sepatutnya kita berkahwin lah dulu. Jangan sampai kita terlajak berkawan-berkawan, sampai lupa kepada hukum hakam kita. Itu maknanya sa'i ni, usaha dan tawakal, yang ini mengulangi perjalanan Bukit Safa ke Bukit Marwah, mengingatkan kita kisah Siti Hajar yang berusaha bersungguh-sungguh walaupun nampak mustahil. Bayangkan tempat tak ada air, mustahil tak? Orang lalu lalang tak pernah singgah, tapi bila berlaku kehendak Allah, keluar air. Tak, bila keluar air, burung-burung pun berterbangan di langit, menunjukkan di situ ada air. Sebab air ni semua benda kita nak. Semua manusia perlu air, binatang perlu air, tumbuh-tumbuhan perlu air. Sebab itu kita bila lama tak tunggu hujan, kita jadi lemah. Darah kita pun naik, tak? Badan kita pun panas. Sebab itu hujan ni, dalam Quran ada sebut, hujan ni ialah rezeki daripada Allah. Turun hujan, pokok-pokok jadi subur, orang pun jadi rapat. Tak? Bila panas jauh, bila hujan rapat. Kata pergi ke Falda, dia kata semua jauh dah, bila hujan rapat lah. Itu maknanya nikmat dengan sebab hujan yang turun menyebabkan pokok-pokok berbuah, orang pun jadi berbiak dengan sebab.

pilihan ini telah dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan, Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Syamuddin Muhammad Isa. Dan sampai di sini dahulu saya temani anda. InsyaAllah kejap lagi Ben akan bersama dengan anda di jam yang seterusnya sampailah pukul 6 petang di Zon Apa Khabar Weh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Dari bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
4: Siapa cuai?
3: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
4: Saya tak terima apa-apa.
3: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
4: Saya patut berhenti tadi.
3: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
4: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
5: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
6: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pendengar Setia Pahang FM. Sekarang dah pun 2.20 minit petang. Baik, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersama pada petang yang indah ini. Dan bersama saya Ben, saya akan temani anda sehingga jam 6 petang nanti dalam zon Apa Khabar Weh. Dan terima kasih kepada DJ Anum yang telah pun temani anda dalam zon Persona sebentar tadi. Baik, di mana juga anda berada ketika ini, saya harap semuanya dalam keadaan baik yang sedang memandu ketika ini. Mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja atau urusan harian, pandu dengan cermat, ingat orang tersayang menanti anda di rumah. Dan yang sedang berehat, mungkin ambil peluang lepas penat seharian, relax, tarik nafas dan biar Pang FM jadi peneman setia anda. Dan yang sedang bekerja tu jangan risau, kita teman anda dengan lagu-lagu best sampai petang nanti. Dan untuk makluman pendengar semua, hari ini sebenarnya hari yang cukup istimewa kan. Hari ini 16 Mei, kita raikan insan yang sangat besar jasanya dalam hidup kita, iaitu guru. Jadi dari saya Ben di Pang FM, selamat hari guru pada semua cikgu, tenaga pengajar, pendidik di seluruh Malaysia, khususnya di Pahang. Terima kasih cikgu yang tak pernah jemu mendidik, yang sabar melayan kerenah kita dulu, yang marah kerana sayang, yang tegur supaya kita jadi orang untuk hari ini. Dan sebenarnya saudara, kalau kita ingat balik, mungkin ada antara kita yang dulu nakal kat sekolah kan, tak siap kerja rumah. Tapi hari ini kita berdiri sebagai siapa kita, semuanya kerana sentuhan seorang guru. Dan kalau ada kesempatan, jangan lupa hubungi atau mesej cikgu anda hari ini. Ucapan ringkas terima kasih cikgu itu sebenarnya sangat bermakna buat mereka. Baik saudara, seperti biasa untuk jam pertama Zon Apa Khabar Weh, kita akan bawa anda ke satu perjalanan penuh kenangan melalui segmen hit 90-an sehingga jam 3 petang nanti. Dan saya akan putarkan lagu-lagu nostalgia, lagu yang mungkin pernah jadi orang kata lagu cinta pertama anda, lagu yang anda dengar dalam bas sekolah atau lagu yang pernah anda rakam dari radio dulu-dulu kan. Dia orang kata zaman-zaman kaset, zaman CD kan, zaman Walkman, semuanya kita hidupkan kembali di sini. Jadi bersedialah, mungkin selepas ini anda akan tersenyum sendiri bila dengar lagu yang menghimbau kenangan lama. Dan kepada semua pendengar, perjalanan kita petang ini tak berhenti di situ saja. Jam 3.15 petang nanti kita akan ke satu segmen istimewa, iaitu Silang Budaya Stesen Berkembar. Kali ini kita akan bersama dengan rakan penyampai kita dari DJ Syukri dari Keningau FM. Kita akan berbual santai, berkongsi cerita dan pengalaman menarik berkaitan topik rasa bersama perayaan Satu Malaysia. Dan topik ini sebenarnya memang dekat di hati kita semua. Malaysia yang penuh dengan kepelbagaian budaya, kaum dan juga perayaan, tetapi tetap bersatu dalam rasa, dalam hormat dan dalam kebersamaan. Jadi pastikan anda terus bersama kami di Pang FM sebab banyak cerita menarik yang akan dikongsikan nanti. Baik, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
1: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
3: Kami bawakan kepada anda
4: Silang Budaya.

0: Rakan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.
1: Lidah ni memang tak bertulang,
2: tapi mampu menjatuhkan negara.
3: Mogi suayan seri tadi keseliwan ngak. Pembeti saya tetap peti.
4: Lagi-lagi kalau di media sosial.
3: Satu dunia boleh tengok.
5: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
6: Rugi! Di sini mengata.
3: Sana bergaduh.
4: Sudahnya.
3: Memecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam, bertetali.
8: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
3: Demi keluarga.
1: Demi agama.
8: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
8: Hentikan fitnah di media sosial.

0: boleh letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius?
2: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: Kedil ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialog, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hello, hello semua yang mendengarkan Kedil FM dan juga Pahang FM. Hari ini di Silang Budaya, saya DJ Syukri akan bersama-sama dengan DJ Ben Fizo. Assalamualaikum DJ Ben.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Syukri?
2: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Selamat berhujung minggu.
3: Sama. Hari ini yang kita pertama kali kita bersama dengan Kedil FM.
2: Ya, terima betul kasih.
3: Macam mana cuaca di sana Syukri?
2: Cuaca di sini kurang apa ni? Orang bilang kurang tetap sikit.
3: Kurang tetap.
2: Dia tadi panas sangat, sekarang sudah mula mendung lah.
3: Oh, samalah di sini pun sama. Dari pagi tadi mendung saja.
2: Dari pagi tadi panas sih. Tadi panas berhabis.
3: Tadi panas berhabis ya.
2: Ya. Menjelang petang dia macam kasih can kita relax-relax dulu.
3: Kasih can kita sejuk-sejuk sikit lah kan.
2: Ya macam tu lah itu.
3: Baik Syukri, apa topik kita sebenarnya untuk petang ini?
2: Hari ini topik kita untuk petang ini tentang perayaan Satu Malaysia. Dia perayaan kita lah kan.
3: Betul.
2: Jadi bagi untuk hari ini saya persilakanlah DJ Ben untuk membuat perkongsian dahulu.
3: Boleh, tak ada masalah. Baik, untuk perkongsian kita bersama untuk petang ini, untuk juga pendengar-pendengar di Keningau FM, saya nak kongsikan mengenai pesta mengerau ikan. Syuk pernah dengar tak mengerau tu apa? Mengerau ikan.
2: Ini kalau mengerau ikan ni pertama kali saya dengar.
3: Kalau di Sabah tapi, itu dipanggil apa?
2: Kalau tengok dia, bila saya sudah research sendiri tengok video dia, kalau di sini dipanggil tagal.
3: Oh, tagal. Saya pernah dengar tagal ya. Okey, saya nak kongsikan sikit apa itu mengerau ikan. Sebenarnya kalau di Pahang ni, pesta mengerau ikan adalah satu acara tahunan lah bagi penduduk di Ulu Tembeling, iaitu satu daerah di Jerantok lah. Okey, masuk mengerau ni adalah menghalau ikan secara meramai ke suatu lokasi khas yang telah pun disediakan. Dan berderau adalah salah satu cara tradisional masyarakat Melayu di Ulu Tembeling, dan semua penduduk kampung akan turun ke sungai untuk menghalau ikan. Dan kalau kita tengok itu video sekarang ni, itu adalah cara bagaimana nak menghalau ikan masuk ke dalam tempat yang disediakan lah. Dan sedikit saya nak kongsikan untuk Syukri dan juga pendengar-pendengar di Keningau FM mengenai sejarah dan juga latar belakangnya lah. Mengerau ikan ni atau dikenali juga dengan istilah menghambat ikan.
2: Menghambat
3: merupakan tradisi menangkap ikan tradisional yang telah wujud lama dah Syukri, dah ratusan tahun tau sebenarnya. Dia aktiviti ni terutama kepada masyarakat pesisir pantai dan juga sungai lah. Dan ianya juga merupakan kaedah orang-orang lama nak gunakan, abang kata, kebijaksanaan nak tangkap ikan di samping cara tak langsung memelihara alam sekitar. Dan pesta ini diadakan pada musim kemarau je lah, sewaktu air cetek. Jadi kalau air tu tinggi, susah sikit lah kita nak halau ikan tu kan. Dan saya nak kongsikan juga cara Syuk, bagaimana cara nak mengerau ikan ni. Kalau kita tengok tadi gambar tadi, dah tunjukkan video tadi kan. Sebelum kita nak hambat ikan tu, kita elak ikan tu kan, pukat sepanjang 30 meter akan dipasang di bahagian muara sungai yang cetek. Manakala hujung pukat dinamakan bunuhan. Jadi merupakan bunuhan. Dia merupakan tempat terakhirlah ikan tersangkut selepas ikan dihambat dari hulu sungai. Dan cara-cara nak menghambat atau mengerau ikan ni, dia gunakan buluh yang dibelah dua. Jadi buluh tu ukuran dia 2 hingga 3 meter, selain penggunaan tangguk dan juga jala lah. Jadi zaman moden masyarakat menggunakan pukat untuk memudahkan lah kerja kan, nak tangkap ikan kan. Untuk pelaksanaan mengerau ikan ni, dia memerlukan dua orang, iaitu seorang tukang hambat dan seorang lagi tukang kepung. Tukang hambat ni dia akan berada di sebelah hulu pada jarak tertentu, dan dia akan jalan ramai-ramai, Syok. Dia akan jalan ramai ke kawasan kepungan tu sambil buat bising lah. Dia gunakan buluh yang tadi tu. Jadi buluh tadi kalau Syok nampak kat video tadi kan dia pukul-pukul air kan. Sebabnya dia nak halau ikan tu supaya pergi ke arah pukat terbabit lah. Lepas tu ada pula tukang kepung. Tukang kepung ni dia akan gunakan 2 biji batu. Dia akan ketuk dalam air. Kalau Syok nampak sekarang dekat video tu, dia tengah ketuk batu sebenarnya dalam air. Kan dalam, nampak tak? Sebabnya dia nak buat bunyi sebenarnya. Bunyi tu bunyi nyaring agar ikan ni tertumpu di kawasan tu lah. Tapi benda tu kena buat cepat lah, sebab ikan nanti dia akan terus akan masuk ke kawasan jala tu lah yang telah dipasang tu kan. Dia aktiviti ni Syuk sebenarnya menarik. Sebenarnya kalau dapat peluang Syuk kan, dapat datang sendiri ke Pahang, dapat sertai aktiviti ni menarik sangat Syuk sebenarnya.
2: Memanglah saya tengok pun macam sangat best ni.
3: Best kan?
2: Terutama main air lah.
3: Ya, betul. Dan saya nak kongsikan juga apa aktiviti semasa mengerau ikan ni kan. Bila dalam tempoh kita mengerau ikan ni, kaum wanita pun ada peranan dia Syuk. Kalau lelaki ni lah, kita akan
2: halau ikan masuk, kan. Masuk air tu dia lelaki sahaja kan?
3: Lelaki sahaja. Kalau yang perempuan ni pula dia menjadi tulang belakang lah untuk sediakan juadah seperti lauk pauk, kuih muih kan. Sementara menunggu untuk menggoreng ikan yang telah dihambat tadi. Dan selain itu acara keraian seperti kenduri kesyukuran juga diadakan untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama mereka. Sebab
2: sekali betul. Semua kenduri mesti ada.
3: Mesti ada, wajib kan. Tapi wajib. Aktiviti beginilah sebenarnya kalau penduduk-penduduk di pesisir sungai kan, kebanyakannya aktiviti ni sebenarnya secara tak langsung mengeratkan silaturahim sebenarnya kan, bila ada aktiviti sebegini kan. Dan saya nak kongsikan juga Jok mengenai kepentingan pesta mengerau ikan ni. Kepentingan mengerau atau menghambat ikan ni adalah untuk menghindari ikan dari dibom ataupun dituba lah, supaya ikan ni tak pupus, kerana dilakukan dalam waktu yang singkat, iaitu dari bulan Mac hingga Jun. Dan ianya juga dapat memberi kesedaran pada masyarakat agar budaya tradisional perlu diangkat sebagai seni warisan di negeri Pahang ini. Dan selain dapat mengangkat tradisi ini ke arah eko pelancongan negara di mata dunia. Kalau Syuk tengok Syuk sekarangnya ada aktiviti-aktiviti yang bom ikan, tuba ikan kan.
2: Ya,
3: jadi
2: betul.
3: Jadi tak langsung habitat semula jadilah, haiwan terbabit kan, ikan terbabit kan.
2: Ya, terjaga habitat dengan spesies ikan itulah sekali.
3: Betul, betul Syuk. Jadi kesimpulannya Syuk, pesta mengerau ikan ini merupakan warisan budaya unik masyarakat di Pahang yang menggambarkan kehidupan tradisional penuh kerjasama dan semangat perpaduan. Dan dari sini juga Syuk, bukan sekadar aktiviti menangkap ikan, tetapi juga merupakan medium untuk mengeratkan hubungan masyarakat, memelihara budaya serta bagi alam semula jadi. Jadi oleh itu, generasi muda perlu didedahkan dengan tradisi ini agar warisan budaya tersebut terus kekal dan tidak ditelan zaman. Itu perkongsian pasal mengerau ikan. Ada ilmu baru hari Syuk kan?
2: Ya, ada ilmu baru. Betul. Di sini ada juga tagal, orang bilang kalau ikut sahabat TikTok kita ni, orang dia cakap mengerau atau membuka tagal. Kalau orang di Sabah cakap.
3: Di Sabah dipanggil tagal kan?
2: Membuka tagal. Cuma saya pun belum pernah ikut aktiviti. Sebab aktiviti di kampung saya tiada. Dia kalau kawan saya pernah waktu kami di masih sekolah lagi dulu kan, waktu di universiti lagi. Setiap tahun dia akan balik kampung, bila tanya kau pergi mana, dan saya pergi ada tagal, dia cakap macam tu.
3: Di sana
2: jadi,
3: pun ada.
2: Jadi dia orang pun buat mengerau tu lah, cuma mungkin teknik pun tapi sama juga.
3: Saya rasa
2: orang lelaki
3: sama.
2: Akan teknik yang sama, pakai jala dan menghalau ikan. Tapi macam biasalah, tadi ada kenduri kendara dengan orang masak-masak di tepi macam BBQ tu, confirm lah.
3: Itu wajib.
2: Orang marah tu kalau tiada.
3: Orang marah tu kalau tiada tu. Dah pernah-pernah arau ikan kan, tapi tak ada makan. Oi, tak boleh.
2: Itulah.
3: Okey. Syuk, saya ingat saya nak belanja satu lagu lah.
2: Boleh.
3: Tapi Syuk pun kena belanja satu lagu juga sebelum Syuk kongsikan sesuatu
2: mesti,
3: nanti. Boleh
2: mesti,
3: eh?
2: Mesti.
3: Boleh. Okey, saya nak belanja satu lagu lah.
2: Kita berehat dululah dengan lagu yang akan kita belanja kepada rakan pendengar kita.
3: Baik, terus dengar Pahang FM dan Keningau FM.
2: Ya, hebat Syuknya. Kembali selepas ini.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah rakan pendengar Keningau FM dan juga Pahang FM, kembali lagi kita bersama-sama di rancangan Silang Budaya bersama dengan saya DJ Syukri dan juga DJ Ben Fizo.
3: Ya. Yeah.
2: Halo DJ Ben.
3: Ya. Yeah.
2: Tadi kita sudah berkongsi tentang apa itu tadi,
3: mengerau ikan. Ya. Yeah.
2: Sudah pun mendengar dua buah lagu, sudah berehat.
3: Oi, tapi menariklah lagu tadi, lagu Pesta Keamatan eh, Jupi.
2: Hello Keamatan tajuk dia.
3: Hello Keamatan.
2: Ika Manda dan Dabrasia.
3: Oh, tapi itulah sikitlah Syukri, sebelum Syukri nak kongsikan mengenai Pesta Keamatan. Uh-huh. Saya kalau saya sendiri secara peribadi, saya memang suka lagu-lagu etnik, lagu dari Sabah. Saya memang suka sebab lagu dia catchy dan menarik. Bila kita dengar walaupun kurang faham gunakan apa ni, dialek-dialek, tetapi lagu tu buatkan kita rasa seronok bila kita dengar.
2: Syukurlah orang yang ramai orang suka.
3: Ya, yeah, betul.
2: Saya pun suka juga. Jadi melalui lagu tadi tu, saya rasa pendengar kita sudah dapat agak apa akan dikongsikan selepas ini kan?
3: Betul.
2: Sudah tentunya pesta, pasal tentang Pesta Keamatan. Tapi sebelum itu, tadi pada pukul 3.34 minit petang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi baiklah DJ Ben.
3: Ya.
2: Boleh izinkan saya untuk
3: teruskan.
2: Lagi.
3: Teruskan.
2: Tapi sebelum itu DJ Ben, sebelum itu tadi di komen TikTok Keningau FM, ada seorang bernama Gaman Studio, dia cakap dia berteman dengan DJ Ben.
3: Oh, dia berteman dengan saya.
2: Ya, handsome orangnya. Aduh. Katanya, kata beliau.
3: Saya sebelum ni pernah bertandang ke Tawau FM. Sempena Silang Budaya Suara Bertemu Suara bersama dengan DJ Wan. Wan J. Jadi situ ramailah yang Wan J buka TikTok di sana. Jadi ramailah sahabat-sahabat kita dari Tawau, ada dari Keningau yang join kan. Itu ada yang mengenali saya. Terima kasih.
2: Oh, patutlah. Gaman Studio nama dia.
3: Oh, Gaman
2: Studio.
3: Dia
2: cakap ini berkawan di TikTok lah dia bilang. Yeah, tapi TikTok dengan real life sama lah.
3: Sama je.
2: Okay, baiklah, saya akan kongsikan tentang Pesta Keamatan. Baik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Mulakan dengan bismillah.
3: Iya, betul.
2: Baiklah, DJ Ben, seperti yang kita tahulah kan, pada bulan 5 ini adalah bulan keamatan. Jadi Pesta Keamatan sudah mula, walaupun kemuncak dia pada 30 dan 31 hari bulan Mei.
3: Okay.
2: Tetapi dia sudah bermula dari satu ataupun dua hari bulan, sudah setiap daerah sudah bermula lah. Jadi Pesta Keamatan ini satu perayaan tradisional masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus di Sabah ni lah kan. Disambut di setiap tahun sepanjang bulan Mei sebagai tanda kesyukuran selepas semusim menuai padi. Perayaan ini juga dikenali sebagai Pesta Menuai dan menjadi antara perayaan kebudayaan terbesar di Malaysia.
3: Ya, betul.
2: Jadi bila cakap mesti sesuatu benda perkara tu kan ada asal-usul kan.
3: Betul.
2: Jadi asal-usul dan maksud keamatan adalah perkataan keamatan itu sendiri berasal daripada kata akar dalam bahasa dusun omot.
3: Omot.
2: Dalam bahasa dusun yang membawa maksud tuai.
3: Okey, tuai padi.
2: Sambutan tuai padi. Kalau kata akar dia omot lah, kalau omot. Kata kerja dia omong-omot.
3: Omot-omot.
2: Begitu. Menuailah gitu. Jadi sambutan ini berkaitan rapat dengan kehidupan masyarakat dahulu yang bergantung kepada pertanian, khususnya penanaman padi sebagai sumber makanan utama dan pendapatan. Jadi menurut kepercayaan tradisional kan, masyarakat Kadazan Dusun, semangat padi atau bambarayon perlu dihormati dan diraikan selepas musim menuai sebagai tanda penghargaan terhadap rezeki dan hasil tanaman yang diperolehi. Oleh itu, keamatan bukan sekadar pesta hiburan semata-mata, tetapi mempunyai nilai spiritual yang tinggi, budaya dan perpaduan masyarakat setempat. Jadi keamatan ini kan disambut, ada tujuan adalah antara tujuan adalah satu, mensyukuri nilai tuayan dan rezeki yang diperolehi, dan memelihara adat tersam serta budaya tradisional masyarakat Sabah. Selain itu dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat pelbagai kaum, walaupun ya, kalau lazimnya kita di Malaysia ini kan, walaupun kita bukan dari satu kaum itu, tapi semua perayaan tu macam kita bantai semua kan.
3: Betul, pukul rata.
2: Tahun baru Cina pun apply cuti juga.
3: Betul.
2: Jadi kamatan ini kan dia menjadi platform untuk mengekalkan kebudayaan Sabah kepada generasi, memperkenalkan kebudayaan Sabah kepada generasi muda dan juga pelancong, serta menghargai peranan petani dan masyarakat luar bandar. Jadi keamatan yang seperti saya cakap tadi sudah bermula dari 1 Mei lagi. Jadi ada aktiviti-aktiviti semasa keamatan. Dan uniknya keamatan di Sabah ini, dia bukan tertumpu di satu tempat atau daerah saja. Waktu satu hari bulan, masuk satu hari bulan saja, setiap kampung, setiap daerah, setiap bahagian, semua telah memulakan aktiviti masing-masing. Kira-kira lah di daerah mana, semua macam clockwork, macam yang tidak payah bagi tahu lagi, dia serentak jadi semua ada jemputan, semua ada tahu. So dirancang macam mungkin tahun lalu lagi dirancang tu. Sebab macam tidak nampak apa-apa, tiba-tiba pop ada.
3: Terus ada.
2: Macam tu.
3: Syukri, saya nak tanya sikit lah. Maksudnya kalau pesta kamatan disambut sebulan, maksud dari 1 Mei sampai hujung bulan.
2: Sebulan.
3: Ui, menariknya.
2: Sebulan sekali. Dia bukanlah nampak macam orang peret di jalan raya begitu, bukan. Cuma di satu kampung tu dia akan buat di tempat-tempat sendiri dulu. Kecuali untuk Unduk Ngadau, Unduk Ngadau, Sugandoi. Sugandoi itu pertandingan menyanyi.
3: Oh, Sugandoi, Dazana kampung, semua tu.
2: Jadi setiap kampung akan bertanding. Ada secara otomatiknya menjadi peringkat saringan untuk di kemuncak akan datang, akan dipertandingkan dalam final lah, seluruh Sabah punya peringkat negeri punya. Macam tu.
3: Patutlah orang Sabah ni suaranya sedap-sedap kan, orang semua yang lawa-lawa sekali, cantik-cantik kan. Semua training. Ya,
2: alhamdulillah. Semua training sekali. Jadi cantik surat terus.
3: Sebab Syu, saya menariknya pesta kamatan ni bagi pendapat saya sendiri lah kan. Sebab dia merangkumi semua benda. Ada pertandingan sukan rakyat, ada pertandingan masakan tradisi, ada persembahan tarian, ada segala-galanya. Bagi saya ini adalah satu pesta yang orang kata bukan saja dapat tarik pelancong untuk mengenali apa itu pesta kamatan, tapi cara tak langsung kita mengangkat adat tradisi kita untuk diperkenalkan pada orang ramai.
2: Betul.
3: Kan? Kalau saya sini pun, saya pun rasa macam mungkin tahun depan hujung bulan Mei saya nak berada di Sabah. Dapat
2: boleh, silakan
3: join pesta kamatan ni kan, menarik.
2: Dialu-alukan. Jadi selepas jadi aktiviti-aktiviti semasa kamatan ni lah, aktiviti-aktiviti ni kalau saya sebut sekali sini bermakna dia sudah berlangsung di setiap daerah dan juga kampung-kampung itulah kan. Satunya sudah tentunya tarian Sumazau, salah satu tarian tradisional yang merupakan simbol utama keamatan. Gerak tarian yang lembut dan harmoni menyerupai pergerakan burung helang ketika terbang. Penari lelaki dan wanita biasanya memakai pakaian etnik masing-masing lah.
3: Wow, cantik lah, memang cantik. Menarik, memang menarik. Ini saya rasa pelancong cukup sukalah dengan apa yang diadakan untuk pesta kamatan. Menarik sangat.
2: Betul. Lepas tu pertandingan, lepas tu pertandingan Unduk Ngadau. Unduk Ngadau kamatan merupakan pertandingan ratu cantik tradisional lah, yang sangat sinonim dengan keamatan. Pertandingan ini bukan saja hanya menilai kecantikan, tetapi juga pengetahuan tentang budaya, adat dan bahasa etnik di Sabah.
3: Menarik ya.
2: Jadi Dia bukan saja tayang baju tradisional yang cantik, tetapi kan ada soalan-soalan tertentu lah untuk para kontestan macam itu. Jadi pertandingan ini kan dia diinspirasikan daripada legenda lah, legenda Hominodun.
3: Hominodun.
2: Hominodun ini seorang tokoh dalam kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun yang sanggup mengorbankan diri demi menyelamatkan rakyat daripada kebuluran. Okay. Pada kalau ikut legenda dari pada zaman itu ada kemarau yang sangat teruk dan kebuluran boleh membawa mautlah semua rakyat pada masa itu. Jadi si Hominodun ini anak kepada pemimpin pada ketika itu.
3: Baik.
2: Jadi dia sanggup mengorbankan diri untuk menenang menguja itu semangat padi supaya subur tanaman dan dapat memberikan makanan kepada semua rakyat lah pada ketika itu.
3: Itu sejarah ya,
2: seterusnya
3: kan?
2: Itu sejarah dah salah sedikit lah sejarahnya. Menariknya kalau orang tanya kenapa tiada pementasan pasal cerita Hominodun ni. Sebenarnya ada, cuma kalau waktu kita sedang buat pertandingan-pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti kamatan di setiap kampung,
3: okay,
2: itu tiada spesifikasi dia lah. Cuma di peringkat kemuncak ada, dan yang menariknya kepada peringkat universiti. Setiap kalau macam waktu saya belajar dulu, setiap 3 tahun saya belajar itu mesti ada jemputan untuk datang melihat pementasan Hominodun ni.
3: Saya pun baru tahu lah Chokri pasal sejarah yang Hominodun ni merupakan anak pemimpin yang sanggup korbankan diri. Bagi saya satu cerita yang cukup menarik perkongsian hari ini. Saya pun tak tahu pun sebenarnya. Tapi itulah bagusnya silang budaya hari ini kan.
2: Ya betul.
3: Kita berkongsi sesuatu yang
2: tujuannya.
3: Betul.
2: Jadi itulah sebahas sedikit tentang macam mana ada Unduk Madau tu, kenapa dia diwujudkan. Jadi untuk meraihkanlah cerita tentang cerita Hominodun telah. Lepas tu ke aktiviti-aktiviti lain selain daripada Sugandoi dan juga Unduk Madau ni, kita ada persembahan kebudayaan. Di setiap daerah tu ada persembahan kebudayaan macam music gong, nyanyian tradisional. Dan seperti saya cakap tadi itulah ada drama dan teater budaya ni. Biasanya kalau tengok di universiti-universiti tu memang best lah.
3: Betul.
2: Saya dulu pun macam terkeluar air mata tengok lakonan mahasiswa itu di apa tu kursus seni itu.
3: Menghayati betul watak tu kan?
2: Menghayati betul, betul. Itulah. Macam real, menakutkan pun ada jugalah. Jadi kalau dari sewaktu sepanjang pesta kamatan ni kita akan menyediakan makanan-makanan tradisional lah. Seperti hinawa, bosau, pinasakan dan kuih mue etnik. Kalau DJ Ben pernah sudah makan ke ni makanan-makanan tradisional Sabah?
3: Makanan tradisional Sabah waktu saya dah makan. Di Tawau banyak saya makan tapi saya dah lupa. Tapi yang saya pernah makan breakfast saya makan nasi kuning.
2: Nasi kuning Tawau
3: biasa di Tawau. Lepas tu ada kuih-kuih lagi banyak. Saya pun tak ingat DJ Wan J banyak bawa saya makan kuih-kuih kat sana. Tapi saya suka tu ada satu, dia kuah dia macam bersantan. Dalam tu saya tak ingat lah nama dia apalah Syukri. Tapi sedap.
2: Saya pun lupa pula. Saya kuah kacang lah. Ke macam mana?
3: Dia macam dia kuah kacang. Ya, kuah kacang. Dia macam
2: ya, apa nama dia
3: macam
2: tu?
3: Apa kan? Kalau di sini kita panggil macam laksam. Kalau di Semenanjung
2: ni lah.
3: Kalau di sana dia macam, saya pun lupa lah nama. Tapi saya suka lah makanan tu, memang sedap.
2: Saya sendiri pun lupa. Astagfirullahalazim.
3: Tapi sebab
2: itu di bahagian pantai barat memang terkenal dengan makanan tu.
3: Tapi bila saya 5 hari saya berada di Sabah, memang saya seronok sangat. Sebabnya terutama di Tawau saya dapat makan makanan yang saya tak pernah rasa. Dan memang makan makanan orang Sabah ni memang sedap-sedap. Memang sedap-sedap. Dia macam
2: buras
3: ada,
2: pernah try kah?
3: Ya.
2: Buras waktu di Tawau.
3: Buras macam mana bentuknya?
2: Dia macam nasi impit tapi dia ada keras sedikit lah daripada nasi impit biasa.
3: Okey, dia ada kuah?
2: Ada kuah dia.
3: Saya makan yang tu lah Syukri. Itu saya makan ya. Saya makan tu rasanya. Dia macam boleh
2: buras
3: sambal.
2: Dan satu lagi, ada macam kelupis, dia lebih kurang macam buras. Cuma kelupis lebih lembut dan pakai kuah kacang juga.
3: Yang tu tak sempat.
2: Itu tidak sempat. Ah,
3: itu tidak sempat. Tak
2: pun tak pun lah. InsyaAllah lain kali.
3: Itu kena datang balik ke Sabah. Kena makan balik.
2: Jadi kalau datang ke Ningau, boleh rasalah Hinawa, Bosau. Lepas tu sambal tuhau.
3: Oh, sambal tuhau. Ya, ya, saya
2: pernah dengar. Jeruk bambangan.
3: Oh, jeruk bambangan. Uish, saya kena cuba
2: waktu,
3: ni.
2: Waktu DJ Ida dari Selangor FM datang, saya bagi bambangan. Alhamdulillah, masuk dan dia sempat tapau satu lah saya bagi dia hadiah.
3: Tapi
2: jeruk bambangan tu.
3: Saya sebenarnya cuma saya duk fikir kalau saya pergi tempat lain boleh ke saya rasa makanan orang kan. Tapi saya tak sangka makanan-makanan di Sabah memang saya semua boleh masuk.
2: Alhamdulillah.
3: Semua saya boleh makan. Saya macam memang kita rasa saya lah. Memang saya suka. Itulah nak datang kembali
2: nasib
3: ke Sabah.
2: Baik.
3: Kita nak datang kembali, nak merasa kembali.
2: Oh, boleh boleh boleh dialu-alukan. Okey, baiklah, saya teruskan lagi ya, boleh?
3: Boleh, boleh, boleh, silakan.
2: Sukan lepas tu seterusnya daripada makanan tradisional sudah. Uh-huh. Lepas ni kita ada lagi sukan dan permainan tradisional. Uh-huh. Sukan ni dia ada tarik tali ada. Uh-huh. Menyumpit. Mimpulos ni dia lawan tangan apa, gusti lengan.
3: Oh, gusti lengan macam yang gambar
2: gusti
3: tadi.
2: Lengan, mimpulos. Macam digambar-gambar.
3: Betul.
2: Tadi tu kan. Lepas tu pertandingan memasak tradisional. Makan lagi.
3: Petang-petang dia cerita makan, dia lapar je kiri.
2: Tadi dihidangkan lagi, lepas tu ada pertandingan masakan tradisional lagi. Jadi memang kenyang lah waktu tu.
3: Betul.
2: Waktu keamatan ni.
3: Memang
2: dia datanglah sini.
3: Kita kena datang ni. Kita nak tengok apa pertandingan-pertandingan unduk ngadau kan. Pertandingan
2: Sugandoi. Waktu kemuncak tu.
3: Tadian Sumazau, macam-macam lah. Memang menarik lah sebenarnya. Sabah menjadikan sesuatu yang istimewa sebenarnya untuk pelancong. Bukan saja untuk orang luar, tapi untuk rakyat Malaysia sendiri. Untuk kenali.
2: Kalau tengok gambar ni dah penuh meja tu.
3: Ikan kembung tuhau, kantan campur ikan bilis. Yang tu saya sempat makan. Bosau saya sempat makan lah. Saya tak ingat lah.
2: Bosau dia jeruk. Dia macam budu, cuma lebih banyak
3: dia macam cecaluk ya.
2: Lebih kurang, cuma dia pakai beras.
3: Oh.
2: Dia dijerukkan menggunakan nasi. Beras pula nasi.
3: Oh, pakai nasi. Ui, sedap ni. Hai, tengok pun dah itulah. Sedap dah. Rasa dah terbang ke Sabah rasa buat tu ni.
2: Itulah, boleh. Sempat lagi ni.
3: Kan nanti kalau saya pergi ke Ningau, saya akan cari Syukri.
2: Boleh, insyaAllah.
3: Kalau Syukri pun datang daripada ke Pahang. Saya
2: boleh juga.
3: Kontak nanti. Saya, insyaAllah saya akan bawa.
2: Boleh kontak,
3: apa insyaAllah. Apa yang menarik di sini, insyaAllah.
2: Jadi kita pada apa ni? Seterusnya kemuncak keamatan. Kalau kita tengok pada permulaan gambar-gambar tadi tu kan, biasanya kemuncak ni berlangsung pada 30 dan 31 Mei setiap tahun di KDCA ataupun Hong Kong Khoi San Cultural Center, menjadi pusat rasmi sambutan keamatan di peringkat negeri lah. Tapi kalau tengok gambar tadi ada macam orang-orang tua berkumpul dan buat simbolik pot. Ke tempat itu kan?
3: Betul.
2: Itu adalah simbolik perasmian. Dan selepas simbolik perasmian tu kita ada upacara Magavau.
3: Oh, Magavau.
2: Upacara Magavau ni dia adalah memuja semangat padi yang diwakili oleh, diketuai oleh Bobolian lah.
3: Bobolian tu.
2: Jadi itu ada cara akhirnya ketua untuk acara kebudayaan.
3: Okey, baik, faham.
2: Macam untuk contohnya untuk yang permulaan majlis itulah. Dan ada lagi tentang kebudayaan-kebudayaan yang apa, ke aktiviti kebudayaan yang lain lagi lah. Tapi itu kita cerita lain kali.
3: Kita cerita lain kali.
2: Itu tidak kaitan bukan dalam keamatan. Jadi kepentingan keamatan kepada masyarakat ni ialah memupuk perpaduan kaum di Sabah. Dan keduanya menarik pelancong tempatan dan antarabangsa. Nah, ketiganya memelihara warisan budaya agar tidak dilupakan, dan yang terakhir membeli peluang ekonomi kepada usahawan tempatan melalui makanan, kraf tangan dan produk budaya.
3: Yeah.
2: Jadi secara kesimpulannya, pesta keamatan ini bukan sekadar pesta tahunan lah, tetapi dia juga adalah melambangkan identiti, kesyukuran, kekayaan budaya masyarakat Sabah. Sambutan ini menjadi medium penting dalam mengekalkan adat tradisi serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat berbanding kaum di negeri Sabah untuk generasi yang akan datang. Itulah setakat perkongsian saya hari ini.
3: Perkongsian cukup menarik, Syukri, hari ini. mengenai Pesakan Kamatan. Saya bagi saya satu perkara baru yang saya tahu mengenai sejarahnya, tujuan sambutan kamatan itu apa, bila disambut. Hari ini Chukri cerita cukup detail untuk pendengar-pendengar di Pang FM juga lebih tahu mengenai Pesta Kamatan. Dan saya sendiri rasa teruja bila mendengar apa-apa aktiviti-aktiviti diadakan kan. Terima kasih banyak-banyak Chukri, terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih juga kerana telah berkongsikan tentang sesuatu apa apa tadi tu?
3: Nama dia? Mengerau ikan.
2: Mengerau ikan. Dalam otak ini tagal. So, macam tertranslate secara otomatik pula.
3: Saya pun dah sebut tagal tadi sebenarnya. Tertukar perkataan kita. Itulah. Aduh, ya Allah.
2: So, tidak sangka ada sesuatu yang kita tidak tahu pada yang sudah bermula beratus tahun dahulu.
3: Ya, betul.
2: Sama di semua tempat.
3: Kan.
2: Jadi hakikat, kita terima hakikatlah, terima hakikat bahawa kita dulu adalah serumpun, kita dulu adalah satu Nusantara.
3: Yeah, betul.
2: Jadi bila fikirkan balik, tidak heranlah ada adat-adat ataupun sesuatu yang sama dilakukan walaupun nama yang berlainan, betul. Tapi aktiviti dia lebih kurang kan, betul kan?
3: Betul, Syukri, betul.
2: Jadi mujurlah ada silang budaya ini untuk kita sebarkan kepada masyarakat kita di Malaysia.
3: Betul, itu sebaiknya. Itulah fungsinya silang budaya. Session berkembang hari ini ya.

0: Pendengar di Pang FM, mungkin nak mengajak orang Pahang untuk datang ke Sabah untuk orang kata menyaksikan orang kata sambutan pesta kamatan ni.
1: Boleh untuk pendengar kita di Pahang FM, saya menjemput kalian semua untuk mengikuti pesta kamatan di Sabah yang kemuncaknya akan berlangsung pada 30 dan 31 Mei. Jadi kalau sekarang baru 16, masih sempat lagi kita beli tiket. Dan tapi kalau tidak dapat datang pun, tidak dapat menyaksikan secara di depan mata pun tidak mengapa, sebab kita boleh ikuti live. Acara ini akan disaksikan dengan live di mana-mana social media. Jadi ada boleh datang ataupun tengok di social media untuk tengok sendiri macam mana perjalanan pesta keamatan ini pada waktu kemuncak. Jadi DJ Ben boleh juga memberikan sepatah dua kata kepada pendengar kita di Keningau FM ini.
0: Okey, untuk pendengar-pendengar di Keningau FM, saya abang kata ini kan sebenarnya tahun melawat Malaysia kan 2026 dan juga tahun melawat Pahang. Jadi saya kepada orang-orang Keningau, mungkin yang ada peluang datang ke Semenanjung, mungkin singgah ke Pahang, bolehlah datang ke Pahang. Pelbagai kita sajikan untuk anda, bermula dari Tanah Tinggi Caravan Highlands sehinggalah ke Pulau Tioman. Macam-macam ada di sini kan. Dan kalau orang Keningau datang macam Syukri datang, bolehlah roja-roja saya, insyaAllah kita bawa tempat-tempat menarik di sini kan.
1: Nanti minta nombor telefon nantilah.
0: Boleh, minta dengan pendapat nanti ya.
1: Boleh. InsyaAllah. Jadi kita sudah berada di penghujung rancangan Silang Budaya pada hari ini. Macam berat hati pula mu stop kan?
0: Ya, betul. Tapi insyaAllah kita bersua lagi nanti, insyaAllah Syukri kan?
1: Kita bersua lagi insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi di siaran Silang Budaya esok pun pada juga pukul 3 dan hingga 4 petang. Jadi pada pendengar, silalah teruskan menyala di frekuensi Keningau FM dan juga Pahang FM.
0: Betul. Dan Syukri,
1: DJ Ben, boleh belanja lagi lagu kah?
0: Boleh. Kita belanja satu lagu lagi untuk special untuk orang Keningau.
1: InsyaAllah.
0: Baik, insyaAllah kita jumpa lagi, Syukri.
1: Kita jumpa lagi insyaAllah.
0: InsyaAllah, jaga diri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

Sesi berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Bunan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang. Dah

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita rasa sedekah itu mesti kena dengan duit. Tak ada duit tak boleh sedekah. Sedangkan sidang pendengar, Islam mengajar kita bahawa kebaikan itu sangat luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, tengok, kita senyum kepada saudara kita, kita senyum kepada sesama kita, itu pun dah jadi sedekah. Betapa mudahnya, tetapi ramai orang terlupa. Kadang-kadang sidang pendengar rahmati Allah, ada orang diuji dengan tekanan hidup. Dia penat bekerja, hati serabut. Tiba-tiba datang satu senyuman mampu menenangkan hati seseorang. Maka sidang pendengar, jom kita perbanyakkan senyum kepada saudara kita, kerana itu sebahagian daripada sedekah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum, Faizal Tahir baru saja berlalu menghiburkan anda. Membawakan kita pukul 4.43 minit petang. Terima kasih kerana terus menemani kami walau di mana saja anda berada. Dan buat anda yang sedang memandu pulang mungkin dari tempat kerja atau dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, pandulah dengan hati-hati. Utamakan keselamatan dan sentiasa fokus di jalan raya. Kalau rasa penat tu, rehatlah sekejap. Biar lambat, asalkan selamat. Okay? Dan untuk semua pendengar yang mengikuti siaran kami, sama ada mungkin di rumah, di pejabat, di kedai, di kebun atau di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pahang FM. Dan tidak lupa juga kepada pendengar yang mengikuti kami melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih kerana terus memilih siaran radio tempatan sebagai teman anda setiap hari di mana saja anda berada. Pahang FM, sentiasa dekat di hati. Baik, saudara, sekarang dah pun 4.44 minit petang. Tepat jam 5 petang nanti, kita akan terus ke Wisma Berita RTM bagi ikuti utama 5 petang disusuli hari ini dalam sejarah. Baik, sebelum itu saya nak bacakan ucapan diterima daripada Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam. Tak lupa selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, katanya pada hari ini 16 Mei setiap tahun, dan nak request lagu Ku Ke Udara Lagi, nyanyian Francisca Peter. Baik, terima kasih Suzana. Dan seterusnya diterima dari
1: Assalamualaikum DJ Ben, selamat bertugas dan juga selamat berada dalam konti sehat ke tu DJ Ben. DJ Ben, saya nak dengar ucapan saya buat kepada rakan-rakan sekerja dan juga anak saya yang berada di rumah ni. Saya buat main game saja di dorang ni. Okay, saya nak dengarkan lagu daripada Warisan, Hentian Esok. Lagu ni tujuh khas buat kasih hati saya yang berada di sekolah baru. Semoga dia terhibur ya. Okay, terima kasih Ben.
0: Sama-sama, jadi terus dengar Pahang FM.

0: jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je.
4: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting in Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia akan menjadi undang-undang persekutuan utama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara itu. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabik urus muzium dan persendirian muzium persekutuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agu Dagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: menghibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berborak santai dalam loyak Pahang.
2: Berjemur, berjemur, berjemur,
1: lengkap Pahang lengkap.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 5.21 minit petang. Sekarang waktu petang ni kan waktu yang memang sesuai untuk kita orang kata tenangkan fikiran selepas hari yang bekerja. Dan apa yang anda sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati jalan raya. Petang-petang macam ni biasanya trafik mula sesak sedikit. Jadi jangan tergesa-gesa. Yang penting selamat sampai ke destinasi anda. Dan untuk yang masih di tempat kerja, teruskan semangat. Sedikit lagi kita nak habiskan rutin hari ini. Dan kepada semua yang sedang berehat di rumah, mungkin ada di kedai atau di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus memilih Pang FM sebagai teman petang anda. Dan saya percaya setiap orang ada cerita masing-masing hari ini. Ada yang penat bekerja, ada yang sibuk urus keluarga, dan ada juga yang mungkin baru nak mulakan perjalanan yang jauh. Jadi apapun situasinya, semoga petang anda dipermudahkan dan berjalan dengan baik, insyaAllah. Seperti biasa petang ini kita akan temani anda dengan lagu-lagu yang santai dan terbaik untuk hilangkan penat seketika bekerja. Dan sedikit hebahan untuk saudara, Polis Diraja Malaysia Kontinjen Pahang menjemput anda menyertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run and Fun Ride 2026 yang akan berlangsung pada 23 Mei 2026 iaitu hari Sabtu bermula jam 6.30 pagi bertempat di Padang MBK 1 dan dataran Taman Kerang Kuantan. Acara menarik menanti anda termasuk fun run 5km dan 10km, fun ride 50km. Setiap peserta akan menerima t-shirt eksklusif, ada dapat bib nombor, medal penamat, isi gel serta berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 15 Mei 2026 dan untuk info lanjut sila layari laman Facebook rasmi Polis Pahang. Lari bersama Kayuhan Madani. Jumpa anda di PDRM Pahang Fun Run dan Fun Ride 2026. Baik, sekarang dah pun 5.23 minit petang. Jadi terus bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: summer coming.
1: To Quarantine.
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
2: di channel Pahang FM.
0: Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll.
3: You on? Tap-tap je, okay?
0: Playlist terbaik, Pahang FM.
4: Satu jam je!
0: Carta F.

Baik, kembali bersiaran di Pahang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 5.53 minit petang. Baik, saudara, kita dah pun sampai ke penghujung zon Apa Khabar Weh untuk hari ini bagi edisi 16 Mei 2026. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama saya, Ben. Sama ada mungkin yang sedang memandu, berehat, bekerja maupun yang sedang meluangkan masa bersama keluarga. Sokongan anda memang sangat bermakna buat kami di Pahang FM. Dan sekali lagi, sempena Hari Guru ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan pada semua guru di luar sana. Terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan ilmu yang telah dicurahkan. Anda adalah insan yang membentuk masa depan generasi kita. Baik, selepas ini jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Pahang FM kerana anda akan ditemani oleh DJ Fatin dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam nanti dengan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa. Saya, Ben, mohon undur diri dulu. Jaga diri, pandu cermat dan terus setia bersama Pahang FM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang untuk anda. Itu dia Peter Pan dengan semua tentang kita membawa kita ke jam 6.4 minit petang. Dan alhamdulillah untuk hari ini, Fatin yang akan bertemankan anda seperti biasa menerusi Zonurani sehingga jam 9 malam nanti. Okay, dan pastinya juga terima kasih saya ucapkan pada rakan sugas DJ Ben yang baru saja bertemankan anda menerusi Zon Apa Khabar Weh. Dan pastinya juga untuk anda yang mendengarkan kami ini mungkin sedang dalam pemanduan kan, baru balik daripada majlis lah, apa-apa majlis, mungkin majlis hari jadi kan, mungkin juga daripada majlis perkahwinan, pertunangan dan sebagainya kan, perut pun dah kenyang, jadi orang kata balik pun hati pun menjadi riang kan. Yelah, perut dah kenyang kan, apa nak dibuatnya. Jadi untuk anda yang sedang dalam pemanduan tu, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga pastinya di jam yang pertama lebih banyak lagi perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk anda. Dan pastinya juga menerusi Zonurani di jam yang pertama ini akan kita dengarkan sama-sama menerusi ruangan Sri Kandi kita untuk hari ini. Okay, jadi untuk anda yang melangsungkan majlis hari jadinya pada hari ini kan, mungkin ada yang buat kata orang tu majlis kan, jadi apa-apa pun untuk anda, mungkin meraikan hari jadi anda untuk hari ini, saya nak ucapkan selamat hari jadi kan, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki selalu untuk anda. Dan juga Fatin nak doakan semoga segala impian yang anda ingin kecapi itu akan tercapai lah, insyaAllah. Okay, dan pastinya juga di jam ini sebentar lagi kita nak berhibur dengan lagu ini menanti anda. Kita ada Izzy Tito dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Baik, kita berhibur juga sebentar lagi di jam yang pertama bersama dengan Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Kita nak layan dulu, ini dia Ella untuk anda. Sembilu terus layan Pahang FM, satu pilihan.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

di Rasuahimi dengan Sayang Orang Sam membawa kita ke jam 6:19 petang. Baik, terima kasih juga untuk anda dan juga yang sedang mendengarkan kami ini. Fatin doakan supaya anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okay, dan pastinya juga untuk anda yang mendengarkan kami, tak kisahlah kan dalam kenderaan ataupun di rumah ataupun di pejabat yang mana sedang bekerja tu kan. Selamat bekerja lah saya ucapkan untuk anda. Tapi dalam masa yang sama juga, saya nak kongsikan tak lama lagi kan, kita akan menyambut satu lagi kan sambutan yang sangat memeriahkan juga untuk kita, dan setiap tahun juga kita meraihkannya kan, sambutan Hari Raya Aidil Adha. Dan juga untuk itu ada satu program di mana program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur yang akan diadakan pada 26 Mei iaitu 11 Zulhijjah di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahal Lipis. Dan oleh itu dijemputlah warga Tanjung Gahai dan yang berdekatan hadir untuk memeriahkan program korban ini. Okay? Dan pastinya juga tepat 6:30 petang nanti, insyaAllah kita akan bersama dalam ruangan Seri Kandi kita untuk hari ini. Okay? Dan pastinya juga untuk anda yang mendengarkan kami menggunakan RTM Click, terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi yang mana belum lagi muat turun, apa kata anda muat turun pada hari ini juga. Kerana apa? Jangan risau. Ianya betul-betul percuma. Okay? Dan insyaAllah pada hari ini kita akan mendengarkan Seri Kandi mengenai Rabi'atul Adawiyah. Jadi kalau anda nak tahu apakah kisar mengenai menariknya mengenai Seri Kandi kita iaitu Rabi'atul Adawiyah, nantikan tepat jam 6:30 petang nanti. Okay? Dan apa-apa pun untuk petang ini, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita bersama dengan UKIS. Ini dia untuk anda. Di sana menanti, di sini menunggu.

0: Pandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kandi.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Setiap Sabtu, 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Seri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Rabiatul Adawiyah.
0: Dunia ini sebahagian perjalanan hidup manusia, namun ada jiwa-jiwa terpilih yang tidak mengejar dunia kerana seluruh hidupnya telah diikat oleh cinta kepada Tuhan Yang Esa. Hari ini kita menyingkap kisah seorang wanita agung, bukan kerana kekayaannya, bukan kerana kedudukannya, tetapi kerana tulusnya cinta kepada Allah. Beliau ialah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Qaisiyah, yang lebih dikenali sebagai Ummul Khair. Rabi'ah dilahirkan di kota Basrah dalam sebuah keluarga yang miskin namun kaya dengan iman dan kesolehan. Beliau dinamakan Rabi'ah kerana merupakan anak perempuan keempat. Disandarkan kepada kabilahnya, beliau dikenali sebagai Al-Adawiyah Qaisiyah. Saat kelahirannya Adawiyah, tiada kain indah untuk menyelimuti tubuh kecil tersebut. Tiada minyak untuk menerangi malam. Ibunya berkata dengan suara penuh harap kepada bapanya, "Wahai suamiku tercinta, pergilah ke rumah jiran. Mungkin ada setitik minyak atau sehelai kain agar anak kita yang baru lahir ini dapat diselimuti." Namun bapanya seorang lelaki soleh yang menjaga maruah tawakalnya, berat hati untuk meminta-minta kepada manusia. Tetapi demi cinta tidak menghampakan isterinya. Keluar mengetuk pintu demi pintu. Tiada satu pun yang terbuka. Lalu beliau kembali dan berkata dengan penuh ketenangan, "Wahai isteriku, bersyukurlah kepada Allah. Sepanjang hidup kita, kita tidak pernah meminta selain kepadanya. Selimutilah anak kita dengan kain yang ada. Bertawakallah, kerana Allah tidak pernah meninggalkan hambanya." Sejak kecil, Rabi'ah membesar dalam suasana ibadah. Beliau memerhatikan bapanya membaca Al-Quran, berzikir, tunduk khusyuk di dalam solat. Apa yang dilihat oleh mata kecilnya itu, itulah yang akhirnya meresap ke dalam jiwanya. Suatu hari, ketika keluarga duduk mengadap makanan, Rabi'ah merenung bapanya lama, seakan menunggu satu jawapan. Lalu beliau berkata dengan suara polos, "Ayah, aku tidak ingin ayah menyediakan makanan yang tidak halal." Bapanya terdiam lalu bertanya, "Wahai Rabi'ah, bagaimana jika tiada lagi yang boleh kita peroleh kecuali yang haram?" Dari seorang anak kecil ini, lahir kata-kata yang menggambarkan imannya. Lebih baik kita menahan lapar di dunia daripada menahannya di akhirat dalam api neraka. Inilah tanda kematangan iman yang ditanam sejak kecil. Rabi'ah membesar sebagai pencinta Al-Quran. Beliau menghafalnya, mengulanginya, menghayati maknanya hingga ayat-ayat Allah menjadi nafas hidupnya. Namun, hidup tidak selalu lembut. Kepayahan hidup telah menjadikan Rabi'ah seorang hamba kepada manusia yang lain. Pada suatu malam yang sunyi, dalam linangan air mata, Rabi'ah berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui betapa hatiku ingin mentaatimu. Jika aku bebas, aku tidak akan berhenti walau sesaat untuk bermunajat kepadamu, Ya Allah. Namun apakah dayaku kerana Engkau mentakdirkan aku menjadi hamba kepada manusia?" Dan malam itu, tuannya menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sebuah pelita tergantung di awang-awangan menerangi rumah tersebut. Cahaya itu bukan sekadar menerangi ruang, tetapi menyinari hati. Tuannya tersedar lalu membebaskan Rabi'ah. Namun kebebasan itu tidak dipilih untuk pergi, tetapi bebasnya dia sebagai seorang manusia akhirnya bebas sepenuhnya bersama Allah. Kebebasan itu digunakan bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Rabi'ah menghadiri halaqah-halaqah ilmu, berzikir bersama para abid dan berguru dengan tokoh-tokoh besar seperti Ibrahim Adham, Malik bin Dinar, Sufyan Al-Sawri dan ramai lagi. Namun lebih daripada segalanya, Rabi'ah menetapkan satu prinsip hidup. Hidup ini hanyalah untuk aku menghambakan diri tulus kepada Allah. Cintanya bukan kerana syurga, bukan kerana takutkan neraka, tetapi baginya hanya Allah sahaja yang layak dicintai.
4: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

dia JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke jam 6.46 minit petang. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Okey, dan dah pun kita menghampiri ke jam yang kedua. Apapun pun untuk anda yang mendengarkan kami ini, saya ada sedikit perkongsian di mana pada 19 Mei ini ada satu program yang sangat-sangat menarik untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Okay, di mana orang ramai dijemput hadir memeriahkan program simulasi Haji Cilik Tadikar Pintar Al-Quran Muib Kuantan, anjuran Majlis Ugama Islam dan Adat Resah Melayu Pahang yang katanya akan diadakan pada 19 Mei 2026 iaitu pada hari Selasa ini jam 9 pagi di Padang MBK 1. Dan katanya juga program ini menampilkan simulasi ibadat haji melibatkan anak-anak sebagai usaha memberikan penerahan awal bagi berkaitan manasik haji serta memupuk kecintaan terhadap ibadah dan pendidikan Islam sejak kecil. Jadi kalau untuk anda yang nak membawa anak-anak kan, ataupun anda sendiri nak melihat bagaimana anak-anak ini kan membuat simulasi haji, ibadah haji ini, anda dijemput hadir, okay, di Padang MBK 1 Kuantan. Okay, jadi apa-apa pun untuk sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada jam 7.14 malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kan benda tu, nak kalau kita semayang tengah orang dah. Ni kau baju mengalah kubur rimau, nak cika orang sebelah kita semayang. Pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung balik ke rumah, apa tukar-tukar baju. Tak kemuntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya kemahnya, wanginya, semaknya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita rasa sedekah itu mesti kena dengan duit. Tak ada duit tak boleh sedekah. Sedangkan sidang pendengar, Islam mengajar kita bahawa kebaikan itu sangat luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, tengok, kita senyum kepada saudara kita, kita senyum kepada sesama kita, itu pun dah jadi sedekah. Betapa mudahnya, tetapi ramai orang terlupa. Kadang-kadang sidang pendengar dirahmati Allah, ada orang diuji dengan tekanan hidup. Dia penat bekerja, hati serabut. Tiba-tiba datang satu senyuman mampu menenangkan hati seseorang. Maka sidang pendengar, jom kita perbanyakkan senyum kepada saudara kita, kerana itu sebahagian daripada sedekah.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الفوت فارجع البصر هل ترى من فطور

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang peringatan FM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan sihat wal afiat, dalam melaksanakan tugas masing-masing sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amal kita. InsyaAllah saya Ustaz Ali bin Muda setia menemani anda dalam ruangan tazkirah kita. Pada pagi ini kita akan melihat secebis daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita. Al-Quran ini merupakan mukjizat salam yang kekal sehingga kepada hari kiamat. Dan Al-Quran ini mengandungi berbagai-bagai perkara. Di antara perkara yang penting di dalam Al-Quran ialah Quran menceritakan kepada kita tentang berbagai-bagai kisah untuk menjadi iktibar kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman di sepanjang zaman. Di antara kisah yang menarik di dalam Al-Quran ialah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita kisah semut dalam surah An-Naml ayat 17 hingga ke 19. Tapi untuk pagi ini saya akan mengajak sidang pendengar sekalian merenung ayat yang ke-18. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang ke-18 ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idza atau ala wadin nam qalat lamlatun ya ayyuhan nam udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Ketika mana tentera Nabi Allah Sulaiman mara, maka apabila mereka sampai ke Wadinam ataupun ke lembah semut, iaitu di satu tempat di Palestin, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apabila Nabi Allah Sulaiman dan tenteranya yang terdiri daripada jin, manusia dan burung ini sampai di lembah semut ini, lalu seekor semut berkata, wahai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarang masing-masing. Jangan sampai Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari. Ayat ini memberikan pengajaran yang sangat hebat kepada kita. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Yang pertamanya ialah tentang sifat tekun dalam pekerjaan ataupun disebut dengan itqan. Nabi bersabda, innallaha yuhibbul ladzina idza amila amalan an yutqina. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang apabila dia melakukan suatu pekerjaan, dilakukan pekerjaan dengan tekun, dengan sempurna dan dengan sebaik-baiknya. Cuba kita lihat dalam kehidupan kita, bagaimana tekunnya sang semut berusaha untuk membuat sarang sebagai contoh, berusaha untuk mengangkut biji-biji nasi. Walaupun nasi itu lebih besar pada diri dia, tapi ketekunan dan kesepakatan yang ada pada diri mereka menjadikan nasi yang besar itu dapat dialihkan ke tempat yang dikendaki. Maka itulah dalam hidup kita, ketekunan dalam pekerjaan itu menjadikan kerja kita sempurna dan menjadikan kerja kita kerja yang disayangi, dicintai oleh ketua kita kalau kita bekerja dalam sebuah jabatan. Yang keduanya, daripada ayat ini mengajar kita jangan ada sifat mementingkan diri. Kerja tidak akan sempurna tanpa pengorbanan dan jika ada orang yang mementingkan diri. Dalam kehidupan kita ini perlu berkorban masa, tenaga dan sekiranya dituntut nyawa, kita perlu berkorban. Jangan kita pentingkan diri kita. Cuba lihat, kalaulah ada sifat mementingkan diri di kalangan semut ini, maka seekor semut yang menyebutkan udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, maka semut ni tak akan bercakap demikian. Kalau dia mementingkan diri, dia akan menyelamatkan diri dia, maka biarlah semut-semut lain akan terkorban dipijak oleh tentera Nabi Allah Sulaiman. Tapi kerana dia tidak mementingkan diri, dia beritahu kepada semut-semut lain, mari masuk ke dalam sarang kamu supaya kamu tidak dipijak oleh tentera Sulaiman dan Nabi Allah Sulaiman. Yang ketiganya ialah ayat ini mengajar kita tentang peraturan dan agihan kerja. Dalam kehidupan kita ada agihan kerja dan tanggungjawab. Setiap ahli memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam bidang tugas masing-masing. Cuba kita lihat, seekor semut yang ditugaskan untuk berkawan, lalu dia melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. bila dia melihat ada gangguan kedatangan Nabi Allah Sulaiman dan tenteranya, dia ditambah itu boleh membahayakan mereka. Lalu dia memberitahu dan mengarahkan semut-semut yang lain supaya masuk di dalam lubang masing-masing. Maknanya, peraturan dan agihan kerja itu dihayati dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ialah bagaimana mengurus kecemasan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita akan berhadapan dengan saat-saat cemas, saat-saat takut, saat-saat gemetar, terkejut dan sebagainya. Lalu, bagaimana kita menguruskan supaya saat-saat kecemasan itu dapat diurus dengan baik? Cuba kita lihat bagaimana ketika Nabi Allah Sulaiman menuju ke negara semut ini. Dan kemungkinan kalau tidak diurus dengan baik, semut ini akan mati semuanya. Lalu, kita lihat bagaimana berlakunya pengurusan kecemasan yang sangat baik sehingga dengan arahan seekor semut ini, dia menyelamatkan semut-semut yang lain daripada mati. Itulah kita lihat pengurusan kecemasan yang boleh kita ambil daripada kisah semut ini untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita dan untuk menjadi panduan dalam hidup kita. Allah Ta'ala mengajar kita bagaimana kehidupan kita ini hanya melalui semut yang kecil untuk menjadi pengajaran bagi kita bersama. InsyaAllah, mudah-mudahan kisah ini memberikan suatu pengajaran yang besar bagi kita dan kita dapat menghayati sifat-sifat yang baik ini untuk menjadikan hidup kita sentiasa berada dalam keadaan baik, sentiasa berada keadaan diridai oleh Allah SWT. Sekadar itu untuk pagi ini, insyaAllah bertemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruskan bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kuti, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohon FM, satu pilihan.
2: Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam untuk anda. Selamat berhujung minggu ya, bagi untuk anda yang bercuti pada hari ini. Pastinya juga untuk anda mengambil peluang lah kan, bila cuti-cuti macam ni, bawa anak-anak keluar berjalan-jalan, kan, bawa ke pantai. Anak-anak pula kalau di Kuantan ni banyak betul kan program-program yang diadakan. Mungkin juga anda pergi ke Teluk Cempedak, katanya hari ini juga ada program kan, pergi ke Pantai Sepat ada programnya, macam-macam lagi lah kan di pelusuk tempat di Kuantan ini. Pasti meriah sekali anak-anaknya juga pada hari Sabtu macam ni kan. Okay, dan pastinya juga untuk anda, bila dah jalan pun jam kan, bila dah ramai orang kan turun ke padang, keluar berjalan-jalan tu, kena orang kata menahan kesabaran lah, sebab apa, jalan pun mungkin lah agak jam dan sebagainya kan. Okay, dan pastinya juga untuk anda, walau di mana sahaja anda berada dalam pemanduan, pastikan anda memakai tali pinggang keledai, bukan sahaja untuk pemandu, malahan keseluruhan yang ada di dalam kenderaan tersebut, kan. Okey, walaupun tempatnya dekat je, tak jauh pun, kan. Okey, tak apalah, pakai saja tali pinggang kan, untuk mengelakkan daripada apa-apa berlaku lah. Dan juga untuk anda yang sedang berada, yang berada di rumah mendengarkan kami, okey, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pohang FM, satu pilihan. Okey, dan juga tepat jam 8 nanti, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti menerusi kabar ringkas yang mana saya sendiri akan kongsikan untuk anda antara berita yang menariknya khususnya di negeri Pahang ini sendiri. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Tajul dan juga Afiq Syazwan, di mana janjimu dulu. Terus layan Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Fatina Suarashi dalam khabar ringkas 16 Mei 2026. Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail dalam satu hantaran di Facebooknya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka sempena sambutan Hari Guru 2026. Beliau berkata peranan seorang guru adalah amat besar dan tidak hanya terhad di dalam bilik darjah, malah bertindak sebagai pembimbing serta pencetus masa depan anak bangsa. Kerajaan Pahang memperkenalkan program Smart Start Pra-Perkahwinan sebagai inisiatif susulan di bawah program Anggun Suri bagi memastikan kesejahteraan rumah tangga pasangan di negeri ini terus dipelihara secara berterusan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Datuk Sabariah Saidan berkata program itu dilaksanakan menerusi kolaborasi Unit Pembangunan Wanita dan Sosial Negeri bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN serta Jabatan Pembangunan Wanita. Kerajaan Pahang bercadang mewujudkan sebanyak 69 jawatan baru Grade DG 9 menerusi penstrukturan semula penjawatan sedia ada sebagai usaha berterusan memperkukuh kebajikan dan masa depan tenaga pengajar di Sekolah Menengah Agama Negeri. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri, Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata cadangan tersebut melibatkan kaedah tukar ganti trade-off daripada 70 jawatan DG 5. Sebanyak 2,180 unit rumah telah dibina di daerah Jerantut menerusi pelbagai inisiatif Kerajaan Negeri Pahang bagi membantu rakyat memiliki kediaman yang lebih selesa dan sempurna. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata pembinaan itu melibatkan beberapa skim perumahan antaranya Prima Pahang, Program Residensi Pahang Rakyat, Rumah Rakyat Pahang dan Rumah Rakyat Sultan Abdullah Rasa. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang berjaya menganjurkan ekspedisi saintifik kepelbagaian biologi

biologi hutan paya gambut di Hutan Simpan Resak Pekan dengan penyertaan seramai 22 penyelidik pelbagai bidang. Antara penemuan penting sepanjang program itu termasuk 50 spesies ikan, 30 spesies kulat, 41 spesies burung, 61 spesies laba-laba, 56 spesies kupu-kupu dan 35 spesies belalang. Baik, itu dia sekian kabar Pahang 16 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Itu dia Aina Abdul dengan Sepi membawa kita ke jam 8.11 minit malam. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami menggunakan RTM Click menerusi handphone anda ataupun untuk anda yang mendengarkan kami di rumah ataupun di dalam kenderaan kan. Baik juga untuk anda yang belum lagi muat turun RTM Click. Anda boleh muat turun sekarang di aplikasi App Store maupun di Google Play Store. Okey, jangan risau kerana ianya betul-betul percuma. Kalau anda tak muat turun dekat dalam phone, tak apa, jangan risau. Kalau ada yang macam tablet kan, okey, ataupun anda ada komputer ke di hadapan anda tetapi nak mendengarkan kami nanti, boleh saja search a portal RTM Click. Kan, walau di mana juga anda berada, anda boleh mendengarkan kami, okey, secara percuma, tetapi pastikan anda kena ada internet lah. Okey, pastikan datanya tak habis dulu lah ya. Okey, dan juga ada pun 8.12 minit malam ini pastinya juga untuk anda kan. Fatin doakanlah semoga anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Mungkin ada juga yang katanya kurang sihat pada malam ini, betul ke? Okey, jadi untuk anda juga pastikan jaga kesihatan kan. Jangan lupa makan ubat tu. Saya doakan semoga anda semua cepat-cepatlah sembuh. Okey. Nak tanya jugalah untuk anda kan, pada minggu hadapan antara 21 sehingga 24 Mei kan, apakah perancangan anda pada tarikh tersebut? Kalau anda rasa macam 21 sehingga 24 macam tak ada apa rasanya Fatin, mungkin duduk dekat rumah kan, tak ada buat apa sangat lah, kenapa tu? Okey, sebenarnya saya nak ajak anda untuk memeriahkan lagi di mana Majlis Kebajikan dan juga Sukan Anggota-anggota Kerajaan Malaysia, Maksab Malaysia, dan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Pahang, iaitu Maksab Pahang, ingin menjemput orang ramai ke Festival Kesenian Islam Maksab 2026, okay, pada 21 sehingga 24 Mei bertempat di Dewan Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, itu Uniksas Kuantan Pahang. Okay, jadi festival ini menampilkan tiga acara utama. Mereka ada pertandingan tilawah Al-Quran, ada da'i, ada nasyid juga. Ini rindu ni zaman sekolah saya dulu kan, selalu tengok nasyid perempuan dan nasyid lelaki ni. Saya rasa saya pun nak pergi jugalah kan, orang kata mengimbau balik kenangan semasa waktu di sekolah dulu kan, walaupun saya tak sertai nasyid sebab saya tahu suara saya takutnya hujan nanti. Okay, yang menghimpunkan bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam daripada seluruh Malaysia. Dan juga katanya pada 24 Mei okay, akan diadakan jualan Rahmah Madani bermula jam 8 pagi sehingga 1 tengah hari, okay, di perkarangan Masjid Uniksas Kuantan Pahang. Dan majlis penutup dan penyampaian hadiah juga akan berlangsung pada hari tersebut, iaitu pada 24 Mei, diadakan pada jam 9 pagi. Okey, jadi jom sama-samalah datang kan, dekat saja. Kan kalau daripada RTM ni dekat sangatlah nak datang ke Uniksas tu. Jadi kita memeriahkan lagi Festival Kesenian Islam Maksab 2026. Okey, bersama-sama meningkatkan seni, mengangkat budaya dan memperkasa nilai-nilai Islam, insya-Allah. Okey, dan pastinya juga untuk anda lebih banyak lagi perkongsian dan juga info yang akan saya kongsikan kepada anda untuk malam ini. Okey, pastinya untuk anda yang sedang memandu, diharapkan untuk anda terus setia dan juga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun saya susun siap untuk anda sehingga jam 9 malam nanti. Okey, jom kita letuskan lagi bersama dengan Stigma. Ini dia untuk anda mengubah sebuah rindu.

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita rasa sedekah itu mesti kena dengan duit. Tak ada duit tak boleh sedekah. Sedangkan sidang pendengar, Islam mengajar kita bahawa kebaikan itu sangat luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, tengok, kita senyum kepada saudara kita, kita senyum kepada sesama kita, itu pun dah jadi sedekah. Betapa mudahnya, tetapi ramai orang terlupa. Kadang-kadang sidang pendengar dirahmati Allah, ada orang diuji dengan tekanan hidup. Dia penat bekerja, hati serabut. Tiba-tiba datang satu senyuman mampu menenangkan hati seseorang. Maka sidang pendengar, jom kita perbanyakkan senyum kepada saudara kita, kerana itu sebahagian daripada sedekah.
1: Cantiknya iman.

0: Itu dia intinan bisikan nurani membawa kita ke jam 8.38 minit malam. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami menerusi Radio Malaysia Pahang. Okey, dan pastinya juga untuk anda yang mana sedang memandu pada malam ini, ya, pastikan anda pandu kereta dengan berhati-hatilah. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, dan pastinya juga untuk anda yang belum lagi mengikuti kami di 3 laman sosial kami. Ada tambah satu lagi, ada 4. Okey, di Facebook, kita di Instagram, di laman X dan juga di laman TikTok kami. Okey, jadi yang mana belum lagi follow, anda boleh follow lah sekarang. Yang mana dah pun mengikuti kami, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okay. Dan pastinya juga kepada anda yang sedang mendengarkan kami untuk hari ini, saya ada sedikit perkongsian untuk saya kongsikan kepada anda. Okay, di mana orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan program simulasi Haji Cilik Tadika Pintar Al-Quran Muib Kuantan. Okay, dan katanya juga ini adalah anjuran Majlis Ugama Islam Adat Darsam Melayu Pahang yang akan diadakan pada 19 Mei, iaitu pada hari Selasa depan 9 pagi bertempat di Padang MBK1. Jadi kalau anda nak melihat kan macam mana adik-adik ini, anak-anak daripada 4 tahun sampai 6 tahun lah kan, membuat simulasi ibadah haji melibatkan kanak-kanak sebagai katanya usaha memberi pendedahan awal berkaitan dengan manasik haji serta memupuk kecintaan terhadap ibadah dan pendidikan Islam sejak kecil. Jadi katanya di sini juga warga Kuantan dijemput hadir. Bolehlah kalau anda free-free kan waktu itu 19 Mei jam 9 pagi, boleh sama-sama kita tengok adik cilik kita membuat simulasi ibadah. Okey, dan juga di jam ini kita nak teruskan lagi menerusi Marathon Hits Music tanpa henti sehinggalah jam 9 malam nanti. Okey, jadi untuk anda pastikan jangan ke mana-mana, terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Music tanpa henti.
0: Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan pada malam ini bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini dia Kau Kekasihku.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Baiklah, rapatnya sampai di sini saja. Fatin bersama dengan anda menerusi Zon Nurani dan insyaAllah sebentar saja lagi menerusi Zon Inspirasi DJ Mi kita yang akan bersama dengan anda, Zuhaimi Zainal Abidin, menerusi Zon Inspirasi sehingga jam 12.30 malam. Dan insyaAllah kita akan bertemu kembali pada hari esok menerusi Zon Aktif jam 6 hingga 10 pagi. Okay, apa-apa pun kita jumpa pada hari esok. Selamat berhujung minggu untuk anda. Kita jumpa lagi semua. Bye-bye dan Assalamualaikum.
1: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa. Dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
1: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
2: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini, untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada Sekolah Pondok dan Tahfiz Persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohamed Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
3: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
1: Dato' Armizan Mohamed Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Melawan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand. Impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Sabtu. Hari ini 16 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Terima kasih juga kepada DJ Fatin yang telah menemani anda dari jam 6 hingga 9 malam tadi dalam zon nurani. Kali ini anda bertemankan saya, Zuhaimi Zainal Abidin, di zon inspirasi bersama dengan rakan tugas hari ini ataupun rakan teknikal kita hari ini, Nozi dan juga Rosniza, yang akan menemani anda sehingga tamat siaran kita jam 12 malam nanti. Hari ini saya menggantikan DJ Nash yang bercuti. Jadi kita berhibur-hibur sambil apa juga yang anda lakukan ketika ini. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susukan untuk anda. Oh, kita layan dulu lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan, hanya di Radio Malaysia FM, Satu Pilihan.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: generasi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Lego.
2: Baik, saudara, info sukan hari ini kita mulakan dengan perkembangan hoki. Pasukan Young Elephant Pahang terpaksa berhempas pula sebelum menewaskan Akatan Tentera Malaysia ATM 31 dalam saingan Liga Hoki Malaysia TNB MHL 2026 di Stadium Hoki Wisma Belia di sini sebentar tadi. Beraksi di gelanggang sendiri, tuan rumah dikejutkan dengan gol awal pelawat menerusi gol padang oleh bekas pemain kebangsaan Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil pada minit ke-9 yang bijak memperdayakan penjaga gol Muaz Bashir Sabri. Kebangkitan Young Elephant Pahang hadir pada minit ke-13 menerusi gol pukulan sudut penalti ketua pasukan Ismail Abu sebelum Tengku Nasrul Ikmal Tengku Abdul Rahim meledak gol kedua pada minit ke-40. Amran Kashimi Ahmad Kamil menjadikan gol kemenangan pasukan pada minit ke-45. Bagi Ismail, pemain berjaya mempamerkan permainan terbaik di sepanjang perlawanan dengan memberi komitmen tinggi untuk mencatat kemenangan pertama pada kejohanan musim ini walaupun tanpa kehadiran jurulatih Muhammad Sufian Muhammad di tepi padang. Ismail berkata kemenangan hari ini juga diharap dapat menjadi pembakar semangat kepada pemain untuk mengulangi kemenangan pada pertemuan dengan pasukan THT di gelanggang sendiri petang esok. Manakala pasukan hoki Terengganu THT tidak berdepan masalah untuk mengetik 3 mata penuh selepas membelasah UiTM HAKPT 5-1 dalam saingan Liga Hoki Malaysia sebentar tadi. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Majlis Bandaraya Kuala Terengganu itu, THT membuka tirai jaringan seawal minit ke-5 menerusi jaringan bekas pemain kebangsaan India, Diraj Singh. Ketinggalan satu gol bagaimanapun tidak mematahkan semangat pemain pelawat yang terus mengasah untuk memburu jaringan penyamaan pada aksi terakhir Liga Pusingan Pertama buat skuad itu. Meski suku kedua, pelawat dihadiahkan pukulan penalti, namun tolakan pemain pertahanan Ahmad Suhaimi Kamarudin berjaya ditempa penjaga gol Fazi Hafizuddin Osman sekaligus mengecewakan skuad kendalian Muhammad Nur Akmal Abdul Ghaffar. Meski suku ketiga, pada minit ke-35, pemain import kelayan Afrika Selatan Keenan Horns berjaya menyambar bola tampanan penjaga gol pelawat Andrian Andy Albert untuk meletakkan pasukannya di depan 2-0. Skuad pelawat tidak mudah menyerah kalah, sebaliknya terus mengandakan asakan dan hasilnya. Pada minit ke-36, larian solo Muhammad Izzat Nur Zafri Muhammad Fazli berjaya memperdaya penjaga gol untuk pasukannya merapatkan jurang 1-2. Minit ke-1, pemain meningkat naik Haris Iskandar Osman melebarkan jaringan ketiga buat pasukannya untuk mendahului 3-1 apabila pukulan padunya hasil hantaran Akil Daniel Madrusli berjaya menerjah jaring. Skuad The Turtles kendalian Muhammad Hafizi Baharum terus mengganas apabila berjaya menambah jaringan ke-4 menerusi gol padang Amirul Hanif Mamat yang bijak menyambar hantaran Cik Nur Akirulai Anwar pada minit ke-47. Juara THT menambah derita pasukan pelawat apabila Harris mudah menolak masuk gol kelima pasukannya untuk melakar keputusan mutamat 5-1. Juara treble musim lalu itu yang kini menghuni tangga ketiga liga dengan mengumpul 14 mata menerusi 7 perlawanan bakal depan Young Elephant Pahang yang aksi terakhir pasukan pertama yang pada aksi terakhir pusingan pertama di stadium tertutup Super petang esok. Kita beralih kepada badminton. Meskipun terkandas di separuh akhir terbuka Thailand, bergu lelaki profesional negara Guo Zifei Nur Izzuddin Rumsani percaya mereka kini berada di landasan tepat untuk mencapai prestasi terbaik. Pasangan nombor 9 dunia itu terpaksa akur tewas kepada gandingan India Satwi Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21 dalam pertandingan sengit di Stadium Namibur, Bangkok hari ini. Walaupun gagal melangkah ke final, Izzuddin tetap puas hati dengan persembahan ini. Pamerkan sepanjang kejohanan berkenaan selepas bergelut dengan prestasi tidak menentu sebelum ini. Sejak menjuari Master Indonesia pada Januari lalu, Zifei dan Izzuddin gagal mengekalkan konsistensi konsistensi apabila tersingkir di suku akhir terbuka Jerman, pusingan kedua seluruh England dan pusingan pertama kejohanan badminton Asia. Mengulas aksi menentang pasukan nombor 4 dunia itu, Izzuddin mengakui mereka sudah memberikan segala-galanya namun lawan tampil lebih baik. Menurutnya, corak permainan pantas dan tekanan berterusan daripada pasukan India menjadi faktor utama mereka gagal mengekang kebangkitan lawan selepas memenangi set pertama. Dan akhir sekali, bergu wanita muda negara Loziu Norakila Maisara Ramdan hanya selangkah lagi untuk merangkul gelaran sulung jelajah dunia BWF selepas mara ke final Master China hari ini. Pasangan ranking 133 dunia itu bagaimanapun tidak diberi laluan mudah apabila menerima tentangan sengit daripada wakil tuan rumah Wang Yidou, Wang Ziming sebelum melakar kemenangan straight set 21-19-21-18 pada aksi separuh akhir di Gymnasium Bauji. Ziyu Norakila menampilkan permainan tersusun dan cukup kemas dalam kedua-dua set selain kekal tenang dengan pada mata-mata genting untuk menotahkan kemenangan dalam tempoh 42 minit. Kejadian itu sekaligus membuka peluang pasangan muda negara berkenaan memburu gelaran terbesar dalam kerjaya mereka setakat ini. Sebelum ini, Ziyu Norakila pernah menjuari terbuka Estonia yang bertaraf siri antarabangsa pada Januari lalu. Mereka akan berdepan pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi pada aksi final esok. Pasangan berkenaan mula mencuri perhatian selepas mempamerkan prestasi memberangsangkan pada saingan Piala Uber di Honsen, Denmark bulan lalu. Mereka mencipta sensasi apabila menewaskan pasangan nombor 7 dunia dari Jepun, Rin Inawaga dan Ki Nakanishi 21-17, 12-21, 21-19 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Itu saja info sukan yang sempat saya bersama dengan anda. Mohon kita teruskan lagi hiburan yang telah saya susukan untuk anda.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

untuk menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

itu tadi lagu Sedalam Mana Cintamu, nyanyian Sapura, mengakhiri jam pertama kita pada malam ini. Dan di jam kedua ini nanti kita akan teruskan berhibur dengan lagu-lagu dari sepanjang zaman. Dan tepat pukul 11 nanti kita akan ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 11 malam. Mau kita layan lagu dari Hafiz Wib, Kisah Cinta Kita, hanya di Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: rumah adalah berbeza.
1: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi, perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
2: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
3: Setiap era, setiap zaman ada cabarannya tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun, di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agung 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah dan menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani perkasa usahawan wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini.
1: Bidang kesihatan awam, penyakit tak berjangkit. Penyakit tak berjangkit dalam bahasa Inggeris non-communicable disease dieja dalam tiga patah perkataan. Penyaringan tak berjangkit membawa maksud penyakit yang tidak boleh menular secara langsung atau tidak langsung kepada individu lain, mudah mengambil masa yang panjang dan hasil daripada gabungan faktor genetik, psikologi, persekitaran dan tingkah laku. Contohnya penyakit kardiovaskular, kanser, pernafasan dan kencing manis.
0: Pantun hari ini.
1: Meniti banir tumbuh, mencabut selasih dulang. Kami tiada berani sungguh, malas merebut kekasih orang. Menjadi pokok, menjadi daun, makan ditalam, masaknya nasi. Begini rasanya cerai setahun, cerai semalam, rasanya mati. Pantun kasih sayang yang dipetik daripada buku Kurik Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, bahasa jiwa bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di jam terakhir pertemuan kita pada hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya harapkan anda telah terhibur dengan susunan lagu yang telah saya susukan anda, kepada anda 2 jam awal tadi. Dan di jam terakhir pertemuan kita hari ini, saya akan perdengarkan pula lagu-lagu rock retro sehinggalah ke tamat siaran kita pada hari ini. Apapun apa yang anda lakukan ketika ini, diharapkan segalanya berjalan lancar sambil mendengarkan lagu-lagu yang disiarkan di corong-corong Radio Pang FM. Diharapkan anda terus kekal bersama kami sehingga tamat siaran kita hari ini pada pukul 12 malam nanti. Oh, kita layan dulu lagu daripada Kumpulan Mi, Cintamu Mekar di Hati, hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 비스밀라히르라흐마니르라힘. 알함두릴라히 랍빌 아라민. 와스살라투 와스살라무 알라 아슈라필 안비야이 왈 무르살린. 사이디나 와 마울라나 와 알라 아리히 와 사흐비히 아즈마인. 야 알라 야 투한 카미. 티아다 투한 양 브라하크 디섬바흐 말랭칸 엔카우 야 알라. 투한 양 마하 에사. 투한 양 마하 히둡 라기 마하 버디리 덴간 산디리냐. 마하 팡암푼 세갈라 도사. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Sembang Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhantu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting kita baiklah, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah SWT. Jadi nantikan kupasan 1 jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom, untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Geram ni aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Melak.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nak

persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah malam minggu ni, ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman pertama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing, dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu tu begini dapat nasi ambeng ke? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game beruang tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Yang berhubungan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai tu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid, ada no name, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal setia semuanya. Kak Ani Suitcat, Pak Kamol. Ui, Amy bawa paka, hadir dari paka. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman, ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan, pada hujung minggu. Ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, Search dengan Isi atau Kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Waktu Rock Tanah Air Ella dengan Permata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita, dan kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita, siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usap-usap perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang, pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi line kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple. Bunga April. Alifa Imani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih, Yus YMC luncur terus. Oksi Tackle Shop, Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haritz juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah eh. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan, yang akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi Majuso, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mata, mesej tersembunyi, ibarat tersirat. Sudah pun satu minit pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ni kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, Waalaikumsalam. Ya.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara Doktor ni. apa khabar, Doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat, Doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
2: Kalau ya, harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya, Doktor. Duit dalam bank berjuta-juta, Doktor. Tapi tapi dia terbaring je tak sihat. Dia kata tak gunalah ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit penyemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni, sebab pensyarah kan, pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Selamat. Okay. Sama-sama untuk semua guru-guru lah.
1: Ya.
0: Kami pun guru juga tau.
2: Ya, guru.
0: Okey, guru buta lagu.
1: Guru, ya. Yeah.
0: Guru menghiburkan orang lain.
2: Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Al-Damani Hassan Sirtulahu Abdan.
0: Ya. Yeah. Baik. Baik. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, DJ dan kepada semua pendengar sekalian. Alhamdulillah ya, kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut hari itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, auratan, ghurran. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, auratan, tak berpakaian, ghurran dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Untuk ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u jami'an yang zurba'aduhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan

0: dan antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum dhalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu, bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tiap berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelangkabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan, dan juga berkaki ayam, kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara, yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi, macam kita kata kebakaran, mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, diri aku, nafsi, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari, matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari tu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu, satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer. Ataupun mail ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak, celak dekat mata dia, itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia, jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari itu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil ardh, berdasarkan peluh tadi. Itu dia duduk peluh saja supaya manusia boleh ni satu DJ, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah bukulani. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, haqwai ini pinggang. Wa minhum man yaljumu al-ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa tawalla, fa idza ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhir surah Abasa wa tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia ya firru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata borinya dah bersembang. Lari daripada ibu dan bapa, mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasahibatihi wa bani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli, kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang dilambarkan oleh Rasulullah, tempat yang paling kelangkabut ialah ketika kebangkitan. Yang kedua, ketika dihisab pada mahsyar, dan yang ketiga ialah ketika tip yang serak. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Dan satu lagi, dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian apa-apa, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu dengan menggunakan perkataan al-jathiyah. Surah al-jathiyah ayat 28, wa tara kullu ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini al-jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut lenguh sana, sampai disebut Sufyan dia kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu, berdiri dah tak larat lah, berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah mengkabarkan suasana yang guru hara, yang kelang-kelang kabut dan sebagainya. Baik, kalau poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan dengan pakaian, bahkan ada yang melunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang aman, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di faiza nufikha fihi ukhra faiza hum qiyam yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Di situlah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian, dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh kau berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada mahsyar. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelangkabut bila sampai kepada mahsyar.
1: Allahu Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain, hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja, adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat diri. Ya, tak peduli, dah tak peduli dengan orang lain, peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
0: Baik, saya tambahkan lagi ketika daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan pada masa itu, Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita yauma tubaddalul ardu ghairan ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada, apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad, yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqay, iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih, bagaikan oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping ke dunia ke apa macam tu kan, dia roti Roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar. Sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar. Dalam keadaan luas, rata, putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Keadaan itu bumi, lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi. Dan berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah. Berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula, dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat, sampai wal taqat tasaku bisaq dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna, satu menahan sakit, betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak sehari. Dan ini juga boleh digambarkan, kaki kita boleh masuk celah kaki orang, menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi, ada yang berjalan di atas ibu jari saja, ada yang berjalan berjinjing, kata-kata jinjing di hujung jari, anamil, atrafil anamil bahasa Arab dia. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing kerana orang terlalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsa itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan waji abin nabiyin, dengan para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berteduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah, tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita, dan jauh lagi. Cuma perkara gaib itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah. Allah
2: insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
0: Mudah-mudahan
2: insaf terus ya, geng-geng buruh hantu. Alhamdulillah. 1.18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya.
0: Baik.
2: Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruh hantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu, yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu, yang kita telanjang kan, tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita ke, nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di Ufo Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Untuk tajuk minggu ini adalah hitungan amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng berhantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai hitungan amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita nak
1: banyak
2: tanya
1: lagi
2: ni.
1: Banyak lagi.
2: Itu kalau dua soalan pun ambil wuduk ni, rasanya kalau soalan yang berikut ni insya-Allah kita akan sembahyang solat sunat taubat je lagi.
1: Saya pun nak ambil ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan di soal siasat? Adakah orang kafir juga akan di soal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga, semua, baik orang Islam baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, maksudnya orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Fakunna nukazibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi. Kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas tak mau bayar tiket, datang orang konduktor kata bayar tiket, saya kata saya tak buat apa-apa, saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain, tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang, aku tak pernah bagi makan orang miskin, aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala terakhirkan, mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazin fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka, kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mahu percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Penerimaan kita amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqq, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laytaha kanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh innahu kan la yu'min billahi al-azim wa la yahudhu ala ta'amil miskin wa laysa lahu al-yawma hauna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'u. Ini surah Al-Haqqah menggambarkan bahawa orang kafir akan orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laytani lam uta kitab ya Allah, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laytaha kanatil qadha, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma awna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thummal jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zar'aha sab'u nazira'a fasluku. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat brek, tayar dia brek. Kita tarik tengok siapa yang sama ada tukang kambing, apa tuang kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu ya. Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air delihan, pembakaran daripada api neraka itu. La ya'kuluhu illa khatim, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatib. Qala ta'ala, katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatul aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat kiasat dah tengok apa yang kamu buat. Kamu berdustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan langsung. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka. Hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula. Bagi orang yang beriman tadi kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu a'lam.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap.
3: Semua.
1: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pekerja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada masa ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, Nabi, ada soalan bocor.
3: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatu fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min fariidatihi shay'un qala rabb 'azza wa jall unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in فيكمل بها من أنقص من أن تقص من الفريضة ثم يكون سائر عملي على ذلك. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam, solat tahajud baik. Kalau ada, topak. Supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama. Iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk, kena settle. Jadi, dalam berharta ini, satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal, dia selamat. Nah, itu. Jadi kita ini semaklah untuk saya, pendengar-pendengar, dan siapa saja. Cuba kita semak. Semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik rumah itu, adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama, solat. Soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takatsur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita doa ada. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita, kesombongan kita, buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang, ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita, atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati, dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah, dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok, Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, dia terlintas di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita, termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas, penat. Ni kelapa ni haji tersadai, oh penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang cerita benda yang tersenonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara, solat tadi, lepas tu amalan hati, apa ni, nikmat hidup di dunia, amalan hati dan yang amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan bocor. Harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyaklah bercakap, cukup-cukup lah mulut bercakap. pada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibonjadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri, bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita, eh, kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Adikala itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Lima kata, kenapa pula kamu bercakap? Qalu antakanallahu alladhi antaka kulli syai. Allah Ta'ala kata, itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana perlu tambah mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letih lah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan menjadi saksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Kita pergi buat jahat bersama dengan tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang. Engkau lah yang bawa aku jejak kaki. Dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita dah saksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk pihak keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertaubatlah kepada Allah, balik kepada Allah. Tak masalah, semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertaubat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik dan cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, zolim orang, cukup, berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah mengata orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada mahsyar. Sepas itu hati kita ni, bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adab qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu rosak, api komputer tu kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus kah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat mazmur kena buang. Dari segi sombong, tak sikit itu, dan sebab buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salah al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasal ja'ala wa hiyal qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah. Kalau baik, baiklah seluruh badan. Kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik semua. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor. Semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah, kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang, macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
2: Nasional FM.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, ya, Doktor, betul soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, ialah hari statistik ke atas setiap amalan manusia baru betul. Kerana setiap kecil, macam sehingga Rasulullah kata, itakun nar walau bisyati tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, saya ditanya, saya terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah saya tanya, saya bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisap itu menukisal hisap faqal halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisaban yasirah, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Oh, itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu, orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua, tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Adapun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum tiket arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, Allah takpelah, takpelah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarikh, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat, aku maafkan. Allah Ta'ala. Tengok dunia, bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam, itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan, maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je, terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah, kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan.

0: kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
1: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula, dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat.
2: Kita lagi

0: akhirat.
1: Ini maknanya syurga atau neraka?
2: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan beringan-beringan Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti,
2: Allahu
1: doktor.
2: Amin.
1: Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia tadi untuk yang ke-19 eh?
3: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
1: Tapi kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
3: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
1: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
3: Betul.
1: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
3: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
1: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
3: Ya, betul.
1: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di badan mahsyar, kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan, soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
3: Betul lah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya neraca akhirat tu, kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya, pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
3: Sama-sama.
1: Kita berjumpa lagi minggu depan,
3: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ekspedisi dengan titian perjalanan membawa kita ke 2:10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi85 masih lagi kekang setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Koma pun hadir, hadir dengan tipi-tipi lainnya menuju ke 1 juta hari ini. Boleh ya. Yang Zandra juga masih lagi terus kekal setia. Fiza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahaya, Hati Azriati memberikan salam. Waalaikumsalam. Jajah 83 terus hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Hari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah Demiri, Serta Marudi, Sabadi, Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong, dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Masturah kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi like-nya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Berusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangkan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang mengangkat gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Zaman kembali iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3:10 minit pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam, jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je, melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Joey, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina dia kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah eh. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi ni bang. Masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini, dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu, di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri,
untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Lagu cinta Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Siapa? Tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan. Anda kena tanyalah pasangan anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung. Di hujung-hujung minggu ni apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sambil tertidur, sambil tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dia terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan. Membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai. Berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Okay, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa ya, mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai. Okey. Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Q Wani juga hadir. I Tiger Tasha. Dia kata salam morning-morning. Cik Bar kita ada. Siapa lagi? Cik Bear. Oh, Cik Bear. Cik Bar pula. Nur Cahaya 237 hadir. Azfar Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semua

Black Dogbon dengan dulu dan sekarang. Memang berbeza kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang kan. Sangat-sangat berbeza. Dulu kita tak ada telefon pintar. Kita cuma gunakan public phone ataupun telefon awam. Setiap shilling yang ada pada kita zaman dulu sangat-sangat berharga tau. Dulu mesti terimbau kenangan kenangan sewaktu bergayut dekat telefon awam tu, dekat public phone kan. Tertunggu-tunggulah bila giliran. Sampai siap beratur lagi tu nak telefon kekasih hatilah. Semuanya terimbau. Itulah hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan lagu itu waktu ini sudah pun 4.2 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game berwaktu. Kardina Abdul Karim katanya terimbau kenangan lama. Yayang Sandra katanya teringat balak lama. Balak jenis apa tu, Yayang Sandra? Balak kayu cengal ataupun kayu jati? Oh ya, kita telah pun memasuki monsun barat daya. Dan dalam monsun barat daya ni pastinya kita akan dijangka ataupun diramalkan akan mengalami fenomena El Nino yang dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang ya. Dan keadaan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pengeluaran tanaman makanan serta meningkatkan risiko kekurangan air di kawasan pertanian. Jadi persediaan awal perlu dilakukan, bukan saja membantu mengekalkan produktiviti ladang, malah dapat mengurangkan risiko kerugian akibat tekanan.

Tapi kalau boleh, jimat-jimatkan air ya. Jangan membazir air. Sebab kalau dah cuaca panas tu, kawasan tadahan hujan, empangan-empangan pastinya akan mengalami kesusutan, penyusutan air. Baik, hari ini sudah pun 29 Zulkaedah. Tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ramai yang mengambil, kata orang tu, keputusan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang sebelum ini sewaktu raya puasa kan, raya Aidilfitri tak dapat pulang ke kampung. Tapi raya haji ni mereka bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang paling pentingnya, dah servis kereta belum? Selenggara kereta anda dengan baik. Tengok tayarnya ada bunga ke tidak. Tengok brek macam mana. Kondisi keadaan kenderaan anda kena baik. Sebab anda bakal melakukan perjalanan jauh apabila pulang ke kampung halaman ya? Ada yang daripada utara nak ke selatan tu, beratus-ratus kilometer. Dari ibu negara nak pulang ke pantai timur, sudah tentunya pun beratus-ratus kilometer. Jadi tengok dulu kenderaan anda, selenggaralah lebih awal. Jangan nanti di saat-saat akhir baru nak selenggara. Masa tu kedai-kedai pun dah tak nak ambil dah. Banyak kereta ni bang, banyak kereta ni. Tak sempat saya nak servis kereta abang, tak sempat saya nak selenggara kereta abang, nak periksa kereta abang, tak sempat ni. Jadi waktu kita selenggara awal lah, buatlah awal supaya tak kalut kan? Sambung lagi beribor dengan lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak tegur mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, Zulaika Azurin antaranya yang hadir, Bonda Zai. Kita ada Ima, Mona Rahim, Widuri. Siapa lagi yang ni Iris Chomel kena kami balik Perlis tahun ini. Okey. Tak kisahlah nak balik ke mana pun, yang penting selenggara kenderaan anda dengan sebaik-baiknya ya. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, layan lagu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Topiar Sajenam.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah dah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: aku melesting dengan kau, tetap ku hajati.
1: Bawa kita ke 4.31 minit pagi. Ada yang dah bangun pagi walaupun hujung minggu, walaupun tak bekerja, tak bertugas kan, tapi dah bangun pagi. Alhamdulillah bangun pagi ni bagus, membuka rezeki. Katanya dah biasa bang bangun pagi ni. Alhamdulillah dah bangun pagi dah. Ucap syukur pada Allah SWT. Kita diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT.
0: Semua okey lagi geng-geng berhantu. Sedikit perkembangan lah mengenai global sumut flotilla.
1: Nah, pada waktu sekarang ni kerajaan bukan saja mengambil berat terhadap peserta dari Malaysia, malah turut mengikuti perkembangan peserta antarabangsa lain, termasuklah dari Turki, Sepanyol dan juga Brazil lah. Semua Nusantara Command Center memaklumkan puluhan kapal yang menyertai sumut flotilla kini berada dalam kawasan berisiko tinggi berhampiran dengan Gaza. Jadi konvoi berkenaan membawa mesej solidariti antarabangsa dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan. Dan pada ketika ini juga, perkembangan misi Global Sumut Flotilla sentiasa dipantau ketika kapal itu berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza, dan juga berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Dan Malaysia sendiri bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku insiden terhadap kapal dan juga peserta. Komunikasi dijalin dengan Jordan, Arab Saudi dan juga ketua pengarah SNCC untuk mendapatkan maklumat yang terkini ya. Kita doakanlah semoga peserta-peserta Global Sumut Flotilla diberi kesihatan, diberi keselamatan yang terbaik agar selamat sampai ke pantai Gaza untuk menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kita juga doakan semoga rakyat Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin pasti merdeka, insyaAllah. Dengan doa anda, dengan kekuatan doa semua umat Islam seluruh dunia, insyaAllah Palestin pasti merdeka. Sandy Z, selamat pagi untuk anda. Rama-rama putih eh. Azli Zabaha kata kita ada Zam 67, Encik Bongsu juga turut bersama-sama. Aizan Nor, oh, semuanya baru melaporkan diri. Ada yang cuti buat kuih ke? Ada ke? Tapi pembuat-pembuat kuih tak pernah bercuti katanya. Ada je tempahan-tempahan. Alhamdulillah semua tu rezeki kan. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, selamat buat kuih. Buat sedap-sedap tau macam biasa. Mo'iti kuih tetap on katanya. Mantap Mo'iti. Kalau semua pembuat kuih cuti, hari Ahad tak ada kuih lah kan. Tengah buat kuih ni bang, Suzana Ahmad katanya. Diamond 85, saya cuti niaga 8 pagi hari ni. Yang mana bercuti, berehat ya. Yang tak bercuti, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kuih, selamat berniaga dan sebagainya. Nasi lemak katanya, kata Zulaika Azurin, nasi lemak on terus dengan kerang, sambal kerang, mantap. Sambal kerang tau, sedap tau. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Lagu ciptaan Sisu Kopratasa. Lirik juga Sisu Kopratasa. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan

Lagu daripada kumpulan EYE menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil setelah dirimu ku kenali. Lagu ini membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi. Kita lupakan kisah semalam ya. Dan semalam mungkin kita lalui satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita. Kita lalui sebuah kesedihan. Jadi kita terus bersabarlah. Sabar itu indah sebenarnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan kita terus menanam kebajikan. Menanam kebajikan itu sebenarnya akan kita perolehi sebuah kebaikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur, sudah tentu kita akan memperolehi kepuasan dan juga ketenangan. Mamu katanya dah keluar dari wad. Alhamdulillah, syukur. Amir Maritim juga sama pagi untuk anda. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ramai yang baru bangun tidur. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan pula 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.44. Mandarin Melaka 5.49. Seremaring 9 dan juga Shah Alam 5.50. Ipoh Perak 5.51. Johor Bahru Pinang 5.52. Manakala Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Palis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh.

Audah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Norazlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syukri Yaakob, iaitu penolong pengarah kanan Hal Ehwal Islam Institut Pentadbiran Awam Negara Intan Bukit Kiara. Dan rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri di Kota Media, ya. Tajuk Raudah pagi ini adalah Hakikat Doa di Sisi Allah SWT, Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti kira-kira 5-15 minit pagi. Okey, untuk lagu-lagu di jam yang terakhir, semestinya lagu-lagu seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa anda, lagu-lagu yang saya kategorikan sebagai lagu nasihat, lagu yang menginsafkan kita, memberi makna yang sangat-sangat mendalam. Dan seperti lagu ini, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Sebuah lagu, Mana dia lagunya? Lagu daripada Ekspedisi. Lagu daripada komposernya J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Sama-sama kita memahami maksud lagu ini. Lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam kalau kita pendengarkan ataupun kita hayati lagu ini. Okey, geng-geng Burhan tu, terus belanja sampai pukul 6 pagi nanti bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Sebab apa pentingnya kemaafan? Kemaafan ni asal daripada perkataan afun. Asal daripada perkataan afun adalah untuk Allah memaafkan kamu atas dosa dan menghapuskannya dari kitab kamu. Seolah-olah dosa itu tidak pernah kamu lakukan. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tetapi bila mana kamu dapat afun daripada Allah, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Afun adalah pengampunan Allah atas dosa kamu. Ia akan dihapuskan sepenuhnya dari rekod kamu, dan Allah tidak akan bertanya kepada kamu tentangnya pada hari penghakiman. Tuan-tuan, sebab itu pentingnya untuk kita melaksanakan solat 5 waktu. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita nak masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mendapat afun daripada Allah, maka dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Tidak perlu lagi dihakimi. Terus. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah perkataan warhamni. Berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudkan dengan rahmat Allah? Berdasarkan pandangan Hasan al-Basri dan juga Qatadah, mereka berkata, rahmat Allah itu luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang taat, orang yang ma'asi, dia perlu kepada rahmat Allah. Jangan kata kita orang yang salat, orang yang berpuasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Siapa yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan selain Allah? Tuan-tuan, yang paling kita takuti di hujung ataupun pengakhiran hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala cabut daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang paling takut. Sebab itu orang yang taat perlu kepada rahmat. Tambah-tambahlah orang yang berdosa, perlu juga rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan, adakah amalan ini boleh kekal sampai kita menghembuskan nafas terakhir? Siapa dia jamin? Siapa pun tidak ada jaminan. Sebab amalan itu boleh jadi seperti mana haba'an mansura, debu yang berterbangan. Contoh tuan-tuan, bila mana kita mulazamah melaksanakan solat tahajud, tiap-tiap malam kita solat tahajud selama 60 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan amalan kita. 60 tahun Allah sembunyikan amalan kita. Setiap malam kita solat tahajud, tiba-tiba ketika mana kita berumur 60 tahun itu juga, hadir rasa ujub, hadir rasa riak, dan kita khabarkan kepada orang yang bahawasanya aku adalah orang yang hebat. Aku tidak pernah meninggalkan tahajud selama 60 tahun. Aku sentiasa dekatkan diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perkataan keakuan itu boleh menjadikan amalan itu habaan mansura. Sebab itu saya tanya tadi, boleh ataupun tidak kita mengekalkan nikmat itu? Tidak boleh. Melainkan yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengekalkan nikmat ketaatan itu, maka perlunya kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang yang taat pun perlukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan orang yang ma'asi, ini kan orang yang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih-lebih lagi dia perlukan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata, rahmat Allah itu luas ketika mana di dunia ia meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsiran ini memberikan makna bahawa ketika di dunia, rahmat Allah itu umum untuk semua makhluknya, termasuklah orang yang bukan Islam. Ini terzahir dalam segenap sudut kehidupan mereka. Jika tidak kerana rahmat Allah, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Maknanya, setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, takluknya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, tanda rahmat Allah terlihat dalam sikap kasih sayang antara makhluk. Nampak tak? Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut santun menyantuni, tetap lahir dalam jiwa dia. Sebenarnya, seseorang yang bukan Islam ketika mana dia menyantuni sesama dia, ataupun dia menyantuni orang Islam, ataupun dia menyantuni haiwan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya rahsia di dalam dirinya. Rahsia tersebut itulah adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya terbit daripada dirinya, tuan-tuan, tetapi terbitnya daripada campakkan Allah subhanahu wa ta'ala akan sifatnya. Salah satu namanya adalah Ar-Rahim, iaitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menjadikan rahmat di atas muka bumi ini 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan 1 bahagian ke dunia. Maknanya 99 rahmat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu rahmat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat inilah yang kita dah berebut hari ini. Yang satu rahmat inilah yang kita rasai pada hari ini. Yang kita rasa dengan penuh rasa kenikmatan ini baru hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 99 Allah Subhanahu wa taala simpan kepada kita di akhirat besok. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih mengasihi di antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya binatang pun tuan-tuan, dia akan menyantuni anaknya. Di saat kita melihat santunan haiwan itu kepada anaknya, maka jangan kita melihat haiwan itu. Maka perlu di sana kita melihat di sebalik haiwan itu. Sudah pastinya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah lah yang menyantuni haiwan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2752. Dan di antara tanda lain lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia adalah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Nampak tak? Rahmat Allah ni dia buka pintu taubat kepada kita. Cuba tuan-tuan ingat ketika mana kita mendengar daripada penceramah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seorang yang telah membunuh 99 orang dan mencukupkan menjadi 100, tetapi dia digolongkan di kalangan ahli syurga. Berarti di situ dia telah pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendosa, seorang yang telah berzina. Nampak tak? Wanita yang berzina diberinya minum kepada anjing. Itu cerita di zaman Bani Israel. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita dengan jelas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah sebut dengan jelas kepada kita, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hamba-hamba yang melampaui batas ini siapa? Hamba-hamba yang tidak mengikut syariat Allah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika mana kita buat mungkar, ketika mana kita buat maksiat, ketika mana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah cegah kita daripada mengharapkan, ya, daripada kita mencegah kita daripada kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'at kulla syai' rahmah wa ilman faghfir li lilladzi natabu wa taba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia, di samping memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluknya untuk menjalani kehidupan seharian, namun ketika di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman, seperti yang disebut oleh Fakhr Razi yang mengatakan bahawa rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum ketika mana di dunia, adapun di akhirat ianya dikhususkan untuk orang yang beriman. Itu disebut tuan-tuan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian seterusnya iaitulah makna afiah. Makna afiah ni tuan-tuan, seperti mana kata Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis-hadis disarankan agar doa memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lafaz afiah adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan juga batin, pada agama sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kata Syekh Munawi, al-afiah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan juga bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Selain itu, afiah menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di dalam badan. Menurut Syekh Mubarak Furi yang mengatakan bahawa afiah adalah benteng Allah kepada hamba-hambanya, maka orang yang memohon adalah seorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, iaitulah perkataan Ar-Razak di dalam doa kita itu tadi. Perkataan Ar-Rizq, iaitulah pemberian ataupun kurniaan sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sebab tu rezeki ni ada dua, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Rezeki yang zahir iaitu rezeki yang kita boleh capai dengan panca indera kita, rezeki yang batin adalah rezeki yang tidak boleh dicapai dengan panca indera. Dan rezeki yang batin ini di antaranya adalah ilmu. Rezeki yang batin ini antaranya adalah iman. Rezeki yang batin ini adalah antaranya ketakwaan. Rezeki yang batin ini adalah di antaranya ketaatan. Rezeki yang batin ini di antaranya adalah akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Itu rezeki yang batin yang mana kadang-kadang kita tak terlintas di hati kita. Rezeki yang batin iaitulah rezeki yang mana ketika mana kita mendapat santunan daripada orang lain. Rezeki yang batin ini di antaranya itu rezeki dalam bentuk kasih sayang. Itu rezeki yang batin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan rezeki yang zahir sehingga kita tidak nampak rezeki yang batin. Berarti rezeki yang zahir itu melindungi rezeki yang batin. Sedangkan perlunya kita untuk mendapat ketenangan hati iaitulah dengan rezeki yang batin. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan satu ungkapan daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, yang mana Syekh Ibn Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Kitab Hikam, ya, doa kita, ya, yang kita doakan, segala sesuatu yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu. Ingat ungkapan Syekh Ibn Athaillah. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah lambat bagi. Dalam masa yang sama kita bersungguh-sungguh berdoa, menyebabkan kamu putus asa. Kerana sesungguhnya Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Maksudnya, apa yang kita doa kepada Allah, Allah telah pun bagi jaminan akan mengkabulkan doa kita. Tetapi mengkabulkan doa itu bukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan pilihanmu pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kamu inginkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang ditentukan oleh Allah bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Jadi di sini sebagai satu kesimpulannya, maka janganlah putus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawasanya keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kefakiran kita, dan menunjukkan kita itu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlunya di sana kita hadirkan rasa perlunya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Dato' Absar Hassan. UK dengan Bila Diri Disayangi. 5.38 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk pagi ini ya. Dan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Kuantan dan juga Pekan. Di Sarawak, di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka Kapit dan juga Bukit Mabung, termasuklah Bintulu dan juga Miri serta Subis, sama disandakan di Kinabatangan dan juga Kudat sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Penting keadaan cuaca. Mungkin hari ini hujan minggu hari Ahad, ramai yang nak melakukan aktiviti luar rumah kan, kena tahu keadaan cuaca macam mana. Boleh rancang-rancanglah perjalanan anda. Ramai yang nak pergi beriadah pagi ini, jadi selamat beriadah. Ada yang dah bangun pagi itu sementara menantikan waktu subuh nak pergi beriadah. Ada yang nak pergi hiking. Jadi semuanya demi menjaga kesihatan kan. Bagus hiking tu untuk kesihatan anda. Keluar peluh. Ada yang dah lama tak beriadah tu, beriadahlah. Jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga diri anda, jantung anda, bagi keluar peluh. Dia dapat beriadah bersama dengan keluarga kan, lagi bagus tau. Jelah hujung minggu ni bawa anak-anak pagi-pagi, bawa anak-anak, bawa keluarga sambil-sambil beriadah, sambil bersembang-sembang, brisk walk, sambil-sambil bersembang-sembang kan. Mungkin ada luahan hati yang perlu diluahkan. Itulah ya, kata orang tu, inilah maksudnya. Baik, 20 minit lagi menghampiri jam 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara untuk 6 jam berikutnya. Kalau dilihatkan dekat sini, Iz Azlan akan bersama dengan anda sepanjang 6 jam berikutnya di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak mengambil alih siaran daripada saya. Jadi selamat bersiaran untuk rakan-rakan saya juga di seluruh negara, 34 stesen radio secara keseluruhannya. Visi dan misi yang sama, maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia, walau ke mana jauh anda berada, tetap memilih RTM. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Yang belum masuk, sama-sama kita tunggu masuknya waktu subuh. Lepas tu barulah tidur ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan secara keseluruhannya, saya bertugas selama 9 jam. Bermulanya 9 malam dengan bila lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian saya sambung nasional geng berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia teman berteman. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama-sama. Semua orang yang tidak peka ataupun tidak tuli itu pasti boleh mendengar kan. Tapi semua yang boleh mendengar itu belum tentu boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Alif, saya akan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada

sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami sahut seruan-Mu, telah kami tunaikan kefarduan-Mu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang Engkau perintahkan. Maka kurniakanlah, ya Allah, rezeki kepada kami dari kurniaan-Mu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian, dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu, dan keridaan-Mu seberat timbangan arasy-Mu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau, dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
2: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
1: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

0: Bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, alhamdulillah. Jadi hari ini Fatin akan bertemankan anda untuk pagi ini dah pun 6.10 minit pagi. Okay, hari ini hari Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi apa khabar kepada anda yang mendengarkan kami ni kan? Fatin harapkan untuk anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan juga mungkin pagi ini adalah kan perancangan yang anda ingin lakukan. Ada yang pagi-pagi dah bangun kan? Pukul 6 macam ni mungkin ada juga yang tengah bersiap untuk pergi ke kerja. Kan ada yang nak buka perniagaan ataupun ada yang sudah pun berniaga pada ketika ini sedang mendengarkan kami. Okay, untuk akak abang yang sedang berniaga tu, saya doakan semoga awak semua setiasa dilempahkan rezeki yang melimpah ruah. Bukan saja untuk hari ini, tetapi untuk hari-hari yang akan mendatang juga. Tak lupa untuk godong-godong kita, akak abang yang mendengarkan kita di rumah. Kan selamat beristirahat lah, nampak gayanya hari hujung minggu macam ni kan. Kayaknya duduk kat rumah sajalah. Sambil-sambil tu akak-akak kita mungkin sedang planning nak masuk apa sarapan pagi untuk hari ini kan. Okay, jadi untuk anda yang mendengarkan kami ini, saya doakan semoga anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan juga untuk jam yang pertama seperti biasa, 6.30 minit nanti kita akan sama-sama ikuti menerusi ruangan tazkirah. Dan juga 6.45 minit pagi kita akan sama-sama ikuti tajuk utama akhbar. Antara paparan tajuk utama akhbar yang sudah pun saya sediakan untuk anda pada pagi ini. Kita nak tahu apakah antara berita yang menariknya dalam negara kita mahupun di luar negara. Okey, dan seperti yang sedia maklum, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada jam 5.45 minit pagi tadi bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, jadi kepada anda mungkin ada yang baru saja nak menunaikan solat fardu subuh tu, selamat menunaikan solat fardu subuh lah untuk anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul Kafi, Rabbuna
2: Kafi, Qasadina Kafi, Wajadina Kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
2: Mutiara kata, dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah seorang darinya.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Gemaruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun tak payah.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 97.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik untuk berkongsi sedikit daripada kisah yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi berhubung dengan Zulkarnain. Seorang tokoh yang hebat, ceritanya agak panjang tetapi saya mengambil sedikit daripadanya. Ketika mana Zulkarnain sampai di suatu lembah antara dua bukit. Dalam ayat 92 surah Al-Kahfi Allah sebutkan thumma atba'a sababa hatta idza balagha bayna saddain. Itu ayat 93. Sehingga apabila dia sampai di suatu lembah, suatu tempat antara dua gunung, dia menemui kaum. Satu kaum yang mengadu masalah kepadanya. Mereka mengadu kepada beliau masalah besar yang mereka hadapi, iaitu ancaman Ya'juj dan Ma'juj yang menimbulkan kerosakan sama ada kepada tanaman-tanaman mereka, harta benda mereka dan juga nyawa mereka. Kaum ini bersedia menawar dan memberikan kepada Zulkarnain bayaran atau imbuhan agar Zulkarnain boleh melakukan sesuatu untuk menghalang ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Cuba kita perhatikan apa respon Zulkarnain. Allah sebutkan dalam ayat 95. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Dia berkata, apa yang Allah Ta'ala ataupun Tuhanku anugerahkan kepadaku, itu lebih baik daripada imbuhan atau bayaran yang kamu nak bagi. Di sini kita nak perhatikan satu sikap positif, satu sikap integriti yang tinggi yang ada pada Zulkarnain. Beliau tidak tamak, tidak terliur dengan tawaran imbuhan dan bayaran daripada orang ramai. Sebaliknya, beliau berkata, apa yang aku dah ada yang Allah kurniakan kepada aku ni lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi. Walaupun begitu, beliau sanggup, beliau bersedia untuk melakukan sesuatu membantu mereka. Dia berkata, fa'ainuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Jom, tolong aku dengan kekuatan kamu, apa yang kamu ada, sama-sama kita buat kerja ini untuk aku membina tembok yang teguh. Radma. Jadi begitulah sikap dan akhlak pemimpin yang kita ingini. Di peringkat apa sekalipun, kita tidak meletakkan harta benda, kekayaan dunia, habuan-habuan sementara ini sebagai fokus, tapi kita nak berkhidmat insyaAllah. Semoga apa yang kita buat Allah Ta'ala terima dan menjadi pemberat kepada neraca amal kita kelak insyaAllah. Wallahu'alam.
4: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
6: Nanti tambah bunyi sikit.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar. Baik, 6.45 minit pagi dan seperti biasalah pada hari ini Fatin akan kongsikan untuk anda antara tajuk utama akhbar yang menariknya di dalam negara dan juga di luar negara. Baik, ini dia yang pertama. Malaysia perketat import siakap sekat sementara 5 spesies udang dari Thailand. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand menerusi penguatkuasaan keperluan sijil analisis bagi ikan siakap serta sekatan sementara terhadap 5 spesies udang bermula 1 Jun ini. KPM juga dalam kenyataan memaklumkan sekatan sementara itu membabitkan spesies udang Panios esculentus, Phenorapenus marguensis, Penus vanamei, Penus monodon dan Penus stylirostris. Dan tempoh sekatan bagi udang adalah sehingga pihak berkuasa Thailand mengemukakan maklum balas rasmi yang lengkap terhadap soal selidik yang dikemukakan oleh Malaysia serta tertakluk kepada penelitian lanjut pihak Malaysia terhadap maklum balas tersebut. Dan juga KPKM memaklumkan langkah itu dilaksanakan bagi memperkukuhkan kawalan keselamatan makanan negara khususnya dalam memastikan ikan siakap dan udang yang memasuki pasaran tempatan Malaysia mematuhi standard keselamatan dan kualiti yang ditetapkan. Baik, ini dia yang seterusnya. Mayat lelaki ditemukan terapung di JT Bagan Pasir. Mayat seorang lelaki warga asing ditemukan terapung di JT Bagan Pasir Tanjung Karang pada pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintenden Azharuddin Tajuddin berkata pihaknya menerima panggilan daripada orang awam kira-kira jam 9.45 minit pagi semalam berhubung penemuan mayat itu. Dan siasatan di lokasi kejadian mendapati si mati berpakaian lengkap dan anggota badannya sudah mereput. Tiada sebarang unsur jenayah dikesan. Mayat kemudian dibawa ke unit forensik hospital Tanjung Karang untuk bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Selangor di talian 03-328-91222 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Baik, ini dia penunggang maut motosikal dipercayai lawan arus. Seorang penunggang motosikal maut selepas terbabit kemalangan dengan sebuah pacuan empat roda di kilometer 20 lebuh raya Pan Borneo, Papar, Kota Kinabalu pada petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 2.30 minit petang itu, mangsa lelaki berusia 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat parah di kepala. Ketua Polis Daerah Papar, Superintenden Herian Muhammad Tahir berkata siasatan awal mendapati kenderaan pacuan empat roda Nissan Navara terbabit bergerak dari arah Kota Kinabalu menuju ke Beaufort. Dan katanya sebuah motosikal dari arah bertentangan kemudian dipercayai masuk ke laluan kenderaan terbabit secara tiba-tiba. Dan keadaan cuaca ketika kejadian dilaporkan hujan lebat dan permukaan jalan juga basah. Dan menurutnya juga berdasarkan makluman awal, saksi awam di lokasi kejadian motosikal berkenaan dipercayai melawan arus sebelum kemalangan berlaku. Katanya orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi pegawai penyiasat trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Papar Inspektor L. Najib Abdul Rahman di talian 016-881-883880 atau hadir ke balai polis yang berhampiran. Baik, ini dia seterusnya. Kerajaan terus pantau situasi kapal GSF siap siaga jika dipintas Zionis. Kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan Global Sumut Flotilla yang kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza sekiranya dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan sedaya upaya berhubung secara langsung dengan kerajaan Jordan dan Arab Saudi untuk mengetahui keadaan terkini beserta selain bersiap siaga seandainya situasi tidak diingini berlaku. Dan katanya juga beliau berkata demikian ketika disoal siasat mengenai kenyataan Sumut Nusantara Command Center yang mengesahkan keadaan genting 54 kapal GSF yang kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko tinggi dipintas oleh rejim Zionis seperti sebelum ini. Misi JSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa dari 45 negara termasuk 29 rakyat Malaysia yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Baik, ini dia Sultan Pahang Zahir hasrat jadikan Kampung Bantal sebagai Kampung Diraja. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah hari ini menzahirkan hasrat menjadikan Kampung Bantal Ulu Tembeling sebagai Kampung Diraja pertama di negeri ini. Sultan Abdullah menyifatkan kampung yang berada di kawasan pedalaman berkenaan begitu dekat di hati keluarga diraja itu kerana menyimpan banyak kenangan selain menjadi lokasi baginda menyelami kehidupan rakyat. Saya nak jadikan kampung ini sebagai kampung khas dan jika beberapa penambahbaikan infrastruktur dapat dilaksanakan, kita naik taraf supaya jadi kampung diraja. Tiada lagi di Pahang, ini ada kampung diraja. Ini kali pertama. Dan juga baginda bertitah demikian ketika berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan alat perubatan oleh Institut Jantung Negara IJN dan bantuan kepada asnaf di Kampung Bantal. Turut berangkat paduka anak anda baginda Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah. Baginda juga menzahirkan harapan supaya penduduk terutama generasi muda merancakkan ekonomi setempat dengan mengusahakan aktiviti tanaman dan kraftangan. Terdahulu baginda bersama Tengku Hassanal berkenan menyertai aktiviti gotong royong bersama penduduk setempat sebelum melawat projek fertigasi timun di Kampung Gusai. Baik, ini dia berita sukan. Immigration Melaka FC tutup musim dengan seri. Immigration FC terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata selepas terikat 1-1 dengan Melaka FC pada perlawanan terakhir Liga Super 2025 Palang 2026 di Stadium Tuanku Said Putra Kangar, Perlis pada malam ini. Kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang pada separuh masa sebelum Immigration FC di bawah bimbingan Yusri Ceklah berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-46 menerusi Fayyad Zulkifli. Kedudukan itu juga bagaimanapun tidak tertahan hingga wisel penamat apabila Dino Kales menjaringkan gol penyamaan pada minit yang ke-60. Usaha IFC untuk menambah jaringan sedikit terjejas apabila pemain importnya Eduardo Jose Sosa diarah keluar padang oleh pengadil Muhammad Nazmi Nasaruddin pada minit ke-64 selepas dilayangkan kad kuning kedua. Bagaimanapun, Melaka FC gagal memanfaatkan kekurangan itu dan keputusan 1-1 terikat hingga tamat perlawanan. Baik, ini dia berita sukan luar negara. Kane ledak hat-trick Bayern juara kali ke-35. Penyerang England Harry Kane meledak hat-trick ketika Bayern Munich meraihkan kejuaraan Bundesliga ke-35 dengan kemenangan bergaya 5-1 ke atas Kolon pada akhir aksi terakhir pada musim hari ini. Dan dalam aksi penuh dramatik itu, FFB Stuttgart turut mengesahkan tempat ke Liga Juara-Juara UEFA manakala St. Pauli dan Handyham tersingkir. Kane menjaringkan voli menarik serta sepakan percuma terus pada babak pertama sebelum melengkapkan hat-trick keempat musimnya. Bintang England itu juga turut menamatkan saingan sebagai penjaring terbanyak liga dengan 36 gol. Baik, ini pihak berkuasa Arab Saudi lancar peta 3D untuk jemaah di dua masjid suci. Pihak berkuasa am bagi penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan inisiatif peta 3D interaktif bagi memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah, lapor agensi berita Saudi. Dan diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu juga menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Dan antara muka responsif itu menyediakan data operasi masanya kepada pengguna termasuk kemaskini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat, tawaf serta sa'i selain menunjukkan lokasi pejabat bimbingan agama dan fatwa. Direka selaras dengan visi 2030, perkhidmatan berasaskan teknologi itu memanfaatkan teknologi moden bagi menyediakan persekitaran yang bersatu, mudah diakses dan berkualiti tinggi untuk pengunjung antarabangsa serta tempatan. Baik, itu di antara sedikit paparan tajuk utama akhbar yang dapat kami kongsikan untuk anda. Dan jika ingin mengikuti setiap hari antara berita yang menariknya dalam dan juga luar negara, anda ikuti kami setiap hari jam 6.45 minit pagi. Okey, dan juga 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan menyusuli daripada Wisma Berita RTM. Terus saja bersama kami di Pahang FM.
0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.
2: Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
1: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
0: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
1: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
2: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
3: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
2: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
4: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
2: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
5: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh menunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
2: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tunshadashri Suresh, RTM.
1: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derry Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh, manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC.

untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna Flipkart. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan. Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Okay, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Fatin. Menemani saya lah di jam yang kedua pada hari ini sehingga jam 10 pagi nanti. Apa khabar semua? Moga-moga yang mana mendengarkan kita dalam keadaan yang baik-baik sahajalah. Mungkin ada orang yang mana mungkin sedang bersarapan pagi. Mungkin ada juga yang katanya adalah antara aktiviti-aktiviti yang ingin dilakukan pada hari ini. Kan terutamanya mungkin juga ada yang melangsungkan perkahwinan. Kan hari ini anaknya nak bertunang pula katanya. Kan jadi kau sibuk sangatlah hari ini. Tapi sempat dengarkan Fatin untuk pagi ni kan? Okay, terima kasih untuk warma. Semoga dilancarkanlah ya. Terutamanya cuaca lah, kau doakanlah. Moga-moga baiklah sampailah ke hujung tu. Lepas pada majlis tu tak apalah dah. Sepanjang majlis tu kau doakan dipermudahkanlah urusannya. Okay, dan pastinya juga di jam yang pertama, selain daripada info-info yang kau akan kongsikan kepada warma, apa antara aktiviti yang menariknya di negeri Pahang ni? Kejap lagi kau kongsikan. Mungkin ada aktiviti di Kuantan, mungkin ada juga aktiviti-aktiviti di tempat-tempat lain ke yang mungkin awak pun tak tahu. Kalau kau tahu ni mungkin kau akan datang. Okey. Dan juga tepat jam 7.45 minit pagi kamu faham pula yang akan menyusuli. Tapi tidak ketinggalan juga untuk pagi ini, ada yang mengantarkan ucapannya pagi-pagi ni kan. Okey, daripada Cik Ia. Okey, dikabar assalamualaikum. Semoga hari ini yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan. InsyaAllah kan. Terima kasih atas ucapannya untuk Cik Ia. Okey, dan juga Kak Asma katanya, Assalamualaikum DJ Patin, selamat bertugas pagi ni. Waalaikumsalam. Katanya naik perahu mudik ke Hulu, Pahang FM memang nombor satu. Dia siap pesan lagi, jangan tukar radio lain ya. Pahang FM first and Pahang FM the best. Cuaca dekat Sega ni cerah molek, alhamdulillah. Alhamdulillah, samalah dekat Kuantan setakat ini. Alhamdulillah pada pagi ni cuaca mendung-mendung sahaja. Tak tahulah kan, sebab kemarin tu hujan. Agak-agaknya baik-baik sahajalah ya. Okeylah, jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk pagi ni. Yang mana kau dah susun siap dah untuk awak semua. Semoga terhibur lah ya, walau di mana jua anda berada. Terus layan Pahang FM.

kami kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Pagi 7.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang mana mungkin sedang berada di rumah kan. Ada akak kita yang dah start memasak dah untuk siapkan sarapan pagi tu kan. Selamatlah memasak, dan juga untuk anda yang tengah makan tu, selamat bersarapan pagi. Tapi ini dia saya nak kongsikan untuk anda. Ada sesuatu yang menarik lah untuk ibu bapa di luar sana, khususnya untuk rakyat negeri Pahang. Apa yang berita baik yang Fatin nak kongsikan tu? Ini menerusi program Permata Makmur 2026. Ini satu merupakan orang kata program Anak Kebanggaan Pahang ni. Ini juga merupakan satu inisiatif lah Kerajaan Pahang untuk meneruskan bantuan. Berikan bantuan kepada ibu bapa kan, yang mungkin baru pertama kali menjadi ibu bapa kepada bayi yang dilahirkan pada di negeri ini pada tahun 2026. Dan menerusi program ini juga, setiap kelahiran itu akan menerima manfaat sebanyak RM300, iaitu RM250 dalam bentuk simpanan akaun SSPM Prime dan RM50 lagi dalam bentuk barangan bayi. Okay, program ini juga dijangka memberikan manfaat kepada lebih 20,000 bayi yang dilahirkan di negeri Pahang. Dan antara syarat yang ditetapkan ialah ibu bapa mestilah berumur 16 tahun ke atas. Dan juga bayi dilahirkan sebagai warga negara dan mesti dilahirkan di negeri Pahang lah. Dan kelahiran tersebut juga berlaku pada tahun 2026. Jadi kalau awak nak buat permohonan, boleh sahaja buat atas talian, mudah je sekarang ni ya. Tak perlu nak pergi ke pejabat, nak pergi ambil borang, tak perlu. Anda layari sahaja laman web permatamakmur.pahang.gov.my. Lepas tu awak melengkapkanlah maklumat permohonan, kemudian klik sahaja. Lepas tu boleh buat semakan. Kalau ada sebarang pertanyaan, awak boleh hubungi di talian ini, catik sekarang di Unit Pembangunan Wanita dan juga Sosial di talian 09-512-0431 atau 09-512-4039. Kan, jadi kepada ibu bapa yang bakal ibu ayah di luar sana, janganlah lepaskan peluang ni. Kan orang kata mana nak dapat kan, macam gitu je Tok Wan bagi kat kita. Jadi sedikit bantuan dan simpanan awal ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk masa depan anak-anak Wakma ya. Okey, dan 7.45 nanti kita akan sama-sama ikuti khabar Pahang. Kalau Wakma nak tahu antara berita yang menariknya di negeri Pahang, kena tunggu kita di jam yang kedua ini. Sambil-sambil tu juga ada yang kata tentang tunggu ni daripada Naim Daniel. Dan juga 7, adakah engkau menungguku? Terus layan Pahang FM.

itu dia anak semantan dengan abang sayang Kekoi. Dia lebih kuranglah macam lagu Kelantan yang dinyanyikan oleh Ida Izrin. Lebih kuranglah kan. Kalau di sana dia kata adik saya abis sore. Kalau kita faham ni abang sayang Kekoi. Okey, nama 7:50-7:54 pagi. Terima kasih lah Wak Meyak yang masih lagi kekal bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Hari ini 17 Mei 2026 dan kalau kata pada hari semalam, kita menyambut sambutan yang sangat istimewa, kan? Sambutan Hari Guru, kan? Guru ini bukan saja guru tetapi ibu bapa. Yang mengajar kita adalah guru sebenarnya. Yang memberikan kita nasihat, tak kisahlah siapa pun dia, kan? Kita jadikan dia sebagai guru yang mengajar kita. Banyak memberikan kita ilmu, banyak memberikan kita pengajaran. Kan? Jadi semoga pagi ini juga dimulakan dengan hati yang tenang dan juga penuh semangat. Walaupun hari semalam sebenarnya kita menyambut Hari Guru dan tidak ketinggalan juga, kan, untuk hari ini kau mengucapkan sekali lagi untuk awak ma yang bergelar guru pada luar sana, selamat Hari Guru lah, dengan temanya katanya pada tahun ini adalah Guru Bitara Nadi Negara, kan. Betapa besarnya peranan cikgu ni ataupun guru membina masa depan anak bangsa, kan. Di sebalik tu ada yang jadi doktor, jurutera, usahawan, penyampai radio, kan, malah pemimpin negara. Banyak lagi pastinya lah ada seorang guru yang pernah percaya pada potensi anak murid dia, kan. Jadi sempena dengan Hari Guru ni, setinggi-tinggi pahagian terima kasih Fatih ucapkan kepada seluruhlah warga pendidik saya, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kan, sampai ke universiti yang tak pernah jemu mencurahkan ilmu awak membina sasyah dan juga menyalakan harapan untuk generasi pewaris negara, kan. Okey, bak kata orang lah, seorang guru ni menanam benih ilmu tapi hasil dituainya tu sepanjang hayat. Jadi insyaAllah lah ya, cikgu-cikgu semua teruslah menjadi inspirasi, pemacu perubahan dan juga pencetus kecemerlangan pendidikan negara. Okey, dan juga nanti di jam yang ketiga, selain daripada kita akan kongsikan kepada awak ma tentang laporan cuaca, mungkin awak ma adalah kan, orang kata planning, perancangan lah bersama dengan keluarga koi, nak pergi ke pantai dan sebagainya, kita ikuti nanti menerusi petugas dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jangan ke mana-mana, terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terbaik.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan atas kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan kembali bagi semua makhluk.
0: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.